0: Dengar lagu nama M.A.
1: Nada boleh terpuang ni. Lagu Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Dan tu kami dua yang berengkah maca komen KBC di tampi abalah kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi ini.

0: sakitai. Ini Bisindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu. Bak. Dua pagi mana engkau kuat.
4: Ya, yeah, bisa kaban ke yeah. Madah pagi tu. Double M ne.
3: Double M.
4: Okey, ngenang serentang maya kita ke bersekolah. Nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke. Tepat lagi nyak bilik guru disiplin, pengajar yeah. disiplin.
3: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sebab.
4: Kami sebab nak ada penyalah buka tu men. Laban bala giang tu, sigi ya orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya yang ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
3: Maya orang pelajar.
4: Maya orang pelajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
3: Udahnya
4: dua timnya di kangau cikgu. Nemu nampak kita. Nemu cikgu. Okey. Kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
3: Ya. Mak sebab selalu kenya.
4: Sekiranya dia membelah kami. Dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dipilih dah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Nyentuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
3: Bisa pemanah ya kan?
4: Lebih maya ke bertemu ya deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
3: Reti agi mana pun tak ada tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
4: Agi ingat. Ya, pisian pun agi ingat pisian yang sikit belah tisi deh.
3: Ajak pisian rasa ubah.
4: Ya, sikit smart ya. Amai ada mincang rotan yang menemulah kita ini.
3: Ya,
4: setanjung lari.
3: Tu sebab segi bala pengajar atau lebih lagi bala warden meh yeah. segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita nanti yang malu kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke sama dua ke sampai tiga nang wai kena riat jari deh
4: kadang-kadang dembat apa belakang meh
3: ya amat-amat tenda maya kita assembly.
4: Ya.
3: Nyak meh. Maya mai kebenar ya penyalah. Kalau digagak.
4: Betul.
3: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary tau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nak kalau agak penyalah ya. Bersekolah. Nah.
4: Tang tik liat. Lepas kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu nah.
3: Ya, nadai.
4: Dia tu lepas nyo berubah jaman. Mimit utai kat bel. Tersah ya, kita ini.
3: Tersah ke kenya. Nah. Lepas engkanya hari cara kini.
4: Ya.
3: Siku-siku anang ada tu bukan nama de MA zaman kita ke millennial
4: millennial
3: kita ke ngada kena biar generasi dia tu nama kebuah kita kau pindai tu zaman kita subah ulih di hukum makanya tang kita noleh nerima anak kita dihukum kena.
4: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
3: Ya.
4: Hari apa yang dah kita
3: betul, dah. Betul, amat.
4: Upah kita anggap belajar kot sedak yang anak kita.
3: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
4: Betul.
3: Maya lagi sekolah sebab antik dia ngagak penyalah. Ni pun penyalah bukai meh. Bakal dia fail ba subjek ke subjek teras menya matematik kini. Jadi dia bisik kena hukum imit. Bukai hukum ke ngasuh dia medih ke dia nak. Cikgu ngangau kede kangau apa indai tang nanti dia pulai ke rumah leban apa ikut cikgu dia anak ke kebuah dia madah ya ya kak ngawam dia nak
4: nadai jalai
3: nadai jalai kami sigi bise mayu hui badin yang
4: yeah.
3: pemilih raja ketebal bise kenipis bise lebannya tadi meh nanti dia baskua nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa
4: yeah.
3: Baskua ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke wadan dan ngangau ke dek tamak mendagi bilik wadan nadai aja kok dulu kini yang apa ada dia.
4: Ya, nadai boleh minta talian hayat ni.
3: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
4: Ya. Ah. Keliak lebih kita kita dah habis assembly paginya dah.
3: Hmm.
4: Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buat kita. Amat. Ya, stukin. Nama stukin berbelang keliak sehingga tertangkap.
3: Betul. Betul.
4: Okey. Komen ke terubah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari uang lantik yang kau kira. Hmm. Kalau tamat bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahukah salah kami sebuat lepas bas ke laun dah?
3: Ya.
4: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum kau kira?
3: Ya. Ketika bas ke laun.
4: Ya sudah, ya kena hukum.
3: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate sikit jangan tutup orang. Ada nyabisi pengawasnya ke dia?
4: Ya,
3: ngau
4: tulis nama.
3: Warden sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal tanya tadi ni. Lagi terus nggak komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ kuyo siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar kuyo tegal ngaga penyarut serta inggal bak dewan makai ukai namanya DJ kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerase pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta berigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggal agak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru

0: Kan jadi ahli gusti nya biar ridang baju ke. Ya. Tesah maya ge biak lah bakal cukup mancau ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai ngena sementing. Mancau.
1: Mancal. Ya mak ne ya sigi cara amat ganya ne. Suah amat kita dengar nya subah tang nadai galaban kan nadai. Yeah. Media rama kini no viral ku tanya subahnya.
0: Ya, tang kelia kira ke mana ga apa indai kita aki ini kita ngajar kita bekenya deh.
1: Pedak kita nya di mensia.
0: Oh, nya di mensia mah. Oh, syukurlah.
1: Ah, terima kasih anak deh. Ya, agi terus ngekomen peninga kita itu MA Dominic untuk ada baca sampai nak.
0: Betul.
1: Tama agi bilik PKM kena sifat ngena rutan. Palu ngena wei meto tegal nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya. Tegal raga kena ukum bilik asrama nak bersih kena ukum. Nak boleh derintai di tok DJ ko ya. Kalau masuk office pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas nintiang pagi mai sekolah. Ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk office pengajar ukai ketegal bisik penyalah tan bisik mengai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
0: Nyokai sebakan ngau
1: good boy tu.
0: Nyokai sebakan ngau cerita Wellington Imai tu. Min kekia hari cangkul lupa antu ninga seduai mana tu bi pagi tu mulai kami ingat kita ibas sekolah sebab Maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia so cikgu nya ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar. Jadi tu sebab ba SMK Serian Kukia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawa ba SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuh ke ngajar ngau bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ngau guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
1: Ya, yeah, good boy.
0: Boleh tanya mai itu di lebuan tu.
1: Ya, yeah, ne. Nyame pengingat manis ge nya ne. Kita pagi tu kak ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
0: mana pengajar,
1: pengajar guru disiplin
0: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah ne
1: bisa ejak penyalah
0: lagi tuang nama rumen
1: okey kita berperindang dulu tebah kata lagu di IMA
0: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua Min
1: dua pagi
0: wah

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dua pagi wai, pagi tu engkau, Double M.
2: Ya, selamat pagi sekali lagi. Kita lagi dengan topik kita ke pagi tu. Nama penyalah, kalau digagak kita, untuk kita dikangau atau dihukum pengajar, baiknya kepala pengajar, warden, ngau bala pengajar kebukai.
1: Nampung baru tu, Min. Rica Unup. Ya madah ningan seduai bai jalan simpang semenjan mana gayari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nak dia buka laban ada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape je ni amat. Nanti bakal school subak deh.
1: Ya.
2: Tok hari pengasai derempu tok bala nebiak ke dia bab budi yang lebih lagi school menua pesisir kaku tok. Jawa Penai. Bisi kedua ai ku dayu berdarat ah. Berdarat pulai ke rumah panjai laban. Nyak tadi me baik lelengau ke Penai. Bakal basku nuku subaknya eskes pilihnya berdarat ngagai sungai pulang sebenarnya dengan jalan kampung berani ya berani nembiak mainnya nya tadi pama udah temu cikgu sigi dihukum
1: baik hati ke pulai mainnya
2: baik hati ke pulai me
1: tanya Siti hari kesalahan
2: ya setiap hari penyalah mainnya ne terus ngok komen peninggal kita atau kawan mainnya sekolah atau ya dia di Johor Mina. Sama pagi ngagai Mina di Johor yang mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Labai ya bisa mada pu nyamai mak dah bisa ninga YFM Iban ba channel Astro dia tau. Labai sidak yang lama tau din deh lebih lagi bala kita Iban ke dia din nanganti kebenar ya radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib kau boleh pulai baru ngagai channelnya neh mana hendar
2: ya terus ngok komen hari Mina tu kuya tu ya mada badi tu ya subak kalau hukum cikgu ke ya yang ngokabannya ketegar raga jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat sebab saya selalu jemi orang kami yang tip saya anggap penyalah hari raga jemi berpadang jadi balua bilik guru ku ya sekali mansak cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena medak hari baru benuangnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku ne sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia kebaruh lalu ya madah tarik dah berpisan tarik berpisan lalu getil nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari antena subak tikau ngena duster
1: ya hampir
2: lalu burai hampir udah jakob belakang
1: tebal lagi kawan-kawan ayah kawan-kawan ke duduk belakang deh.
2: Kawan-kawan duduk belakang ada ingat tak maya cikgu ngajar sikit dusternya malu terbaik menya lu burek pala dedanya
1: keliak tindak ditarik buat pisan dipulas buat pendi yang
2: ya man tiap berpendi yang kubiat menya
1: kena kubiat Boniface Ipiah tu Min suara gigi seduai di selepian dengan seduai pagi tu kakia bak iampu penyalah kedai agak maya sekolah sebab sikit nak agak kerja rumah dihukum cikgu duduk berluar keduanya laban ke data, nak datai aktiviti lemai pelabak aku aktiviti kurikulum ni aneh
2: ya ya memang ayuh agak komen-komen bala peninggal kita kebuka aku tadi bisik terpansok ke siku cikgu ni ya tadi lagi kita yang igak ni kita maca dulu ke James Nuyang. Tama pagi DJMA Tiu kaya ngari jemian ke rebak sidak itu subak 1970-an principal Vargas Bangsa Tamil Bak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin ku ya nadai takin baju nadai badge nadai ngena stukin ngau buat panjai bisik neguk kola baju pun kena madah ke kebuah ku ya mesti madah ke kebuah ya principal yang megak guru disiplin yang megak guru sukan all rounder bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah ya nyak ndak lancar berjakuk English ngau ya kini ke bisi amai tusah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang.
1: Yeah.
2: Dia kita medak ni.
1: Betul.
2: Empas ya amin ya.
1: Bida keliak engkau dia tu. Okay, bida ba hari suka sistem pelajar tu hari yeah. bala nak biak kita
2: yeah.
1: dah.
2: Ya, lebih lagi ba disiplin. Nada ega datang ngasuh kita mental toko stress ni. Nada ega semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tu baru nya kira ke nyak meh tadi.
2: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
2: Bisi pemanah.
1: Tu mana wui tu hari sibu dengan sedua iko kia sebab maya bersekolah sigi semampai escape. Ambil masa rehat segini ada ditemu laun tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapala tangga lalu kena sipat bermua kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira aku dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia
2: Clarence Bidan dah baca tadi MP okay hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya mah lagi
1: ngajenuah
2: mah lagi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu amat tang nasib semina kami dua ajak dalam biliaknya nyak meh cerita maya kagi bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Amat lama ya kita ke assembly nya amat ni ke nampak kerengian. Amat nah MN nah.
1: Ya ketemu pagi ni.
2: Bukannya assembly dalam dewan ke bisa.
1: Baluar.
2: Baluar. Amat nah ba padang.
1: Ba depan blok pentadbiran biasa ya.
2: Anang ge ante padangnya lucek kasut ni. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nyam. Ya gak kelihat kasut borak ni.
2: Ah, kasut borak nah kena kasut celum.
1: Oh, dah bakal dia tu dah. nanti banyak kita ke petusunnya sedak ke kurang peninggiannya bermua.
2: Ya.
1: Kita ke tingginya ke belakang. Nanti kena ke sebaris dengan kepala geng yang menyuh mai cerita ni.
2: Mayuh cerita. Nanti
1: kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
2: Alu tarik sama pisan ni. Ya.
1: Adeh macam-macam pengingat
2: ni. Macam-macam ne. Tang cukup rindu kita kenangnya ni. M ya.
1: Ana biar dia tu lepas sidak ia bersekolah dah habis dewan keduanya dah habis parabuang.
2: Ya, baiknya apa menua pesisir tau ke pada negeri kebesar. Dah mayuh dah facility tau ke kemudahan mako kita.
1: Kita kelihat amai hujan baru ada assembly. Ne?
2: Ya, hujan baru ada assembly gagal mayanya ne.
1: Betul.
2: Nyak jadi kerap magalam kelas.
1: Oh, mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah ti mayanya. Maya assembly.
2: Ya. Ya, ngagak malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu magak komen-komen ne. Kan suba nebiak ke manca dia tu dia dah jadi cikgu.
1: Bidah ke lambu tu di Sri Aman tinggal seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai bak sekolah kelihatan ada bas sekolah ke kia bas sekolah bak menua sekuau alah ndak ngena bas nombor 14 meh kelihatan ke kia bas lanang sekuau sibu tajak piak mujur ga habis sekolah depan basnya subak ke kia tambang kelihatan RM25 sebulan ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25
2: ya, ya amat. Lagi mudahnya. Okay, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nada nak respect magang semua hukum cikgu. Kaya tamak bilik cikgu disiplin. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan ke dekat. Awi ke dekat tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah so apa indai nangi ke ditambah ke apa indai aku siti dikingat kami aku pedak ku ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu ne siti dikingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cigu duko ala pandai pulai main bol kira ke kena ngerema ngerema ari jauh ah
1: asa pulai ngai pulai
2: asa pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu terti ko ya tadi aman cigu sebab sigi mai wi ya kena kelintian jua ada jua apa inai ge wi nya ME
1: keduanya diberi apa inai
2: diberi apa inai ungka di di kelari
1: Atang kelihat lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemian ne. Balagi yang mada hanti kemian je. Dia sama esai ke saya. Kebesainya nak tu berapa? Nak tu berapa yang
2: nak? Nak berapa ya baku. Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya.
1: Merah.
2: Mepiak dia ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke abi mirah ni. Balengan.
2: Aman.
1: Di pada apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu. Nama dah. Ini nama cerita ya. Terima baru. Datang di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
2: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
2: Aman okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
2: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
2: Hanya ya tadi meh. Nya,
1: aku dibaca nanya
2: nih. Kau dibaca tadi. Pai baca. Baca ME.
1: Risa Billy RB tu. Sebab sigi ya mancal. Jarang dah semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising ngagak penyalah. Dia tu nyadrim punya dia pengajar nyau diri pun juga jadi pengajar disiplin nye ini tujuh diri mendak topik pagi tu okay. Mulai ke pengingat amai-amai
2: ya kena nak asai ne ya sebab ngasai ni pun kena palau kena nak kan nak maluk ni biak dia tau ne okay ME boleh berperindang dulu kini tu okay. Pagi tu ne
1: hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah bukan min hari kapan kita sepian nye lagu
2: lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8:45 minit pagi
7: tu, Min. Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi, why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku. Semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benung upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempu, meh bakal ke pagi tu, neh.
6: Ya. Nampung baru engkau sekedar ku, Min, tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita, Nicholas Layau Tibu. Benung ningat seduai keli maya bersekolah ku kia DJ kala agak dikangau pengajar tamak ngagai bilia ya inya kepala pengajar tang nda agak suah kedegal ke laun tamak kelas kedegal laun tinduk manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia nya kebuah ya nyau dikangau ngagai bilia pengajar tang yang nda kala ngano ba muamua kangau ke bilia. Manah ke banyak?
7: Manah ke banyak, ne?
6: Awa.
7: Okey, lagi ngau komen peninggal kita ke sekali tu, tu nyomayuh scroll-scroll tu, ne? Henry Jawan. Sampai dia baca tadi, ne?
6: Betul.
7: Selamat pagi, DJ MA, ngau DJ Min, kaya aku umaya sekolah keliak, nadai kalak kena kangau cikgu disiplin, laban nadai mayuh ulah, tang, sekumbang ke udah berkuli dia tu suah di kangau ketuke masa upias kena berus tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ne ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyit tu jakor putih kita ngali agak cikgu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah ke Jamal. Pilih ni bagi Wi. Maya kena hukum. Tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Ke Jamal tau ke milih Wi. Milih ke Jamal tu. Selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabur rumput. Nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi Farid meh.
7: Amat. Kala ada MA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu kau ngukum mai oras nanti. Mai tong oras ke corak selumnya. Habis bulat sekolah di Kelin.
7: Ya rindu ne.
6: Rawun. Rawun. Kemuai. Kemuai. Uras rawun dulu.
7: Ya, maka kau kawan tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Mai ya rindu ke milih pengawak cereti. Mai kau ya nyabur rumputnya tau kemuai sampai hanya. Oh, nyamai ke hari dia minta palo.
6: Tu kawan kita tu. Kenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Okay. Pengingat subak tu. Aku kau kaya bak tahun 2005-2006. Benung bak sekolah tadika. Kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kau dah tembuk meh pengawak dalam kelas aku kira sikit bakaya umur kita 5-6 tahunnya sikit benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cikgu nada ninga aku kira laban cikgunya benong buat dapur dia mesti manduk utai ke kira atas sekali nya mansang me cikgu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedanya meneh.
7: Kena ngagai kena kerembak ya
6: kena kerembak sedaya nya meh pengingat ke kira sambil cikgu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu ke jenuh sedak sebuat
7: ya nyala bagi tadi ka ne asal di kerembak kita nah kita ka pindai tu nanti di rumah bula nak mantai ke hanger nak bula kita nak jadi singa
6: kelia sigi ya nyam hanger sementi yang paling baru ialah.
7: Antonios Ajau. Selamat pagi DJ ko ya. Ngau aku subak to dua kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ko ya. Oh kala kena gantung sekolah namanya. DJ ko ya nyu asai ke segi 4 murid. Suai di palo. Laban kes belaya berbuat ke indau akai. Kes ponteng ko ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebiak sigit mancal. Kes surat ketangkap berpukul rindu. Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, dia selit buku teks.
7: Tentu tu, mesti cerita ya. Nggak ME tu. Nanti nak tepuk ke puda dia, maya pimpunan. Benar cikgu disiplinnya. Ngetik ke pudanya. Lu baca dia. Nyak me hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk ke rindu.
6: Jeman ke liat.
7: Jeman ke liat.
6: Syasya manda. Syasya manda tu, Min. Semua utai ke tadi sebut seduai pagi tu. Nyak bisik magang, nyadi bak kita ke kia. Jeman ke liat ke kia. Nyadi tu, cuma berdiri dengan topik pagi tu. Bayam pu, ya kalah kena hukum. Berdiri baluah kelas begulai dengan dua ikut kaban lelaki pom 3 dengan pom 4 menyanyak ke kia nanti seduai mesti dengar program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Syasya Manda jadi kelia ndak gantung mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimitnya ngujung kena hukum cikgu ke kia
7: amat ni sigi bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimit ke, bakal ke kelianya. Kira ke langsung kita mertinya kebenar ya Mat. Ngambil kita jadi mensia. Kira maya kita yang mulai kepingat begitu. Oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini. Bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne. Pedak kita oh patut meh abala cigu sebang hukum aku ketua na. Tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan. Kak malu ngai nyadi. Nafia AMA. Dia tahu kita yang ngasai ni. Nyak kebuah cikgu tu ngukum kita, kenyipat kita. Bukan kita sebarang. Bukan kita sengapak kamalo nganuk kita ini. Ngambil kita tadi merti, bisik disiplin. Bari perkara kemit memang ke mapa kukut. Ngenak baju ke kemas, gap, mandi yang.
6: Kelia, saya dah lelaki. Ngombak diri pun maco, punya baju nak kelatain.
7: Kelia. Ya, mat.
6: Temu cikgu baru tain. Bagi cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah.
7: Ya. Yang buat panjai.
6: Buat panjai.
7: Kira ke gangster merti hanya semua. Ngambil orang takut. Pia megak orang induk medak tadi. Oh, sigat mat. Nanti dia tu.
6: Oh, nak ada jalan.
7: Ada jalannya.
6: Lily Anthony tu, Min. Ya. Aku ya, selamat pagi ngagai seduai. Kalau tak mari bilik pengajar disiplin. Leban ke escape pulai mengenai hujung minggu. Hukum, mayanya. Sigi ia mesti peguang bermua bilik pengajar. Tak boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya, mehukum ya. Pedih lagi bekanya. Lelengau kau pindai.
6: Ini 4 minggu nak pulai ni.
7: Dia buat sekolah aja ni. Okey tu, angkanya. Bisa lagi kini komen. Tak nak tok kini. Last kepenudi kini tok. Ian Duil. Selamat pagi MA ngau mien ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya ku ya. Pansut hari jaman dua escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat ku nya.
6: Nya. Ku jaku kan selamat ke dari ku ne. Nunya bertemu dia ada.
7: Ya. Okay. Pedih mai se. Bisi ges kedak kita tadi ante bakau rindu sebaso orang dui ko nak ke jaman ne. Lama alu beranau nyu ngiteng pembungai dulu. Nya kadang-kadang pun bisi kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri meri atas meja. Bangku.
6: Berdiri di atas bangku ni.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam.
7: Macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas lah. Nulis nama kita siapa kan kebuat siapa ke ingar nama tadi top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Tetuanya merti padam kan nama tuan ni.
7: Ganti nanti nama merti tulis baru.
6: Tulis baru ke datang cikgu ke. Macamnya aja lima ikutnya. Lu kena hukum.
7: Ya, betul.
6: Deman kita kelihatan.
7: Ya, ni bala ketua kelas sebab tau giga na MA
6: siapa nama ketua kelas sebab ni nak ingat aku hidup Melayu
7: ya mesti peluang tu nyebut itu ya MA tang kemana ya nyak meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet disepik kita maya lagi sekolah.
6: Kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jemaah kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan. Pelabak aku nya semuanya kira aku dah mujur mah kita ne. Ya. Dalam penghidup apalagi ya semua hari ajar bala pengajar kita kelihat ya,
7: terima kasih hangga semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu dan kita patut meri terima kasih hangga semua bala cikgu kudah ngajar kita yang kaum semua bala cikgu ke dia tu menak tinggal mega.
6: Agak nun pumin bala pengajar nuan kagi diingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tu kalau lekang aku buat program biar miat mega. Cikgu Carol bala cikgu Stanley siapa lagi bala cikgunya neh. Cikgu ani kau mapai kumpul. Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet tai ya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sedap itu nyu nemu jauh iban mangga magang sedapnya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyu dah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kira agi.
6: Oh, maya ke bapansa ya leh.
7: Ma pansa dia tu sedap ya nyu aku buat program nembiak min. Nyame. Mai kita minta sedap yang main nembiak sedap kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu bak kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian. Okey, manyolah cikgu Ahmad Zedi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya gi kontak tak jadah pula yang agai Kelantan tak lagi rapat
7: cikgu lah. Senanjungnya mayuh ba MN kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama neh pen ngai menyadi nep ya disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bak kita tempo
6: iya tuanya ngujung ke randau tua
7: ya nak merasa ini
6: kita nundak ya lagi kak matau ni
7: ya
6: tahun pukul 9 lagi kita terbang agak Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena kedua min ngangkat diri pagi tu ya 2 pagi wai. Lagu dari Zamria Merah kena jaya tubuh nuan.
7: Okay,
6: terima kasih semua kudah ngajung komen
7: okay bye bye.

0: 3 buah kenan, 4 penguai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti ditagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai Semina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Dua puluh empat jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFan segulai sejalai.
2: Y 912.
3: Y 912.

Ya, setiap lagu baru dari Ricky Andrewson, Bungai Pinang, Ngojong Kejam, malam itu pukul 9.22 minit pagi. Selamat pagi, selamat mendengar ke kami Bak Y9 12 YFM. Kita akan mendengar ke kami dengan RTM Klik, pemaga dengan channel 871. Terima kasih lebih milih YFM, jadi ke Siti Ari Station pemerintahan kita pagi itu. Jadi kita ke engkanya baru sangkai baru datai Bandur gawak kini pagi tu laut mimin angka bisik jalai dedat kini pagi tu tadi ngujur ke kita laun masuk upis harap ke kita kerja pekawak kita ngau mujur sehari tu au. Jadi about Y912 kita dekat gulang aku Nancy Tambu MTKC nyentuh hari jam dia tu nyentuh ngegai pukul 12 tengah pagi tu lagi about Y912. Jadi tu tusun program kita lagi bakal selama kalau pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tandu program pedia pergi hidup aku bergulai dengan pengelola program kami Lucia Thomas Kasau. Jadi jam 3 penudi bertemu kita baru merindang kita dengan lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ke bisik nyadi ba menua kita terus bergulai dengan kami YFM tu lagu dari Monica Allen L-O-V-E.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi ariulah didriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, kalau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Ya, lagu baru Bawai FM, lagu baru Mega Ari Mawat Tungkat Semangat ke udah merina kita Bawai 9.12. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Pengawak ke dekat Diatur bulan 8 tu kalai Minggu Nembiak Sarawak 2026 dekat Diatur kena 10 nyentuk ngagai 16 bulan 8 tu buat Dewan Suara Samarahan. Jadi kenang Jaku Ari Menteri Nembiak lumak ngau main ngau pemansang orang dagang Sarawak ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ya pada ke program ti beramai ke leka jakuk belia aspirasi kita tu ngayan ke komitmen perintah ke terus ngaku Raban Nembiak jadi aset strategik ungkur pemansang menua. Jadi program tu ialah peningat dekat di penyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar hari aktiviti ti ngerindu ke hati bahas pemanja programnya Diatur yang kaum kem engkau expo nembiak pekit e-sport engkau sukan warisan lalu bisik mega aerobik dan engkau youth marketplace hati mandang ke lebih 30 iti bansal hari orang dagang menua tu. Jadi konsep belia engkau pengawal nyawak ke anugerah nembiak Sarawak mega bisik Diatur maya pengawak ke di Kumai Minggu Nembiak Sarawak 2026 bulan 8 tu ialah 10 nyentuk dengan 16 hari bulan 8 2026 bak Dewan Suara Samarahan. Ya, Siti hari pengawak ke bisik Diatur bulan 8 nyinilah. Jadi terus berlengkau kami bawa YFM lagi udah tu lagi dekat bukun singgu kita sekedar lagi berita atau ke info ke engkanya bisik programi ke bisik Diatur bak menua kita kini. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku gelenggau Lucia Thomas Kasau. Ini transmission Sepinak Kenuan.

Ya, terima kasih kakak kita lagi mengkam gulangan kami Bok Y FM. Hagi gulangan aku Nancy Tambun atau ke isi Bok Y 9-12 hari itu 29/7/2026 angka kita bisingin tu hari pengadas hari itu tau ke angka bisingin tu ulang tahun jadi melaki bini hari itu harap ke kita mulai mana nyentuk ngagai pengujung seput nya sampai menuju kita ke bisingin tu anniversary tau ke ulang tahun jadi melaki bini. Jadi kita ke ngintu hari pengadas hari itu maka meri selamat hari pengadas ngagai kita harap ke kita meruan gerai jerki hamayu hagi hari tahun-tahun ke udah adanya nama gini eh harap ke semua mana-mana meh utai ke di sampi utai ke di kingin kita laban kelebih hagi pengerai meh utai ke nang ya di sampi kita nanti nadai nanti kita nak gerai semua kerja kita nak uliah mujur di kerja kita. Jadi meri selamat pagi bagai ngagai kita ke Indo engkanya pagi tu benung berkemas ke bilik akini tau ke benung ada kenyedia ke nama utai ke kak di pandu ke tengah hari tu lagi kini seraya kita mendiang ke YFM anda pindah ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuk ngagai pengujung program kita sehari tu au. Jadi merindah kita ngaduti lagu sebelum kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku lagu Ari Sima Bujang Bire Menani yang tersebutnya tu lagu Ari Ganiang Asan Tincin Pengingat Bok Y 9-12 YFM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lintas hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ku duduk kendiri ngingat ke sika orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Recih nyawan-nuan diringa aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan. Di menua serka mulai kita buat program Pendiam Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalah hari seminar di YFM Sibut.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu di aku datai baru abad dalam program PPA kita. Handur aku dekat ngenatai ke sedar kenang tau ke sebatang yang kebisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba UYFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sebelum aku maca sebana hati hari peningat kita pada dalam program PPA dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Pendiau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih Ngagai Nuan, pengeluar program, pendiau, penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci, aku legik. Bisik ngasuh hati, bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisik ngasuh hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirempu. Ngenang cerita pejalai penghidup dirempu. Siko-siko kita nadai kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya boleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badalam penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Berkenang aku dekat berkongsi dengan kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peningah, aku nemu nadai sikap perumah tangga ngasai ke utai manis belama. Tetap bisik ngasai ke penanggul, pengurang ke penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini. Kita ke bisik ruang bilik, ngasai ke penglantang ke pengerinduknya. Datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi berdalam penghidup kita, berkenyak mega aku. Aku peningat bisik 17 tahun, udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak, pik mega ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik tiga ikut anak induk. Dia tu bala anak aku udah buat sekendri magang. Beruntung mega aku. Laban aku ngasai ke, pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penanggul. Kami dua uleh nyengula ke bala anak, nyekul ke sidakya, uleh nupi ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya, bakal penghidup orang bukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Dan aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah sewa kami di Sibu. Aku megak siku induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawung bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Biar megak nyukan inting hari. Bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Dia maku ngerindang hati aku. Pengudah aku ketemu berintu ke bala anak. Ngau berintu kutai sebelah bilik. Sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Biar megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Berkenyak maku hari subak. Aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyana nadai berubah. Berkenyak belama. Dia tok sidak nyuda besai. Rinduk kamedak nyuda bisik anak dara. Lebus sidak nak bersekolah. Berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebing tasik lemai hari. Lebuh kena ada pengawak. Kadang subak kami mayu awak. Ngambil diri bergulai. Berpedak ke wayang. Dia baik apa yang sidak ya. Lebuah tu dah apa yang sidak ya. Kebisik terima kelebih ya. Dia apa yang sidak ya. Ngemaik kami menyana. Berjalan yang lantang ke hati. Nibuah pun kita berbeli kutai. Bakal orang bukai pihak ku apa ya. Kita beli masa. Kita bergulai. Masa bergulai ngebalannya. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya pala naik sekolah. Pihak megat lebih maya aku ke bekerja. Penyayang kami ke pangan diri. Meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Bala naik cukup rapat dengan kami dua apai sidak ya. Kasih sayang antara kami cukup rat. Peningat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita tu. Lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup. Nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi. Bisik ke lebih maya kita nungak penguji. Kak kengai kita pengujinya tetap ditapik kita. Panagi enti nyemak ya udah nuntung buat mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden buat nua gawak. Jentuk ke dia tok mia nadai lagi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda acak. Dalam tempohnya makung ibu ni, merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kerja. Ketungkah ya ke sidan subak, ngejuang kia, lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku menurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih mak tu, udah nyadi cleaner. Bak semangka sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung raja utai gak sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai, pihak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenim aku terus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku mu anak makin besar, daripada laki aku gak ia nak dapat. Dia perening aku, dia tinjau kumpu gak mua dirempu, ngau umur dirempu pun dia majak berinsur. Bekini maru ambilik aku kudu diari, ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebuh aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tu mudani bergagak ke kuya. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku, anak malu anak, bagi kak aku belanja. Ni utai kuli jual kita jual, asal yang boleh mulai ke duit kehalang agak kita. Pama meh bisik dikena bersawup, berbeli ke barang dapur. Dikena kita sekolah, maya bin sekolah kita, biar megak berbayar ke api ngu aik kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya, asih hari berjual sayur, pawang bungai berjual ke kuih, pihak mereka berjual ke sayur, ngau teh bukai, kuih dijual kami mana. Nyak meh ke belanja kami sebilik. Benar berkelimat peningah. Kadang sinuk ke aku medak,

lalu berhati ke penghidup kami dan sikit bisik penimpang. Lebuh malam, lebuh aku ke ngalik ke diri. Nada ulih dipejam ke mata. Rundi yang panjai ngenam penghidup. Tudah laki nak ke pengerai anak pembes sekolah. Makin tinggi pelajar bala anak, makin berguna ke belanja ke besai. Nyak kadang ngasuh rundi yang ku berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyo makin nikik. Berdaugik ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebuh ke tinduk nak ke jenek. Kelalu mayu utai ke dipikir, kelalu mayu utai ke dikira. Tejak pia, aku nadai sekali. Ngayan kati tik nak keruan, ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya, naya kai mata. Naka ulih maku ngelalai kai mata, hari sidaya. Pia mega aku naka ulih ngenatai ke penusia, ngelalai ke penusia hati aku, hari laki aku. Cukup aku nanggung utai ke respek aku ke diri. Nek kuliah ditan di mak aku kediri, aku tetap ngetan, aku tetap nguji napik semua tetuk kediri. Ukai peninga, ukai mereti aku ngai berkunci. Tang bak umur bala anak aku kediri tu, awak kesidaknya ngira pengawak sekolah sidaknya. Umur sidaknya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaknya nak tan bakal hati aku. Tang aku nemu bala anak induk aku, udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Nasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali ku ninga sidak ia besmana. Ngasai ke diri merinsak bak mu aku. Nada sekali sidak ia madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai ke nadai. Lebuh debai indai makai bakedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kerepinta sida. Bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu. Medak kita tiga aku mang hati. Inai nak boleh merik pengelantang. Inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami duhai apai kita. Kita mujur dudi hari. Ngambil ke kita boleh ngubah nasib. Badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyawam inai ngintu apai kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi. Udah merai apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apai kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang. Tangkai nyawa inai. Terus ke bersekolah. Belanja anak kita ngira. Sagit tulang inai kita tak bedau. Nyawa dipedak. Inai kita nak ke ulih ngigak belanja ke kita. Sagit kita ulih sekolah terus ke. Nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai. Nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana. Nak ngenak biak ke berjenama bakal ngik orang. Asam kita kumang lantang inai. Nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana. Adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa kita ngau nama indai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergenang ke ruang bilik kita. Ibun dari empu kita meruan baka aku tingasi ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan inai gigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun me kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu batu buah inai. Hidup merinsa di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikok kurang anak dipegendang. Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikok pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikok bisik, belak bisik magang. Bisik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan asi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati. Nyampe pesan inai ngagai kita kumbang asi. Ngarap ku teh dikenang, ngarap ku teh dikunci aku. Uliah didinga balane andai pemega.

pulai ke pelantang ngagai sekitar keninga. Minta ampun ti nyema utai ke kunci aku, bisik ngasuh hati bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri pada dalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengarnya nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri pada dalam program kita ke minggu tu.

0: berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harami belak tanggup kuasa ngau pengelikun menua. Jakob pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Kami, Nuri dan kita, mimpi hari bermacam lagu.

lagu ni Steve Shigen Berbara Api, Dendam. Siti lagu ke Mujur masuk semifinalis ke 9 Anugerah Carta Sapa Juara. Jadi anda ni ingat kena 1/8/2026 berengkah dari pukul 5 lemai dekat diatur pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. Jadi BC seminat 12 itik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ ke 9. Jadi kita ke Diau Semak Ngau, Dewan Serbaguna Selangau. Kita ke Diau di Muka, Sibu, Kursrikai, Kini Miri, Kapit, Semak Andur. Kita boleh datai atau datai sama ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9. Oh, jadi itu Siti lagi lagu ke berpekit mayanya Ila. Siti lagu hari Veronica Natasha, Simpa Enda Bertampung, Y9 12 YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Oji bakal tahu ke audition jadi host TV tahu ke pembaca berita RTM Sarawak lagi dibuka nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026. Kita ke bisi ngembuan pengelandi berjaku danya bisi personality tahu datai ngagai auditorium piram di RTM Kuching itu kalai berengkah hari pukul 9 pagi hatu tadi nyentuk ngagai pukul 5 lemai sari itu lagi dibuka ngagai kita ke dekat ngau uji bakat atau ke audition nyadi host TV ngau pemaca berita TV RTM Sarawak. Jadi pergilah hari tik ke perudi anang muai peluang terus kena tai ke pengelandi penemu kita maya audition tau ke uji bakat ke diatur sari tu kau pergilah out jadi berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk hingga pukul 5 lemai ba auditorium P Ramli RTM Kuching di tu. Lalu kita ke benda nemu lagi nama kini syarat atau ke berkeni kita ke kak ngau uji bakat tu kalau kita apa tu berumur 18 tahun nyentuh ngagai 30 tahun ke tahu ngau uji bakat atau ke audition pengacara TV atau ke host TV atau ke pemaca berita TV RTM Sarawak ke penerang ke sila lagi kita tahu meda ba section TV RTM Kuching tak ke ba page Facebook kami YFM Iban bisi mantai ke tak ke bisi iklan berkawal ngau uji bakat tak ke audition host TV tak ke pemaca berita TV RTM Sarawak terus mengelengau kami YFM Siti Lagu Hindustan Marina kita pagi tu ba Y9 12.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Ianya Siti lagi lagu hari semifinalis ke bisik engkau berpikir about semifinal SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Harap ke kita datang sampal nyukung semua 24 semi finalis ke bisik engkau berpikir about semifinal SCSJ ke 9. Oh, jadi mai kita mengenang Siti Berita berserimbai engkau pengawal ngelancar ke Palan Sains Sarawak Sarawak Micro Electronics Design SMD Semiconductor dekat mandang ke Mayu Macam Innovation Litar Bersepadu IC ti digagak nembiak sekolah engkau University Menua tu. Jadi penitih ke penerang media dia SMD Semiconductor antara innovation ke dekat dipandang ke ya ianya kereta lombak ke ngena kuasa IC loskop engkau gramofon lalu pengawal tu jadi Siti Singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengirindu rebak baru ngagai bidang sains teknologi kejuruteraan engkau matematik STEM lalu megak dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemasang chip ke Dimpu Sarawak. Jadi Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Saritu. Lalu Palan tu megak jadi hub belajar tinggiri pengerinduk dalam bidang dalam bidang STEM buat sidak ke bisik datai hari semua renggat umur. Kini Siti Berita kepatut diperhati ke kita nanti kita bisik awak nada salah atau datai ngagai Palan Sains Sarawak. Terus bergulai dengan kami buat Y912 tu Siti agi lagu ke sama engkau buat pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Lagu hari Ika Nadayagi Pengerindu Y912 YFM.

0: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Suah ninga jaku sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jaku.
3: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya dengan puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasik dia. Besar kapalnya ni ya.
2: Ya.
3: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpanggai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup.

0: tuan setiap hari. Ketiga, bakluk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ko taiti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ko taiti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenua ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di tiang hari. 101.3 FM.

Langgori, BBC Mabujang, Sarawak. Selamat pagi dengan kita ke baru bergelangan kami buat YFM. Terima kasih megat dengan kita ke Hagi Mengkang. Bergelangan kami nyentuh ngagai jam tu. Kita kendang yang sudah bergelangan kami. Kenyal hari tu pagi tadi. Terima kasih, terima kasih megat out. Jadi kita ke mendingan ke kami ngena RTM Klik enggak channel 871. Terima kasih megat laban milih YFM. Jadi ke Siti Aris Station pemerintahan kita. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita Siti atur ke bisik di Siti pengawal ke bisik diatur JPJ ke di Kumbai Ops Motosikal ngau orang ngadriba menua bukai pewa lebuah ke nginau bak sebelah Bandaraya Kuching kemari. Jadi bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut dah diperasa tingujung ke sebuah kereta bisik ditan laban ribanya rakyat menua luar ke nadai ngembuan lisin. Lalu semua penyalah keritemu bak operation tu udah diletak hukum nitih ke undang-undangnya. Siti berita berkawul nge ops motosikal ngau orang driba menua bukai pewa lebuah ke nginau bak sebelah Bandaraya Kuching kemari. Akhirnya lalu agi merindang kita ngau lagu ku udah disedia ke aku bak jam tiga menudi 30 minit lagi dekat pukul 12 kalau pukul 12 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik ditabur terus hari YFM di Kuching Dito.

0: cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM
3: Duo Pagi Rewind.
4: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ia ke Benung Breeze Walk jakuk ia ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
5: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdarat nya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
4: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
5: Utai yang sama ganyana tuan.
4: Ya sama punya berdarat ke kebun.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Oh punyau.
8: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
7: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basah, nyepul tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama deh kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
8: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
7: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kuat kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karinam. Nyo gawak jajak. Nak dia pari diau di rumah.
8: Anak munyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
7: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
9: Nindian tahun. Kes denggi Papua Malaysia. Majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ini nama cak.
2: Besar ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyama ya dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya. Tetak janik.
1: Okey.
2: Sudah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak ya. Ambil kali ya ke. Udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, kami ingat kena. Kan janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kena tanya ke tuang tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes, sirap kumimit kena nguleh ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bising kena papan anjal saja.
2: Oh dadai optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak kebarua. Maki ya pupuk ya mimit ya ai tanya cak memang ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Siti lagu lama Ali Jimmy nyayang kau Elizabeth Maureen Teguh datai ke Ila. Jadi pukul 12 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita terita berterus Ari YFM tu nak kita bugulang aku buat Y 9-12 serta ninggal ke kita ngau duiti lagu buat Y 9-12 lagu Ari Phoebe Chloe di Empun Wan Siku ngau Rudy Peter berdega berserak lalang duiti lagu ke Mujur masuk semifinal SCSJ ke 9 kena 1 daripada 8 2026 tu jadi datai beberapa mayu anda ingat pukul berkah hari pukul 5 lemai buat Dewan Serbaguna Selangau. Okey, jadi engkau tu lagi kita dekat mendengar berita berterus Ari YFM pukul 12 tu lagi.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29.7.2026. UPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel. Lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi. Kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu. Kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ya mansut ke jaku tu lebuah pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikena ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak ngau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program baka pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikena ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat berpanggai bak pengelan diajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta pedegap kaul ngau pangan diri. Ya mansut ke jaku tu buat pengerami berjadi programnya buat Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisi 687 buah remote control powerboard dekat berpekiat bak Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur bak tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagila nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, engau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur ba RC Powerboard di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media ba UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur ba lomba tu ti bisik nyedia ke prais duit nyentuh ngagai RM3,000 ba genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, pekit tu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal, pemain orang TBC masuk pekit tu. Ianya 759 buah remote control powerboard. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bisa ngatur ops motosikal enggau HID/LED buat Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh ni ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu ni ke atur ti udah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nadali sendriba ambis timpuh peresa puspakom engkau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayu hagi penyalah kebukai berkawal engkau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tik belalau ke penerit atur undang-undang. Berbangganya JPJ Mega bising ngatur ops motosikal enggak orang driba menua bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jong ke sebuah kereta bisi ditan. Laban dari banyak rakyat menoluar kenadai ngembua lesen. Semua penyalah keritemu beroperasyen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Dato terus berbual dengan pengelola program Bak YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Inilah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalai.

0: Sekolah dengan kami, Pak Awak Ngelar Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalai.

Okey, beri selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita Balap Ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak tau ke Nerbukai. Dia boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman nyentuh ke pukul 3. Lalu sehari itu mengkang Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mike kita main macam lagu. Di kanal ke tau ngelantang kati semua balap ninga ia ke benung mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisa medak kita live di Facebook YFM Seri Aman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tak ada kunci ke magang. Bak komen live Facebook YFM Seri Aman. Seri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari, ngau nak uleh berkunci ke pesan berat yang akan diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang yang kepatut pihak mega tahu di kena kitanya di penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rino Ati. Awak Nur berkunci ke pesan Rino Ati hari balap ninga dalam program Simon terima kasih pesan dari kita. Nyala yang nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman. Nanti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninga. Ya terus kita ngepun ke pemerintah. Siti lagu hari Rambles Walter kerikumai ai iya.

lagu-lagu. Pemerintah Ungkap Kita Serito 29 hari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap penerang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sri Aman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap penerang dari UPS to UPS Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup serita 29 hari bulan 7 2026 dibagi Menua Sri Aman muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi di pelabak kenada hujan. Pihak mereka dibagi Menua Sri Aman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi menua tu tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sri Aman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Dikarap ke semua pengawal kreator muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Agar kita bala peningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari tu lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkuang pengawal kita ia kebak luar. Kita ia ke benuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga penglikun berjimat barantau jalai. Kami di YFM Sri Aman dan semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Abah kunci ke sitai penerang ia ke data dari Opis Polis Menua Kita bagi Menua Sri Aman. Pelilih Menua Sri Aman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 hari bulan 7 2026 nyentuh ke Sarito. Nyentuh ke Sari pergi lah kebenarnya. Berengkai hari 28 hari bulan 7 2026 nyentuh ke Sari pergi lah. 30 hari bulan 7 2026 dia ada Opis Polis. Pelilih Menua Sri Aman benua ngatur latih nimba. Bapalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temudua Sri Aman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temudua Sri Aman. Nyalai mensia mayu ndang ditagang. Ditagang Anang Semak Nuarto, Nuar Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduk Sri Aman Laban Opis Polis Pelilih Menua Sri Aman Perengkah hari 28 hari bulan tu tadi 28 hari bulan 7 nyentuak kesari pergila 30 hari bulan 7 2026 benuang ngatur latihan nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Insit mimit kita ngagai info ia ke siti to info ia ke bekawal ngau pemansang menua kita ia Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia kerik mata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia kerik kumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pihak megak projek ngagak jambatan Merudek, pihak megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Bilun Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah ia kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia REAM ia kena dekat merek tanda basa ke pemujur projek-projek tik je berjalan ke di menua tu penyulut dari aspek perambu pihak mereka tukuh projek operation innovation pihak mereka penglikun engkau empas projek tu ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mereka peningah mayu nitiah ke penerang dari UPS JKR Sarawak pemujur tu udah balat mandang ke penau upis tu ngatur
pihak Megat Gemata, pihak Megat Berjalai ke projek.

Projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai komuniti. Lalu pemujur tu mereka mandang ke komitmen ia kena ngetu UPS JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dodi Ari. Okey, dua bengkah info dulu dikongsi dengan kita bala peninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu yang kena sedia. Lagu ada goyen kena kumbai, sanggup aku. YFM Sudirman, semampai sayau ke kita semua.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, mengkang kau aku Ibian dalam program Ngela Tengari YFM Siraman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah atau berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau ke megak Indai Musin. Jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap dua buah rumah, setengian tiga buah rumah, semuyah dua buah rumah, san manjo tiga buah rumah, sebeliau dua buah rumah, tituak ulu dua buah rumah, tituak ilik dua buah rumah, nibuang dua buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang dua buah rumah, bunuk begiang, bunuk ilik, sungai kurak, ngau semua kaban melayan bukai, ya kenglala, kelebih agak kita ya kenglala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Di udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Sengai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan lumut teleponnya 01367 aku nano baru 01365779909 01365779909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Pihak Muka Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Pihak Muka Kaban Belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Seriaman, engkau semua kaban belayan yang kenglala, Liau, Siu Liau Sui Ong Liau Sui On tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On Liau Sui On tau kalau disebut mega apai supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 baru mah anak niang tu bak peruan tanah baru lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tarik pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On tau ke alo disebut mega apa ya supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat Desengai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dianjung ke pendam pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 01125141806. 01125141806 tahu mega bertanya ngagai Bibi nombor telefonnya 013 689 4226 013 0218-689-4226. Pesan pemati ke sekali itu datai hari Jospin Dujuang. Disebut mega indai jelua. Kalai pesan itu dituju ngagai semua kawan melayan. Di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nanga wah, ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pian buka kaban belayan pemanjai jalai ulu dijah Selangau, ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke mega ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah lemai to lemai 29 dari bulan 7 2026 dan jong ke pendam pagi hari 4 30 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke ditujuh pesan kita dipinta ngesah penusah to ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang dikangau mega ini jelua, dah nadai 28 dari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai itu lagi 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita tahu ngesah penusah tu ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu, kaban belayan tahu telepon ngagai Jospin 0112-993-3770 0112-993-3770 tahu mega telefon ngagai Runai, nombor telefonnya 0111-986-2611 0111-986-2611. Nangkan kenya pesan ya ke data dari uju anak lugat tau ka Penensi, pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ile, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekaluang Baru, Ntulang, Rosak, Berangan Ulu, Berangan Ile, Lio, Ijua Ulu, Ijua Ile, Piak Megak Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ile, Sengkuang Ulu, Durek Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurin, Memalui Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak menggambuan terbalu, engau berkat keregang. Ni yang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6 tu. Bak nomor 2, bak rumah, bak bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Semanggang. Hari 8.30 pagi, hari 6-nya 1.08, sembiang bak penam sutung dulu. Pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak megam wain terbalu, pihak megam rekat keregang. Niang cimau anak unya, diatur 1.08, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi 1.08, sembiang bak pendam sutung dulu. Pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang Seri Aman. Lalu pesan si itu, pesan ia kedatai dari ia kanyan anak ngipak. Kalai pesan tu dituju ngagai Thomas bilik bak Tanjung Thomas bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron ba Lambir Miri, Ami Sebiliak ba Bintulu, Jamuri anak Kusiang ba Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari, panggil Seri Aman, Pawa ba Palak Tawang Deluak, Dari engau sangkan disumpak, Jenai disebut mega Indai Sedam, engau Indai Nancy bersekerang, Sedam ba Enteban, kaban belayan di yang keliling Lubang Antu, kaban belayan berskim 1, skim 2, batang air, ngau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngintu 100 hari niang Sopian. Jika ngau megak ngau nama Sambau, disebut megak Ambau anak Kanyan, diatur hari 6 to 1 bulan 8 2026, berengkar pukul 10 pagi baru malawin nangam mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar belayan ke di tujuh pesan. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sopian. Niang Sopian di kangau ke megak Sambau tau ke Ambau anak Kanyan, diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 to berengkar pukul 10 pagi kaban belayan ke di tujuh pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah lawin nanga mepi lubu antu. Ageng natai ke pesan bukai, kalai pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak Surau, engau Nancy anak Lanju di Durian, Seda di Kelai, Kantuh anak Cukung di Teluk Bulat, Melapi anak Igat Menyade, kaban belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangan Duat, Selangau, Nangan Wah, Nangan Rau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Muka Bintulu, Kucing, Ngau Semua, kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit serta muain terbalu niang imah anak santuak, disebut Muka Indah John, diatur lemai 1 bulan 8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetah sulit pagi 2 bulan 8 2026, hari Minggu, ditangkan ke pengawak nyuak ken terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Penderang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854, 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili, 014-963-5517, 014-963-5517. Tahu tadi pesan ya kemadah ke pengawak, ngetah sulit ngau muai, ngetah sulit ngau nyuak kenta balu niang imah anak santuak, disebut mega Ina John, berengkah hari 1 bulan 8, kalai maya 1 bulan 8, lemai hari 6 1 bulan 8 nguan ulit, pagi 2 bulan 8 2026, pagi hari Minggu, ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah anak Dul tau kindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang Engau Sulan, barumah Gerai Rayah Ilek, kaban belayan Badip Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Engau Semua, kaban belayan Bukai, ia ke Ngelala, Niang Joseph, anak Dol, disebut Mega Apai Nara, tau ke Apai Katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Dual, disebut mega ngau, disebut mega Apai Nara, tau ke Apai Katun, dekat diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah, malam lemai 31 bulan 7 2026, lemai hari 5 pengawak nguan ulit. Penderang kesiliak tau telefon ngagai Sabah anak Dual, nombor telefonnya 011-5186-485, 011-5186-485. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak, entah sulit ni yang Joseph anak Dul, disebut Mega Apai Nara atau Apai Katun, dekat diatur 1 bulan 8 2026, hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31 bulan 7 2026, pengawak nguan ulit. Lalu kita yang natai ke pesan bukai mega, kalau pesan tu pesan kita sulit, pesan yang kedatai dari Anyau anak Jakob, dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala niang Gadu anak anak Setian. Gadu anak Setian yang diminta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah, laban lemai 31 bulan 7 2026, mayanya nguan ulit keniang Gadu anak Setian. Lalu ngeta sulit niang gaduh anak setian ngawa muain terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang disebut megapai matin ba Bintangor seriah anak Mibang ba Limbang kaban belayan disesama lubuk tutuang nanga niru nanga ngungun nanga wah rantau dilang majau kenawit pidai pia mega nanga buan kapiet suang lubuk antu sibu serikai bintulu miri bakuang merudek beram ngau semua kaban belayan kenglala. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah luan Nangabat Sungai Ngemah Laban Lemai 31/7/2026 Nguan uliat keniang Gadu Anak Setian Lalu ngeta sulit keniang tu Ngau muain terbalu pagi 1/8/2026 Penderang kesilap berkawal ngau Pesan tu Kita tahu bertanya ngagai Anyau Anak Jacob Lumur telefonnya 017-8531-952 017-853-1952 tahu mega telefon gagai ayang anak abuang 014-8772-502 Jadi pesan ke site itu pesan ia ke madah ke pengawas sembiang 100 hari ni yang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang gagai rumah Ya kebak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penderang kesilik berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon dengan Denny anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896-067 014-8896-067 Tahu megang dengan Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956 016-575-7956 Tuk tadi pesan Ya kemadah ke pengawal sembiang 100 hari Keniang tinggang anak dunggat Diatur 4/8/2026 Hari 2 6.30 lemai berengkah Bak rumah ya ke bak lot 1904 Sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto, pesan ngeta sulit ngau ngelumbuang, dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai Entelangau Baliah, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah jarup Pulau Pisang Ile, rumah jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak megak kaban belayan di Sibu, serta semua kaban belayan Bukai, ya ke Ngelala, Eduard Jepan Anak Geramuang. Eduard Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur, ngetah sulit ngang ngelumbung, niang Eduard Jepan Anak Geramuang, diatur 1/8/2026, hari 6, ke dekat datai, Jadi kabar belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Jalai Seliriak Kapit. Tu tadi pesan ia kemadah ke pengawang ngeta sulit ngau ngelumbung niang Edward Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kabar belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Kapit. Penerang kesilik berkawal dengan pengawal tu, tak bertelepon dengan Madam Jatai. Nombor telepon 014-380-1183, 014-380-1183. Tahu megang dengan Madam Christina, 011-895-7828, 011-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang kena tai kenya terang didinga bala peninga yang kena dituju ke pesan jadi pesan ke penudi kena tai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai dari Prisika anak Julian ngari ke Apaya Julian anak Karung jadi madah ke pengawang ngetah sulit niang indai sedaya niang balang anak tinggi Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubaantu, rumah Jenai Engkaras Lubaantu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubaantu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah sida tu ya ke belot ya ke baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang balang anak tinggi di dekat diatur lemai 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah sidak tok ia kebak lot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kedik natai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Sekolah Engau Kami Bawak Ngela Tengah Hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.
0: Terima kasih Laban lagi mengkang Bawak Ngela Tengah Hari Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari balap dengar. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai Kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata ya Rupis Pengerai bagi Menosri Aman. Kita dekat pulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Terdekat berkongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ke genuan Mr. Aldrin Jawa, terima kasih alaban bagi awak ulih ngenatek direk ngai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu masih mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus dengan Wan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah agai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utai kini kumbai penyakit rabies Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bak kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu inya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita yang ujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, buat endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kenadai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedikangan orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pedisi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu neh Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisi penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
0: Nyananya gitu Encik, sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik, nama utai ke gagak sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagak kita, ngagak orang yang ke ketua pudua atau ke jelurnya tadi, yang ke bisa ngundan penyakit rabies.
1: Ke klinik, bala kaki tangan atau ke staff tu tadi, dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya, baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat, ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidak ya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketua tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah, dia udah kena ketua jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies itu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku manusia, dia sudah kena penyakit itu, nanti tidak diperubat dengan jampan. Tuan Encik Aldrin, begini dekat nyeliah ke penyakit rabies itu.
1: Penyakit itu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisik dua jenis, ianya orang ke bisik tanah-tanah penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisik penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisik ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu, laban kita ndak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngena air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampi.
0: Ya, nana-nana rutai ke dipadah Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa. Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali ti kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisik rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto, bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Lompat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.

0: Linggau Tiun, Frankie Man, Ramles Walter. Lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekanggau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekanggau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekanggau Tiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekanggau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun, Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Lekanggau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Lekanggau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Ya, kita sama udah nemu. Kalau yang renggat semifinal SCSJ ke-9. Dekat dia tuar 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Dipegai bagi Menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap ningai kebisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyokas jam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini atau lihat ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Baalai ya kedetapat ke kita. Engkau bala pangan, bala bini. Bala bini. Agak bini kedek saya ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau bala anak laban bagala bala anak tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ia ke bisik bak hospital jam dia tu benua ada perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ia ke menomba di hospital jam dia tu. Ia ke benua ada perubat. Tau tepulai gerai bakal selamat.

0: Kita beri selamat ngalih hari bakal sidak Rani Dana ya kebisik ngatai ke pesan dia minta sebenang lagu beruka apau pihak mega intro ujian masing pihak mega Mr. Uka hari ya kemuang sibu nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito nak patut bedau nama kayu sarito Mr. Uka tau kapal Mac. Halo angkai bala peningan buka harap kelantang dalam semua pengawak kita kelebih agak lantang mendiang ke YFM Sriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sepengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kedai kumbai, alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai kenengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitiah ke pendang Ari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian menjadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 to subak ko ya. Baalai kedai kumbai Rizab semula jadi sama jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang. Tenggau Sentuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ya berjakut munyito lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak Mega Restoration diatur Bak Sentuari Hidupan Liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program to mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, bangsa kayu kedai kumbai Dedap. Nangkan kena 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bak nur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tomayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah opis tu tadi. Lalu sekedak bangsa kayu ia kena tanam ia nyak baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kena kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita mendiang ke promo.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu kena kumbai Simpak Ndak Tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansak berita berkawan gau program berbasikal kena kumbai Saribas International MTB Jambori 2026 yang kau dah diatur empai lama di menua pelilih debak dia pegai bagi menua bertuang. Nyerobak program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang kau dah diatur empai lama bak pelilih menua bertuang, pelilih menua debak bertuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau berapa program untuk mayanya di data dari menua luar kelebih lagi piam ke menua kita itu empu. Semoga program yang kita tu seraku berbasikal bagi menua bertuang lalu program untuk mayanya bisik 12 kategori belak nengah pejalai ya ke ngebuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ya kategori ya kebisik di ya pejalai ke bersuimbai ngau Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026 terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piam ga senior A ngau B piam ga junior ya ke diungkup ngagai sidak ya ke umur baru hari 17 tahun ngagai kita ya ke sidak ya ke umur 17 tahun ke baru ngagai kategori junior maya tok kemarin masuk ba kategori junior lalu sida tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia ke ba genturong babok ba sore lubu genturong pendiau genturong bertanam petopek ba bakuang dia pia mega bunge dewan lakit sebedau sida ia tembok ba riba ria debak bertuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang berkemegak Kaban Konsen Negeri Saribas yang berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lombak ngomain Rivaria di debak bertuang. Lalu aktiviti bukai yang kena dipenjalai ke nyerumbak program untuk mayanya bakal Saribas Fun Run senam cergas Zumba pia megak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jambori 2026 2026 2026.

Okay, time agak dia baik aku mendiang ke Semengkah berita ia ke berkawal ngau lomba ngau main megak ke bisi udah diatur di bagi Menteri Aman jadi to pahin ia ke dikumbai 22 tujuh pickleball challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi empat lama berserimbai ngau hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sri Aman mujur di pejalai ke bak mini stadium Sri Aman program 22 tujuh pickleball challenge 2026 Sri Aman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Untuk diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sri Aman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Terdata dari pelilih menua Sri Aman pihak muka bisik dari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebo Jacob jadi ke program untuk mayanya dia dah MP Batang Lopar, Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan untuk kuya sebengkah mayan yang kebaru pihak muka moden nyamai di pelajar ke semua. Lalu mayan untuk ulehnya di platform yang ke pemaduk mana kena merangsang komuniti lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kau yang bukan abah tajak bagi menurut Sri Aman dia tu terbilang ngau main tinju ya harap ke main pickleball tu dekat dikerindok ke megak semua komuniti di tu kelebih lagi nembiak bak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lomba. Jadi maya tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk suraku untuk berjalan pengawak sida biar muka tanda ia nyukung pemansang maya tu main pickleball dibagi menua Sri Aman. Jadi maya tu mayanya bisik dua kategori indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sida maya tu yang kaum nembiak form 6 SMK Sri Aman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sri Aman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantok bak perkara tok disedia ke perintah munuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Dia tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau cara ngelansa. Kita mendiang ke siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu kerikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lagu kena kumai April Mint dari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningat rap ke penunggu pengelantang. Kita sore itu kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana bisik udah hujan. Nak buka kami dibagi menu seriaman itu, enggak dibagi menu betung. Bisik pun hujan pan dini hari nak lama. Yang menang sebengkah megak pengawak ia kebenung diatur upis dagang dalam menua enggak kos penghidup menua kita dibagi menu seriaman itu. Enggau dibagi menua betuang mega kali sore itu 29 hari bulan 7 2026, berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngegai 4 ngalih hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betuang Dun N37 Bukit Saban. Batamu Lama Sepawah 29 hari bulan 7. Sari itu berengkah di 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngalih hari itu lagi. Nyabak bagi Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratua Dun N40 Kabung. Ba Pusat Penjaja Kabung Sarito 29 hari bulan 7 2026, berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak maka bisik diatur ba Parlimen P205 Sarito Dun N40 Kabung hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjaja Kabung. Palan kedekomai Pusat Penjaja Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dua bengkak program yang kediatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman. Kena lama dah lagi kita nyingkang agak jam ke penuh di pukul 2. Kalai pukul 2 Nur kita berkunci ke program seluruh dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu kedikumbai ndak mudah aku lengkap. Ya terima meh lagu tu kita berperindang mendiang ke seluruh dikenang hari pukul 2 ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruran Dikenang Bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina Bak YFM.

0: tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Seruran Dikenang. Lagu keterubah Darah Manis Hari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kedekumai Dara Manis dimenyayang gau Elizabeth Morin. Oh, hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap ke dulu cerita dalam lagu Dara Manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin, baru ingat ke aku.

Okey, sebenarnya aku kongsi ke lagu-lagu Lemak Bukai. Kita kenang Siti hari program ia kreator Hospital Suriaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngalih hari benung diatur ianya program kerikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suriaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suriaman. Mesti mayu lebih lagi sida ya ke udah tua umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia data ngulo data nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suriaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedekumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly. Aku Tegenoang.

Ya, bekanya aku lagu kena kumai. Aku tergenuang hari ya Christopher Kelly. Anang tergenuang jam dia tu balap ninga. Oh, harap kita lantang terperindang mendiang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenya ianya lagu hari Kristina Suntai kena kumai. Rindu aku nak badu. Lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah. Hari mata nyentuh ke hati.

Lagu dari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuk Kati. Kita ngelengkak ke program Tokus Kalita, mendiang ke lagu dari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: Ya, selamat ngelai hari ngagai semua kita. Ya, kagai mengkang gulai ngagai YFM Sri Aman nyentuk ke pukul 3 ngelai hari tu lagi. Agai mengkang tau ke semampai Iban ngau kita nyentuk ke jam dia tu. Maya macam pesan sudah diterima di komen Facebook Sri Aman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan break info gaya hari. Dia tahu kita berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninga. Terima kasih lepas sampai nyukung YFM Sri Aman. Ngau cara berkongsi ke pesan bah sistem pesan panak kita. Tahu ke Facebook YFM Sri Aman, dor kita berkongsi ke pesan berinovati. Oh, tu kawan kita, tuan rumah Vincent Roy. Selamat kali hari, kuya perincang panas kita di Sri Aman. Harap kehujan lemah itu. Salam manis ngagai semua balap ninga YFM Sri Aman. Terima kasih, tuan rumah Vincent Roy, bos Vincent Roy. Harap kenuan, semampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tahu ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang sudah dikena tahu bahawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Suratua, selamat ngalih hari kami buat Suratua tengah hari tu agak semampai panas nyentua ke lemah itu lagi kini ku ya. Salam ngalih semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Suryaman semampai lantang ke hati kami ke Zek Ming. Ujuh Cawong minta sebarang lagu hari Ricky Anderson ngalai ya. Benong panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa yang lambai, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari ke ujuah ke apa yang lambai. Lalu Siti itu datang hari Tap Benet, kami bahas supi baruah wak pakan sarito tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu hari James Roy, minta ampun lawan datai. Minta ampun lawan datai, betul. Okey, lagu dikenal merindang. Ati Dreampu, bala kaban WhatsApp, kaban yang ngelalang, ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Sri Aman, Kota Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak sekarang di to, kok Nawi Jar. Tau pesan yang kedatai dari Marta Bell, nanti bisik lagu terima tanda to dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ko ya, tau pasang bak program seluruh dikenang bak minggu kedekat datai ko Marta Bell. Tau ke lagu Serah Nyawa dibaik Esther Bayang. Okey, kita dekat ngatai ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruh dikenang. Okey, nyata dia pesan dari Marta Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan dikenatai ke selamat berjalan ke pengawal berkonti gaya hari kami buat Miri panas minta tebah ke sebarang lagu dari Rem Jana dituju yang ngagai kaban yang kenglala buat sebarang alai nus tidak yaitu diau merik salam saya ngagai semua kita yang kenglala aku so pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatai dari Richa Unup, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu entek bisik, lagu lama hari niang Michael Jumat, pengerinduk delaban sebun, rindu ni nga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unup empu pesannya tadi. Kita ngenatai ke pesan yang kedatai dari Rini Sabai, sebelum ngenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal, Genuan. Panas kami basurikai sarik dito. minta lagu di Kinsel Penuduk Ari Song Band. Kena berindang semua ikhlala minta nuan ngatai ke lagunya. Benang beda nuan live, terima kasih alabas mampai berindang kami, Kau Rini Sabai. Ya, sebenarnya kita yang ngatai ke tahu ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai Kumbai di Kinsel Penuduk, kita mendiang kedulok lagu hari Hedori. Lagu Kedai Kumbai, Pengingat Lama Dikenang Selalu.

Dia kena lagu kena kumai pengingat lama dikenang selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah sampai mendengar ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempai lantang. Kita mendengar kami pengak megah lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Kita terus mengatai ke pesan-pesan dari kita bala peningat pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu kedekombai kunci hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngalih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari beruka apau minta main ke lagu bekikis bulu petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur bak semua pengawak minta lagu bekikis bulu petis ke beruka apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakan dito minta tebah ke lagu perangsang. Jakob perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindah Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indai Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim. Ini Dunut, Akik Dunut, engkau semua yang kenalala aku. Salisha Ganyuan. Lalu tu pesan yang kedatai dari Anita Nawai. Selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari tu minta tebah ke sebarang lagu dari Duna. Aku tetap sayau tau meh ku yang terbisik. Kena merindang semua peninga YFM. Kaban balam nyadek. Api yang megat diri empu. Ngagai nuan megat harap ke terperindang merindang ke lagu ke dipintak kami. Ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Gaya kami bak Kenawit, gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus dari Marilyn Billy. Dikena yang merindang semua kaban Facebook yang kenglala serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke mua ke ngalih hari berengkari tengah hari tadi. Kau pesan dari Indo Kenawian. Atau bos kita RSI Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teh Uliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu nya ajak. Terima kasih ya Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibujaya. Sebelum kita kena tanya ke lagu kena pinta bala peninggal untuk pesan dari Kliang Tembawai MJ. Minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook. Nga semua peninggal ngalih hari itu pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Nya tadi pesan dari Kliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga sikok ya kebisik minta lagu ari sound band tadi dikinsil penuh dua.

Okey, nyako gaya lagu hari Sawong Van di Kinsel penuh dua. Nah, lama dah agak megak balap ni penuh dua kita di YFM Seri Aman itu dekat di Suak Baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngau program di YFM Kuching rentak ngalih hari. Halo perkhidmatan kita di Miri FM dekat ninga ke perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih bala peninga yang kebisik ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi. Terima kasih ke sokong kita ngagai YFM Seri Aman. Lalu pihak mengatakan terima kasih yang kita yang kebisik berkongsi ke info di Facebook YFM Seri Aman. Harap kemega lagu-lagu kuda ditebah kami tadi ngelantang kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Seri Aman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Pihak mengatakan info ke dipengungsi harap ke ngelantang kati kita tau nyadi kepenemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari. Atau nak mendiang ke YFM Seri Aman ungkup cerita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap tengah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

0: Rentak Ngalihan YNN
1: 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai Gau YFM Bak program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik pengelandia jari nyarang buup ngukir fashion.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Kesayau.
3: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, lagu ke Dubai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke tengah pun ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Peninga hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program Ari Sri Aman Steven Tapasilai yang kudah bergulai dengan kita ba awak ngelah tengah hari dari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kuching. Kita bergulai dengan kami ba awak rentak ngali hari tentu ya boleh ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tak lagi ya bak jam ke terubah tu peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batara Jang sehari tu peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan Nancy Nangai bak tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita utama 5 petang ia ke di Tabu Terus hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai Siti program tadi keluar ke Monica Midi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari itu peningang ngarak ke sama belak udah nekuk ke lengan ngali hari itu peningang ngarak ke kita ngali hari itu uliah nampung baru pengawak kita nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi lebih lagi kita ia ke gawa office hour peninga ngarak ke terus rahsiati dalam kerja semua pengawak pemegang ngagi peninga bukai ia ke benung di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai berambil ke anak kini tau ke benung barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke Dubai Kumang Kera on the way ngagi kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bakno ya ke dituju sangkai ngau selamat yeah.
1: It's Kumang Kera with Q not K alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

0: 24 iti lagi kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

Ya, lagu Kedibaik Rudy Peter berdegak berserak lalang. Siti hari 24 itik lagu ia kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 peningai ya. Ia kedekat di atur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008 tu ilak ianya kena hari 6 ti dekat datai tu ilak peningai ya berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau sema bagi menua Selangau tok kenglingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jih, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nare salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026 tu ila peningai ya. Ikin jadi mari selamat ngali hari ngai guys semua bela peningai yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu peningai. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Tak. Ngagi kita ia kedia di luar menua Sarawak, kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Click ke ngali hari tu peninga ya tu lagu ke di baik Tom Wesley Sulu Geraji Mata Dua YFM 101.3 FM.

0: non Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

semujah, sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari, lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3:48 minit ngali hari ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah, mai kita bergulai dengan Nancy Nanggai bak tanduk program Arama Pantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pegilak, Berengkah Pegilak ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboard dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu pening dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Lihua di Sibu ya, Berengkah hari Pegilak 30 hari bulan 7 2026 nyentuh ke ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisik mega hari menua luar, ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirates Arab Bersatu tau ke UAE I peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang tau ke ditemu sekedak hari lomba ke bisi dia tu ba RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkah kategori bisi dia tu ba lomba tu peninga di bisi nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 ba genap bengkah kategori ya. Jadi ba tahun dulu tu tadi itu udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegal pemayuh orang TBC ngau masuk pekit tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu Berengkah hari Pagilak nyentuh ke 2008 tu

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: rentak ngali hari.
1: YNN 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Terima kasih menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
3: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nun bujang sigat di pedak.
4: Akar kara di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat, pegari nama.

0: Program Aram Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Dijalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, saban ku sanggup jadi keganti.

0: Hai, tumu pagi ini sapu kuyuang. Salah hari, saya orang dicapai doang.
1: Ha, pui, dicap. Hai, ciro di nangar seripas. Buka ya aku, nak balas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah. Tok ya, tumu aspirin 16. Ya.
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, haram main ingat ke program Aram Berpantun, Pak Awak Rentak Nalih Hari di YFM.

Ya, kita berpantuan wei. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. 08-2258-633 08-2258-634. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peniaga.

0: Kita mula ingat peningat kita ke terubah udah bisik orang ngangau. Wai, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Minari Berita.
0: Okey, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Berita pantun udah ada sedia kenaan, Wai.
1: Bisa duit dah.
0: Duit angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Aw piak ne. Aw ke mana punya? Okey, pantun kita, Wai.
1: Menyetok dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Bukai kungai ke nuan abai. Aku bisik medak nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa ya? Lematnya.
1: Tuk site ah. Pagi, tumuh pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Aw lagi apa kilat? Nyawutnya aw tau kerahim kini ya.
1: Terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama. Iya. Yeah, nyak ya. Yeah. Balas saya ke Indo buka gelanggang kita. Lawan balas tidak ke laki. Nih kita ke laki sawut kita nyak. Amat jakob manis saja kita bau mulut. Apa? Ya, kita ninga lagi sawut dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengang.
0: Hello, Jessica. Nama apa ya, awak jam ke detok, Jessica?
2: Dengan berpantun.
0: Oh, Bapak Ice pantun sudah digagak nuan dia.
2: Dua
0: gigi, Cak. Dua? Apa? Terus ke dia, Aw.
2: Okey. Kita berubah untuk mengingat, Aw. Sehari itu, 22 bulan 7, 26, kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati, Madang. 63 tahun, makai buah merdeka. Segurai sejalai, siti hati bumi kenyalang. Pantunmu dua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Ya, yeah, tu sahnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya. Yeah. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Panas sungguh muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkini dengan pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu saya. Hati itu saya. Masa mua kaku. Malam-malam mulung dorian. Labuah sidi bagi tua. Hati itu sah, kak berpangan. Ambil aku, mia, saya ke Rubina seduai resika. Nyajar tu je, di suai malam.
0: Ya, bana, amuk, nyak jalan amuk hati. Kak ke Rubina, kak ke Mia. Ya, kita bergulang dengan peningat kita. Hello.
4: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini yeah. Kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tok kau kemari. Mana mimin wai bisa hujan. Tak terlalu menangat. Lama kami di tok nada hujan.
0: Oh, iya. Kumai tu bisa bah dia. Nada bah na?
4: Nada bah dunia tok. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaik. Mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kita ai.
0: Oh iya menya.
4: Nya meko aku nang asuah bala ne aku ni me ikan aku takut kai batungal. Anak asuah nya. Au.
0: Ama antek cai udu kunya. Okey pantun kita.
4: Au pantun tau nian bisa ku ningam palama. Namu ya aku nak ningan nama ya yang nuju ka aku asuah ku kati ku ngeribang makai bala lain nak ningat ka pantun. katanya suban ni nak kena ninga nama ya.
0: Aku nak ninga apa kalau mayu orang bantuan tu. Okey.
4: Gega mayanya aku kamalas nyu tinggal bas ke jam dah cukup. Kayaknya munyi tua ke beranau
0: nan cukup. Okey,
4: bala dia. Ninga mane ya atau ku malas ya. Ya nujuk nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
0: Nama-nama.
4: Au. Kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mama aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nya bantuan ko. Nemunya deh ingat ya ke bantuan nya nya. Siapa makai nangka nya ke balung teh. Tu si tenin bantuan aku. Tenuan ke Pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu lah, lagi age gak. Tidak bisa lagi age gak.
0: Oke.
4: Terima kasih, Nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ya bala peninga kita ya. Kita lagi nanti ya bala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru tripun. Hello.
5: Hello DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, dia nak alah ke gasak kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi kumah ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu
0: okay,
5: pandai man ya ngai nanti aku sebayanya sebayan buka ga aku tu bisa orang ngante nanti ya DJ
0: aman
5: oke oke oke tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang mbak kucingnya ya jaku Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak?
0: No.
5: Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai ka dibeli. Anang dak Petrus awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh.
5: Awak yang barang ke beli kenua sida Jessica ya ke mayar ngau habis ke duit serikat sedua ayanya.
0: Ya ningar Petrus, kesal ningar Petrus. Oh, remam
5: Petrus. Kita gi Jessica. Kita gi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Tidak nyamai, nanti tidak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
5: di
0: sini menua tanpa dulu. Petrus.
5: Orang.
0: Dengar ni Petrus.
5: Danau Toba. Siti agak tu, agak boleh lain ni je. Siti dah agak tu. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Aman.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan nak ada orang laki buka.
0: Aman. Okey. Oh,
5: terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tay munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, kita terus senyawat kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesangan. Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia. Jess, Jessica, ya.
1: Mula pantun canang dulu. Ini tu, beli berian Mbak Sungai Pinang. Pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkongsi serikat nganuan canang. Giga me indo bukai ambil ke bini.
0: Okey. Ya, ya tadi peningan kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya benyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Aku kai kampunuan daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang semina dikena berangkai aja.
1: Mm-hmm.
0: Ah, sikit lah. Tujuh angkai ini tau.
1: Ini tau?
0: Hanya ini tau. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nari kat bas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ganti. Siang malam aku ngenang, seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak kat sini ya.
1: Iya, terima kasih ya. Okey, Wan. Nah, ya, nyata deh peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Rebayam
1: Tasiak. Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia ni.
2: Mana cukup panas. Nyerah dia lah. Ya, saya mati parai.
1: Okay, amatnya. Pamau tai nanti bunyinya. Okay, pantun kita wai.
2: Tuh, nuju bujang sini ngendang. Malah pantuan dah subuh.
1: Oh.
2: Nerasa temuda kampung puang, peniau muntang jalu nyumbuah. Anak-anak kebuah bawang, tinggal lekau habis luluah.
1: Apa?
2: Kita menuju malas bantuan apa kilat. Kebun pinang madang buluah, tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangnya tujuah, ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut, kayat keumpan ikan selawai. Tajak diikat tali sabut, rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Tuh nuju pekilat baru. Okay, aku nuju janang. Ay banget di subuh, rusak buat tinggal tulang. Tuh nuju grup meligai kunci, nuju sunti, suluk sunti, bak banteng, grup meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok, kumbai kita datai. Nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
1: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Ya, selamat hari Sarawak, Megah. Hanya tali peninggal kita hari muka. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello. Inan wari muka ya toh.
1: Iya, inan do. Pantun kita, inan do.
3: Oh, kamalah pantun. Akek Wan tau kebujan sinu ngeneng.
1: Oh, dengan mana Akek Wan?
3: Oh, dengan mana Akek Wan? Oh, munyi tok ya. Nurun ku manai kadirai. Amai ku rampok. Rampok, sige, buah rampok, betau. Sige lama, aku dah ngantai. Nanti ya, kedatai ngamai. Ya, jari je.
1: Okay. Matau. Ya, nyata di peningat kita. Ya, mai peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun, ya. Kita berdau bisa orang baru bagi pantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus telefon dengan konti kami. Ya, kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang ngelatai ke pantun sidak ya. Ya, kita terus berulang dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa dengan aku beranau?
4: Bujang tu.
1: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantun nuan Bujang.
4: Okey, pantun tertuju ku ngadai induk kengelar dari empu nama Bungai.
1: Bungai.
4: Tok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja ke Sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai.
1: Mm-hmm.
4: Bagelanggang gusti, aku ngantik nuan batas meligai. Jadi,

0: sampai mati, siang ke malam tua tetap bergulai. Kedua tu pen merah dengan pen biru. Tin wan lelengau dengan kesuah meh bantuan aku. Kasih ngu sayau nyak resepti lumur satu. Mua baik tujum tin wan ingat ke aku. Kedua nomor tiga tu nanti nuan langit. Aku tu meh penyias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
1: Okey.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Ya, lani-lani yang malah peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peningat kita di Indonesia mega bisa ngau berpantun lukai seminat Petrus Iko aja. Dan kita ke bukai mega. Laman aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke suku yang bala iban kita di Indonesia. Di menua Sarawak tu mega. Pupu bangsa ni ngakak kita bukai seminar Iban tang bangsa-bangsa bukai maka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar ini Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peningat kita tau. Hello.
1: Halo DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai. Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Bujang semalam tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun induk hari miri tadi yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah kung irup kupi. Ingin mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di titi.
0: Apa nih? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ya jauh DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

biar kita berulang apa dengar kita tu. Okay, ini. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, selamat malam, Mai Darah.
0: Arah Robina. Oh, nanti bertebas kultas hari itu. Robina, aku bisa mendak bahawa Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Bisa-bisa main, ya. Kena main, main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak, Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Nanti nyamai tubuh, ni udah nyap.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina, pantun kita.
1: Oh, nuju janang tu.
0: Janang. Okey.
1: Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang nang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngembuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: Tuh, okey, darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang ngasih saya menganang mengagila kita juga udah tuai. Ngagai kapit beli tawa daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak bakal ke Serito tahun 2026. Oh, lagi pendan baru darah.
0: Ya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga umat Ari Ramanto. Minti ya. Lagi deh janang. Ya, ngakak gembala peningat kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun. Oh, malas pantun. Siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, iya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu munyi ya. Tumu pagi ku nanam lia ku tanam tumuah lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang ngari belakang. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya. Yeah.

Ya, 0822-58634, 0822-58633. Anda nama munyai Nuan Petrus. Tapi yang mereka apa kira? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Tiap mak terumah hang Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Karena aja pergi lah antai ama pergi lama berpantun lagi. Ana nak ada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak dengan kaya. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Di.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, Dispen.
0: Dispen? Ah, lagi. Nyak, confirm malas, malasnya.
1: Mayo sungai itu bansai. Mayo lubuk itu ngawak.
0: Ngawak?
1: Nggak, aku ingat, bingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok. Ya, bisik baik. Salah hari ini 9 tanya.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Ini mana salah? Ya. Masa lemak ini?
0: Oh.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nama-nama yang sepin baik salah. Ya, lagi sepin malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga. Nama kini balas hari ya, Josephine. Kita mulai ngopeningan kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kesayangan
0: Jess
2: dari
0: Bau. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menundik tinggal atau menundik Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak pama anak impun sama bobo apa kibin maya bapak nuan semina cucung mau ngerisim bakal kambin hanya tak dah
0: ya nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapang tenana.
1: Cukup manis tebu jernang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai gak teku merayangkan na luput, Dara.
0: Mm-hmm. Ana luput ngapa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai, sebab ngelih hari empat ke lima malam ngerubina tu.
0: Apa punya? Lapar deh, lenyak.
1: Empat lagi, belajar lagi nanti lusun deh. Okay. Tuh, ya. Tuh, entar lah sila tiga aja tu. Ya. Ngerubina tu dengan lain lagi. Okay. Tebar pisang, patah melepai. Labu durian, aku amai. Antara tiga asida ya. Rezeka ikan aku ambil. Ha, dah
0: dah? No.
1: Ha, lagi ni baru final dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peninggal kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Jay.
0: Ya, siapa ngaku aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam bantuin kita.
2: Malam pantun nindu hari miri tadi.
0: Haa?
2: Itu dengar deh. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai kujalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di titi. Penua baram tanpa rito. Alai rami rumbok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Tiap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nyata tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, darah Facebook hari James Jacob kena merenang peringa kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk agak-agak pukul 5 tu lagi sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peringa kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Keterubah ya, perlu aku moy.
1: Ya, baru Keterubah ya tadi, Jay.
0: Hari ini non moy.
1: Hari Watesan Sriaman.
0: Orang Sriaman. Lau kasi gaya Sriaman jam ke dia tu panas ke jan kini. Mambang. Panas.
1: Panas. Panas.
0: Apa selampau menua? Ma panas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita moy.
1: Okey. Tujuh semua lah kapan sehari itu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Impak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur. Bekenyak aku ni pantun ni DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Au nyajak DJ.
0: Ya, ilak pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Iya, nya tadi ya peninggal kita hari Sriaman. Wah. Wow.

0: Sambung lain kau peningan kita. Hello. Hello. Ya, siapa? Okay, Janang. Terus dengan pantulan.
1: Malang kau pernah. Tapi, ya, luput ke belakang. Kuya. Gagal, ada dia. Okay.
0: Okay. Robina apa bergagai ke?
1: Bergagai tu naik ke luar. Anak ambil hati Robina. Lepas kita selesai. Upuat upuat ribut angin angin beriu. Nanti nuan luput meda aku tutu semua ulat bulau. Nya jadi je walah ya. Anak lihat Robina bergagai kita.
0: Ya, nya tadi jana yang ngawum dek Robina. Ya, kita terus bergulai dengan peningan kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello, Nin. Kau malah bantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
2: Dengan mana, Hem? Dengan mana-mana. Hagi yang berdua dengan radio dia tu. Dia nunggu kaku tadi. Munyi tu ku ya, Hem. Aku makai ngena pingai nuan rahim makai diberi aku ngadawan buan amat mayua salai debai aku wai pulai teh nadai yang ada aku nganyuang nuan ngagai nuan keseri aman au dengan mana rahim mayua me salai nadai hari nganyuang ke nuan kia au patut tu ne temara rahim lama man nuan are sebantai rahim.
0: Dan Nin, tadi tahun ada hari ku mayu apa kawa. Okay, tadi Josephine ya. Jadi Rahim udah dibalas pun tuan.

0: tinggal 11 minit lagi Nurul kita pantun. Terus telefon dengan kami ya. Beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu Dara. Dah balas makin nyadi nyangat sangat bakal berapi ku tu itu.
0: Ya okey nama ya Reno betul lagi ngodai.
1: Itu menuju Yanang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main asin orang ke pasar meli pelas lalu nampi padi. Amai lelah asaya tipusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh si kaya ya. Boleh gawak ya. Okey nyak tadi Robina. Ya peningat kita. Hello.
2: Lemah-lemah.
0: Ya siapa ngau ke beranau?
2: Mister Mai Cagat tu.
0: Ana Allah ni Mai Cagat.
2: Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mai Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua pembantu pembantu anda dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, saya aku tunggu hari ke Peter Wasso.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Nak. Tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruk penas asai air kopi. Ya koyang. Itu sikit nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Mesti tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Ya koyang. Aku tengah rekiah tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy koyang. Ya, pulang ke peningat kita. Hello.
3: Dia suka kat malas pantun janang tu. Pantun tu dia nak ringat lah.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Ban pilih labuh ke sungai. Dempat jelur ke ban tupai. Anak kat ngambil ke utai. Kadakan sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Mm-hmm.
3: Okey, jajah.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya.

0: Ya, kita lagi bisik awak. Tinggal lama minit lagi. Nyoka pukul 5. Ya, peningat-peningat kita di suatu menua. Kau boleh mendiang ke kami. Kita ketau berpantun. Tau berpantun, ya. Membuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu, ya. Sebab aku kita ke sekolah. Selalu belajar pantun. Nak patut, ya. Tak nguji balan nembiak, ya. Kita... terus bergulai dengan peningat kita ke sekali itu. Saya ku peningat ke penudi, ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berana?
1: Inai Nintai, ada Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai, okey. Terus dengan pantun, wai, wan peningat ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai, tu au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Tuju ke kuga pikilan.
0: Apa pikilan? Oh.
1: Tingin mas rumah tau intan. Itu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah ilo.
0: Apa?
1: Okey, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peningkat mayuan nak kata ajak aku mengulain kita buat program maram berpantun. Jadi, aku pantun kita untuk minggu baru, ya. Sebab aku dekat mengulain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau dah berpantun, ya. Landik-landik makan lemah itu. Mayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amui tadi, ya. Yang harap kamu di Sleman terus berpantun dengan kami, ya. Peningat-peningat kita ke Bukai, ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5:30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kaban aku. Kaban mancal aku, ya. Sampai pagi dengan tukai DJ MA.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kitai dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Rentang Ngali Hari YFM
6: 101.3 MHz. Terus dipulai program.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, bakal nyamai lagu ke di by DJ Mawat Peninga tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit udah lepas pukul 5 lemai. Beri sama lemai dengan kita ya kagi segulai sia lain kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugulai ngaku Imelda Joni tak kemain nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam kedia tu lagi mengkang bersekut ba jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya ba pengelamak 12 jam. Jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudi serta maga diumbak ke ngau hujan di sekedak kenendo di bagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau maga di Limbang lalu muak ke malam tu lagi peninga nyentuk ke dini hari pagila bisi hujan maga bak sekedak kenendo di bagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita peninga bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput ari barat-barat daya ba peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita seritu tau ke suhu gaya hari kita seritu 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail ya ku dah berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya bak pengelamak 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala peninga selamat mending ke kami ba YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu jadi udah tu lagi dia kita deka mending ke program Randa Ruai City Program.

Cantik di keluar ke Monica Midi hari YF Femi Bandi Kuciang tang sebenarnya kita berperinang dulu untuk pendengar dengan lagu kadi by Betty Bawing bergetir YFM segulai sejalai.

biar palak ucok dengai bau tangau kita muat berbelakang bilik biar ucok tau tu surat bak lu lihat ni mai dai tu ucok ucok laban tangau nya buat tanau dia ucok urat malang bau dah ini dia tahu yo tu cuat maka benang ketu cuat narai perawa buka bayi bau kita sangau nya ucok muat lah bau tu yo gila jai lah ucok ya tadi tiga aku yang membuat kelega manu air kebisa lejau kini ketua manua sangau awai curi orang kini akai ya bekau kami serumah lagi ucau tau kasihnya salah itu yang sangau kini kak lemo ngasih liat arah mencinta ninyaran nau ruai ucau terus kali tau tidak kira bias.

Pada satu petang di rumah panjang, terumah piteng anak bawang, tembawai kanyo punya kampung juga dah.

0: Ku. Tidak. Tidak. Nih, man. Bulu mirah harus kuat. Nih, Narayan. Bisa 2 hari tau. Aku ke Narayan menjahat manu akunya. Minggunya kemarin, manu aku kemai dulu aja aku lenyau. Apun si majak berketau. Majak nyau senyau manu aku amat rugi. Nih, manu aku. Alah, biar selang cawak ini. Ya agak bisa terat hari ya melaki angin. Gek sawaknya, gek sawaknya. Gek, uliah ku sawaknya, kenapa sakunya? Kau ke sawak palak jelum ini. Hei, lala penyadi kau nyau nupik kurang gak ku tuh dek. Rugi, yuk nupik. Hei, nupik kurang. Hei, nupik ke sawak, nupik kurang ni baginya. Kainya murah bajar manuak. Hei, nalai pun pulai ke pukau nupik wanuak beritahu deh. Apa? Bila kada nak jani aku taman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi, kayu tebang, udah burang, la la la la. Utai orang ada ku nemu lagu tu.
0: Lagu ni jamur. Lawan mah kita mulai suka cari tu jamur.
1: Oh, lawan ini akai tiang me perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu sukan tadi. Kalau baik pengajar jabih makai pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu baik abi tay mayau ngau kue bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu muai jelo tupi mai bak bak muas sekolahnya nyau kami kada tuh pengajar nuci tay kue tay mayau bas sekolahnya kei kamu tak say.
0: Kau kena nanya baca buat bisa anu kue buai orang bak muas sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau kena ukui. Kebuai orang bas kula kami SK kanyuang ini. Mau udah kurung ayah. Jaga dulu nanti bisa orang upai. Kau ya. Pihak kau. Pala pengajar kami mata. Si kau tadi. Alu udah dempu ayah kejaganya. Baik ya pulai. Kena nyaga kebuan ko ayah ke kenyaga sekolahnya.
0: Eh mana mana mana mana nyaga buat. Dek kenyak ikut baik dek pulai lah aw buat.
1: Kapa dia belum belah kena pukui ini. Nama ngelamat tu dek ngaya main nupi menyau nupi pukui ko dek. Alasan dek leban mayau pukuinya nak oleh dijual. Bakal kena pik mana jenai ko dek. Sebab anak tak ke isisin pembelah dek.
0: Heee. Kau sebuah dek nga. Maya ini dek. Jaman plankton dek tau. Nadai. Ini dek berundiang ke nga. Dek tau jaman modern dek tau. Rundiang nak tau nak tajam. Nemu dek.
1: Erti ya. Sebedau tu. Kei pandak merundiang di ini.
0: Nak gak kalau pandai sama panjai dan dia tu panjai semua lagi nemu dek mana tua udah 2 minggu nandai ayan ha tau ah engkanya udah lenyau kini 2 ekor mana tuanya ya nama kelawak tua dia mana tua nyau
1: artinya kadang nak salah itu ang dek manuknya ini dah gak dek mata nak dek kalah sekolah nak nemu macam IBC ngelantak mat kena yang kau dek nak nemu ngira anang kandung kandung kurang sambah-sambah dek nemu macam dek nak nemu
0: dek aku salah kira penjabut lalam aku ni bagi manuk tupai tua. Aku berlama meraih manuak pagi. Siap inci bulu manuaknya udah baca dikigat kaku magang. Mudik dah buat remit aku kena baiknya. Anak belum peleh jago.
1: Ni mau kada ada nyau boring, nyau leju, udah beri dia makai baja. Engkau tidak nyau kak makai KFC kah apakah tau kak makai asli lari me tidak ya.
0: Maksud ke penemuan yang terlalu nak logik menjabut nanti makai baja nak patut ke beri ya. Makai kelari bakal jadi. Break tu jabut, jabut.
1: Masalah ya ini, nama kaitan manuak tuanya kelenyau ngau anak ukui ke bas sekolah SD kanyuanya. Cuba dek pada kaku mana mana dulu.
0: Tapi tuan ukui ukui bisa ke kena nyaga bimbing. Tua tu jabut. Ya, dia tu nama penyadi. Ya, mana waktu tu baik tua nyonya lenyau nya bakal pasal lagi ke tua tu. Gila, karena nak jani lenyau, ya mana aku anu pe kue. Gila baik deh anu kue nyau, ya buat. Karena nama baiknya deh.
1: Seturi kemudian kan jabut pulang dari sekolah.

0: Bobi, Bobi, ini ngari. Lagi ini aku mari di makai. Ini. Tu anak aku sekolah kasih aku bayi deknya pulak rumah tu.
1: Eh, baik ke belakang bilik dia. Abut. Penyalak mah aku dua tau. Mana mah aku penyalak berketuknya sikit tau di karap nyaga belakang bilik tu habilnya tau yang buat.
0: Bobi. Nama salah deh Bobi. Lapar deh Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Barang ku beri menjabut. Nya. Anam kuenya beri makainya. Asiknya kueh kedai ngau suap daun pakai.
0: Ini katai kue tu tencang kata ke ini. Tau ke kurung dalam sangka jenis kepuangnya.
1: Ini lagi nak agak lupai kue kedanya agak jelang tupai nanti di kurung jambut. Nanti orang rasa juri manuak, juri jani tuan. Nama penyari, tapi nak guna ya. Nyalai ajak, ya. Ningai kawan-kawan siang malam. Aku gak suka lundiang aku tu kentuat. Jambut. Nih, nama penyari, nanti aku tu. Nyo tinggi darah labannya, nolah si luak semua. Ketika ajak kenyalai.
0: Satu minggu itu macam selepas itu juga.

0: Nai ni selipas piak berbelakang bilik tu. Kemarin kasut sekolah anak kena jemai kena ada temu. Nak patut banget bisa orang curi selipar dan curi kasut dia tu. Kadang nak detaban ke kuih. Nantinya dicuri. Nak ada kalak ke ni orang curi selipar dan curi kasut ke sepiak aja. Kapak ke sepiak, sepiak nak terbaik.
1: Eh, Banun. Nama pengawal dia bak bergigak kutai sebelah babahnya dia gini. Nama tergigak dia Banun.
0: Eh, pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau sepiak-sepiak. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tau. Sepiak bisik, sepiak nadai. Sepiak bisik, sepiak nadai. Nama pengawal makanya.
1: Abu. Disebut keselip... Dia bersebut ke selipar ke lenyau. Kita ni benar pedak di selipar ku tu di kerja ku kui belakang bilik tu. Pedak di tu. Nyawa nanti temu gamal lagi di ketuk kui. Siapa nak empu kuinya? Ukai nadai kui bukai berumah panjang kita tu. Tang nadai kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apa? Amai ke selipar di nyatu rumah? Udah genyak lagi baru? Eh? Namanya nyin kasut anakku ke sepiak kelenyau nya deh. Pada de nyana. Nyu tatai ba belakang rumah sangau. Nyu nyawah nya ga de taban ku kue nya kia. Eh, nyu tu kepang aku de salah ukue nya. Anak ukue siapa nya? Apo nya selipar aku sepiak kena de temu nya nya. Bisa ke nya di tau. Akai, nyu benar de binsai kana ukue nya. Nama penyadi ukoi sapanya tuan rumah, nemu dia siapa bagi empu ukoinya?
1: Nyak, bagi anak ukoi ke minsai nabar naban ke selipar kita seminggu itu. Nadai kalah kemudian anak ukoinya. Baru anak ukoinya. Nyak, banyak belakang rumah sanggau. Engkau sanggau nyak nak empu ukoinya. Oh sanggau. Sanggau, jemput. Besi dia, saudara itu.
2: Apa terlalu makan dia ni? Mungkin nyawa tuan nama. Buat! Kesal lu buat! Kenapa ketahuannya buat? Dengan hal tua tau.
3: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama penguasa dua jari rawa belakang beliak. Kau ini, kau. Spika, bobi.
1: Patut nak berhenti seduai tembu kuenya pihak. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
2: Ya, nama pengawak di rawah tuai rumah. Nak betah pihak. Nak tahu benda aku tu jenua miik. Baik. Kaki luak kudaku, kak galik kudaku ngain mengadai.
0: Ya kemaya deh mai anak ukuinya kita aja buat. Namanya sege ukuin nang bas sekolah kita nya ka.
3: Bisa seminggu tu dah aku tu nupi ukuin. Di tupi kami dua ini tu ibu Banun. Anak ukuin tu ditinggal kurang bak muas sekolah eske kanyutnya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
1: Ini berani surai demu cucuk tu nupi jelo kena temu penatai asal tu. Wih, bisik nyakit kini ukuinya ngerampit kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies nyak baru dia nemu anang mamai sebarang dua sebarang mamayau ngegai berumah kita nak nemu temu asal penetai jabut
0: nya amai punya kodeknya tuan rumah pedak dek kes tenyaknya kes rabiesnya dia tu majaknya dehnya. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu sitik nyen kemarin. Si kau lelaki parai laban penyakit rabies. Nemus dua dia mucuk. Nyalain nakak ke dia tu. Bisa 91 ikut orang dah parai ketiga penyakit rabiesnya. Anak main-main kau penyakit bekanya. Dengar dia sangau.
2: Nih. Mama ketika kita aku mati. Nyu kita letak nupai kuih pihak.
1: Nadai dia tegang, nupi ukui, nupi mayau. Tang jelo tupi kita, nyak, mesti dijik. tucuk ngau vaksin rabies kurangnya. Dah gak nak uku itu ada baik dari sekolah, uku baik orang ku jabutnya. Tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu, takut ke dibuai orang laban ke besi penyakit.
3: Kanjong ngagai hospital kanyok ya kan kaki ke rumah.
1: Anjung ke klinik jelum pun ya jabut. Kada tucuk rebis, tucuk penyakit bukai, enggak besi ke penyakit bukai. Kubai dina pedih orang kena penyakit rebis tu. Sebedau parai. Nanti udah kena liur ya, liur kue tu kamayau ke udah kena rampir rebis. Pan ulih ngasuh kita parai. Nanti nak ada baik ke hospital.
2: Saya coba kerja luar tu apa tu cuak. Udah agak buat duit aku. Aki ini kita keliak. Nada ini kalau lucu aku kue mayau gerai mesti dah ya.
0: Dia nak ngambil mudah dia bau tai tau sangau. Uji dia berarti perintah Sarawak dia tau udah ngeluar ke ubah atur baru ubah Sarawak gezet kena 2 bulan 2 tu kemarin nemu dek. Jadi nanti dia medak bak atur ke baru tu sangau semua ukui ke dia tupiknya tadi nak tau nak di vaksin rabies nemu dek. Siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuk rabies sedaknya ke kena tinggal hukum nemu dek. Nyak hukum bak atur 40 bracket 1 pengerai jelur tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterin nak atau ke upis pengerai jelur tupik. Nemu dia sangau?
2: Ya, berkenai lah. Kata ke orang nak ada duit lah. Kenapa main ukur dengan mayau betul cuak lah. Ya, berkenai dengan nyak lah.
0: Nai, uji dia ni ngah beradio. Suah, sidak hari upis radio ngerah beradio pasal sidak hari upis veterina ke ngatur pengawak merik tucuk vaksin ke nak berbayar. Namun dia sangau. Atau ke upis dulu tupik ke semak megak baik ukui kita nya. Atau ke mayau kita nya tadi. Dia tucuk, nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawah Facebook namanya upis veterina atau sangau. Bisa info sama dia. Bisa dipedalai ke sidak ya program namanya tadi nucuk vaksin nanti rebes tu dari rumah ke rumah nemu dek tau pedak dek lawak dek Facebook bautai ke penggunanya pedak dek baca dek
1: nya ngambil kelantang dek dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh jadi bak menua kita Sarawak tu bisa upis veterina servis bak Sarawak tu ianya kia kak meri kita free anti rabies vaksin lesen kena vaksin anti rabies free ngari kita nanti bak kucing tu kita bisi lumur 082 629 249 tau ka 082 628 250 bak semerahan bisi 082 671 221 Bak Serian 019 204 5829 hanya upis kita itu bak kucing itu nya bak semerahan bak kucing bak Serian tu bak Serian man 083 322 106 tu bak Serian man bak Serikai din 084 658 129 Bak Betuang 083 471 622 nya ya tadi. Bak Sibu pun bisi 084 330 2284 Bak Kapit 084 798 280 Bak Muka 084 871 050 Tu bagian Bendulu 086 335 770 Bak Miri 085 411 866 Bak Limbang 085 215 879 Bak Lawas din atau ke Penudi 085 258 285 085. Nah, jadi itu telepon sudah tu pun boleh digiga kita di Google kita ba upis kanu ko urang putih tadi Department of Veterinary Service Sarawak. Ha, upis ya ke bisi meri kita free nucuk anti rabies ya tadi. Nyanya aja. Ingat ke kita sibar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut banan. Tu aku tu diterima ku ke ari upis. Nah, dia tadi tu ba upis dia. Upis pejabat upis daerah upis pejabat upis. Ukui tupi mega mesti bisi lesen dia tu. Tau ditinggang kuom ti nupi jelu nadai lesen. Ngambil ke jelu ke udah ditucuk lalu di lalu bisi lesen dari empu tu anak ditangkap mayang upis pulsil datang nangkap jelu ke batak baka dayau bandur ke mayu ribis tu nyadi kenyak tadi.
3: Bisa aku macam Facebook upih beterina tu. Niti aku upih beterina tu. Penyampau orang kira ketup jelu kui. Ianya 1,000 lebih itik kes. Lalu kira ketup mayau bisa 2,000 bakanya. Kes ti pemadu baru kemati ketika rebis tu. Disebut Banun tadi di pelabak lelaki kesua meri ukui bekadayau makai. Nanti bisa terpegai ke ukui kesakir dia. Dia tu bisa di bak bau engau semerahan benuang diriput ke bisa kes ribes. Nya, ingat kita.
0: Nya me sangau, tanya jabut. Nya kebuah perintahnya tadi nerit katul nupik jelu ngau kue dia tu temu dari ketika penyakit rabies tu. Lisin jelu ngau vaksin rabiesnya nadi berbayar. Nanti buah mudah palak seduai dia berundiannya sangau. Pedih dia palak seduai dia nanti seduai dia tadi nak nucuk namanya vaksin ngagai uduk atau ke kue seduai dia nya. Namun dia laban nanti nak di nanti seduai nya tadi ditemu renak namanya tadi nucuk vaksin anti rabies ngagai ukui ke ditupik duai dia. Duai dia boleh kena hukum namun dia mata duit RM2,500. Namun seduai dia.
2: Ni uduk tu. Ini nak ditupik membelakang bilik tu aja. Ukainya bisa bilah ke bukain uduk tu. Ya kita tu sikit bingkian ke papas ke. Kakau kita tahu. Asal aku bisa jelur begini apa kita?
0: Ya, pihak aku dia sangau. Nya lain dia dengar orang komplain pasal ukui dia sangau. Tancang ukui dia tancang. Namu dia tahu ke gah di dalam sangkar. Anak asuh yang pansuut.
1: Tu ukai semina pasal penyakit ribis ngau lesian jelur. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan upi jelur utang. Nanti kan upi jelur. Nepi utai. Jaga manah jelur. Pedak di belakang bilik tu. Udah tai di binsai. Karena upi seruai di jabut. Selipar aku seminggu tu. Tiga itik. Udah nadai temu gamal. Laban di binsai ku upi seruai di nyak. Nyak kasut sekolah. Anak banuan ngau selipar. Sidak banuan ditaban ku upi seruai di tu. Nyo putus tali sekedak laban ke deketuk ukui. Mesti kak bisi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Nanti kak betupik ke jelu. Ngambil ke nadai pulai ke layak. Ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita. Nanti nak nemu nyaga jelu. Anak lupi jelu.
3: Ukai nama spikanya begitu keselipar. Laban kusuat beri ini makai asik ngadaun kelatih. Nya beri ia ke jani, nya beri ia ngagaya nau kui. Hei, ketiko, nak lapar kui, nyombok pepakai keselipar.
4: Nah, begini apa cerita kami? Mak kebawai kanyung ke sekali kau ucau. Jalak kesal kita. Dimat kita kerupai jalunya ucau. Alah ngasuh ayah makin ayah gulai ngau jalun bukai. Ngai kan kena lampir penyakit lebih. Jadi orang kan ngulau ke diri ngadai sangau nengsi nangai. Ya buat ngotor rumah pekian merini liban. Lalu bantuan merati badai ingin program rana ruai tau dikeluar ke boneka bibi. Ya alai kesal tau.
5: Ikinya nak kita mendiang ke program Randa Ruai Siti program tak dikeluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching ya. Tu nak kita bergulai ba awak rantak ngalih hari peninga. Pertemu baru kita ba awak ke Bukai. Ngau tu mumpuk dulu aku peninga. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai. Nung.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di selampur benua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benda dari banyak biji jimat bak jalan alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berpegai berculik-culik ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong pansut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disengkaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal selama ninti hari 3. Hello Wise Tibu hari pukul 6.16 minit lagi au. Udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumga semifinalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai. Terima kasih sini dengan program kami. Sadar lemai. Udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh daripada yang kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita Begulai Sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan Ngau bintang mit dua.
3: Mari sama lemai bertemu baru kita ba Hello Y Sibu ke lemai to berita ia kecubah dekat kunci ngena siti program di dekat datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Liwa di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 to. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hektik buat laju kak dikontrol ngena remote controlnya peninga nyo mesai tubuh aku tau pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu ndang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia pian mega bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirates Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, dalam menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemandu yang mayu nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 titik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisa 2, biar mereka sama mereka hari UAE bisa 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mereka diselitkan gau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat dia tu 1 hari bulan 8 2026. Ditangkan ke mereka bisik pekit nyurak engkau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat engkau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 setengah hari berpalan tengah hari berpalan pulau Lihua.

Lutuk 1/8/2026 Kedikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit jadi ngagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayo macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tak ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Kulo Yang Berhormat Tuan Angi Anak Jana Kapan Kunsia Negeri Sita N 49 Ngemah Berpalan Bak Sekolah SJKC Eating Lalu Engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatul Lebuh maya ngelak Bisik pengawak meridarah Biar mega bisik pengawak pemandang Pengawak pemandang pelajar Bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan megap program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan megap bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan megap pengawal merindang bala hari Raban bala Nubiak jadi nyak ngau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani ngau pekit main pool Madani lalu dia diatur mereka pengawak kebukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawit. Hanya mengenang Carnival Pendidikan Madani di diatur opis pelajar bagi menua Kenawit ujung minggu tu. Lalu berita yang penuh di tu Siti Berita Mana hanya program Sayangi Lanang bantu pengawal bertanam Madani sesi 1 ungkup 2026. Kebenar ya program tu peningau udah berengkat dipercayai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 pak dalam tahunnya bisik dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke Rengkat ia kecubah untuk tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sidak ya nyaga petai ke ditanam sidak ya laban bantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi ulih mantuk sidak ya dalam sidak ya ngerja pengawak bertanam lalu engau nyak dikarap ke ulih ngurang kage kos lebuh maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engau nyak bisi 172 ikut sidak ke bertanam ke buah engau sayur di durin nerima bantuk pertanian Madani ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Y Arisibu kelemai tu pulai baru ngagai puluh program di YFM Kuching terima kasih ya Kuching 1.3 FM

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat

0: Nyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sang dalam mayum kapi lemah itu ya. Gaya hari di benua kita lemah itu bisi hujan abak sekedar dur di Kuching serian semarahan seriaman betung serika si bumuka kapit bintul miring ngau limbang malam lagi ngau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan bega di pelabak ke bak sekedar dur di Kuching serian seriaman si buka pit bintul miring ngau limbang nadai hujan di semarahan serika betung ngau muka gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat ngagai kebangkitan Vampai TV engkau terima ngadan Madam Doris yang ke program kita yang megak kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan nyaya selamai nyangkung ngirup kopi lemai tu ni. Bakal selama bak jam ke terubah hurung ya pukul 6.40 lagi aku maca pesan berat kebisi dianjung bala kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang suruhnya kita agi berpindah ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kedua lagi Honey J Cimit Cimit.

Ya, Siti Yagi, lagu rancang dikenal ke merindang. Bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi-cimi lagu disada Candy Dilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan ke bisidian jom bala kita. Ngagai kami di YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia pukul 6.42 minit lemai sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Du Juang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai ya juraba anak sambang tau ke ini jeluak aku dah nadai 28.7 ni yang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diabak Batang DJ Batang Bawah DJ Tamin Batang Mukah Nanga Wuh Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Oyak Tanjam Oyak Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalan Ulu DJ di Selangau Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang di pindat atai ngesah penesah rabat tu ni yang juraba anak sambang tau ke ini jeluak baru masa men Ulu DJ di Selangau pesan tu untuk penerangka silik tau telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke Runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak Idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak Idi tau ke nyalus Idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahiampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan ditujung ngage kebab belayan ke dia bak Bajung Ili Bajung Tengah Bajung Ulu bala di Sungai Tambai Sungai Ramak di Sungai Raba Kampung Nap Kampung Pejagu Kampung Mambai Kampung Sekitung Kampung Lubuk Meranti Kampung Sungai Arus Kampung Lumut Kampung Entangur Kampung Ensika bala di Merdang Semarahan Kucingga semua kaban belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke rumah niang tu bak kampung Bajuang di Sebuyau penerang ke sini tau telefon ngagai menyadi niang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tadi megah ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberu munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entana di betung rumah stambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke diau di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di Temagang kita akan lala niang layang anak ramping tau ke apai nyuin penerang kesilia tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skraw Stirau Ai Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke kuau anak lamat kuau anak lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat diintu balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggal Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik tau telefon ngagai lena layang nak lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala ni yang tu bala di Buyung, Remabung, Penurian Bangat Rembai, Lidung, Pedalai Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, di Punggok, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, engkau semua kita ke Semamakai, engkau rumah Asan, Temelan, Ulu, Seri Aman, yang tu dekat di Intu Balam Manyuh, kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, bak rumah anak ni yang tu, bak kampung Peruan Tanah Baru, dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7, bak tanah pendam Christian, Penyau, penerang ke silik atau telefon ngagai David, lembut telefon 011-251-1816 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai Dura anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7. Di Hospital Besar Kuching di Intu Balam Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Berumah Sami Merindun tau ke berumah Awing Merindun. Sebedau ke Dianyong Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7. Pesan di 7. Ngagai kabar belayan kengala ni yang tu bak Merindun 13 buah rumah bala di Barau. Sebangki Marup 2 buah rumah, Setengin 3 buah rumah, Semuih 2 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Sebeliau 2 buah rumah, Titua Ulu 2 buah rumah, Titua Ili 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Rumah Menari di Gelung, Berenggang 2 buah rumah, Bunuk Beging bala di Bunuk Ili engkau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kengelala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon. Ngagai Anita Gasan ngenak lumur 013-6577-909. Pesan ke barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan di 7 ngagai Yang Berhormat Ali Biju. Ya Berhormat Friday beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum. Ngabala ke Semamakai Baru Malangan di Ulu Sebatan Rumah Kumbung. Ngabala di Rumah Flora Bilak 2. Kami belayan di rumah Betty Supuk Roban, bala di Lumpuh Supuk Roban, bala di rumah Mawat Beruatung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah. Ngau kami belayan di Soh, Serian, ngau kita kenglala niang Mei Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang ke nama di Tuk Magang. Kalai niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, baru Mas Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengah Siti Lagu Lama Ari Anderson Ngalai Hati Tua Sama Sebakar.

0: Jangan rukai hati kita semua balas sebakar meh nintiang hari nintiang jam. Okey, ingat kami tentu ya di YFM segulai sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu ni yang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutus rantau panjang batu burak di Engkalan au pasir mas Sungai Bidut Banyuk Julau Entabai Mukah Menyan Tanjung Penasu bala di Turmah Janting di Nangah Duat Selangau Nangah Wuh Nangah Rau ngau di Ulu Mukah bala di Bintulu tuai rumah ayai di Niah ngau di Kuching ngau semua bala kena boleh dirintai ke di Temagang pengawak nguan ulit kena ke hari 6/1/2008 ngetas ulit 2/2008 hari Minggu ditangkan ngau pengawak nyuak ke Entebalu pengawak tu di atur bak rumah steward tinggi batu borak di Batang Igan Sibu penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili nombor telefon dia 0163588854 tau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan nangga Macan poi kenawit nangga Kelangas ngau merurun julau di Baram sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh dirintai ke di Temagang madaka pengawak ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entebalu diatur 1/2008 ianya pagi hari 6 nguan ulit diatur kena kemalam hari 5/31/2007 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit penerang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tu bak nombor ya 019-2179-961 ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entebalu lalu merekat ke regang pesan tu datari uju anak lugat tau ke penensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entebalu lalu merekat ke regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6/1/2008 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Sembanggang pukul 8:30 minit pagi acara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik berkembur bagang bak rumah ni yang tumpu di nombor 35 rumah numpu akdiri ya bak tuai rumah berondah di Tanjung Rirang pesan ditujuan ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru, Tanjung Peladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Rosak, Barangan Ulu Ngau Ilik, di Lio, Ijuk Ulu Ngau Ilik, di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu Ngau Ilik, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Baladisa Kebetung, Nyelutung Betung, Sebangkoi, di Remabung, Penurian, semua tu di Betung, Ngau di Memaloi, Batu Lapan, Ngau semua kita ke Ngelala Niang, dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okay? Apa sidak ia sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31/7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1/8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entebalu ngau terus berantu jadi pengawal tu diatur bak rumah ajak di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang sanggau anak tang bala di seluruh tau ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Ngau Burak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei ngau semua kita kengla niang sanggau anak tang penerang kesilik atau telefon ngagai Corina 019-8277-038 atau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory impian tau ke boy ngari ke sidak ia sebilang madah ke pengawak ngetah sulit niang apa hari sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1/8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sablot 74 Austro Hard Pesti Gajalai Sebiu di Bintul Pesan dituju ngagai kapal belayan di Batang Jelalung di Tisam 4 buah rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangkiang Luyang Spak Setiam Sab Enyak di rumah Nyanau Enggak semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak niang enyak boy 0199919196 kusung-kusung tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya kusung 12-812-9593
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya mana pesan ke diterima ungkap ya sorry tu aku nguji maca ambil semagang udah lagi aku maca bab renggat ketiga pesan berat ke WCD terima kami ungkap ya lemai tu sahaja lemai 29 dari bulan 7 lemai hari 3 tang kita menggal dulu ngau lagu kedisada Ferris Leo ngenang nuan.

0: atau lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pukul 7.5 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngeta sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31.7. Nguan ulit lalu pengawal ngeta sulit ngamuai entah balu kena ke pagi 1.8. Pesan dituju ngagai kabar belayan babai anak Abung tau ke Apai Martin di Bintangur bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung Nanga Niru di Nanga Ngungun Nanga Wuh Rantau Dilang Majau Kenawit di Pidai Nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudi Baram ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu tak telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua buat surat ketiga tu datai Riti anak bujang hari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetah seulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu ngau semua kita ke naulih diberintai ke di Tumagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan kertas sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madah ke pengawal kertas sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan ke ngelala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 1104 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendengar kesila telefon ngagai Gloria 0168525259 tau ke Senorita 0113512580. Pesan ngata sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngata sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bak rumah bayi di Merio Tambak Kara Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu di Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A Bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngena lumur ya 0114322148 tau ke 0111683-8946. Pesan ngeta sulit ni yang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gausulan di rumah Gerai Rayah Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuk Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matup ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Dumadang Magang madah ke pengawal ngata sulit ni yang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah bala jauh dipinta data hari 31.7 penerang ke sila telefon ngagai Sabah Dul genak lumur ya 011-5186-485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datang dari gaun anak sanggau madah ke pengawak Nana Meregang ni yang entuaya mirin anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kebelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kebelayan kena boleh dirintai ke di Tumagang dipinta datang ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1/8 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gai gaun sanggau kena lumur ya kusung 1939940947 pesan ke peduli atai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Air Sebawah dibinai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Mukah Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kata sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8 hari 6 pukul 8 malam bat lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shella 0198282 9291.

0: Pergulan Sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, berkena mendengarkan lagu Rimawat dengan lagu Ya Tungkat Semangat. Ya, Mawat bagus dikori semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock terabai Jonas Johnny Aman main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpak Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lelak Nicole, cerita tua Rudy Peter duiti lagu berdegak berserak lalang gabungai atiku ikan dan lagi pengurindu Diana Shini singkang ngau Winnie Albert aku kalulung Rambles Walter dua lagu air mata bercerita di rantai pengingat manis Pobi Chloe di empu nuansiku Fazil lelengau darah halina perahu mid Alex Wan midang belalai parung pemenci di bayi Vinwell masterpiece menyadi Wat Rock terabai Nicholas Frederick ngau lagu ya biar meh aku pergi Steve Shigan bebara api dendam ngau lagu Donnie Lang endak mudah aku lengkap ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih ungkup ya pentas final anugerah carta siapa juara tadi pada live malamnya di FB kami ya sambil-sambil kita makan kuaci makan kacang kita medaknya live nih Maxwell Franklin Saran lagunya berlagi Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Udahnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiat kes ke berkaul ngau anemia miet patu bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkaul. Pengawak tingaga baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang ti nyewa bang PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapak pemutus segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tahu ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipah temutus ke perkaranya. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik dengan cara tip profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang nyemega endak uliah kelalu berpanggai bab pengelandia orang bab bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkaul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesari upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah ngau raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kebala nembiak miet uliah dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke Jakutuk di Kuching sehari itu tadi bab pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengawal Perubat Ngau Science Forensics 2026. Teks Jakutuk dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Hui Hong Seng. Pengawal tingaga baru bangunan ti nyau udah jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di sadang dekat tembuk kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2027 nyinilah projeknya berlabuh di perjalai ke kena 13 hari bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tingaga 5 itik workshop siti bilik kelas ngau pengawal tingubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembuilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bala anambia belajar. Icu tiba kaul ngau raban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap ikut orang ke diau bak rumahnya dekat dulu di perunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes timungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding belalau ke siti-siti kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap iti kesnya endang endak sebaka. Ia maksud ke jakutu bak sesi merit penerang upis pemansang pengawal berumah HDC bergulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merit penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merit awak nur sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat mengangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park
ngena pengawak ti nyurniah tiap itik serbanang gau sawut ke bisik diterima sidak, lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngena cara berenggar-renggat. Pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari semua raban ngambil ke PPR Bandaria Park tau nyadi genturan berumah ti likun serta nyamai endur diau. Sebab bisik datangnya kaban Kunsil Negeri Sita Jepang Iskandar Turki, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandaria Park. Kita ada tu benda-benda yang berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching.

Sepitang Sri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tuai Umur tau ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sapi Direktur Kedua Sepital Sri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengah jalai dikena sidang iri pemerhati hati ngagai mensiamanyo berkawul ngau pemesai guna nyaga penerai orang tuai umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program tu begak bisi nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngau pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawal kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngau balance test. Lebih 50 orang bisi engkau masuk uji bakat pemaca berita engkau host program televisyen RTM Sarawak ke diaturba auditorium piramidi RTM Kuching sehari itu tadi. Program 3 harinya ke belabuh diatur kemari diatur kenangi ga orang baru ke bisi penau buat pengawak maca berita engkau jadi host program televisyen. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dengan beri peluang agar orang kagi biak umur nguji ke pengelandik sida bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai uji bakat begat jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program televisyen. Empat deti perambu dikena mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapak Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak Madaka itu undang sebengah hari jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru. Tidak kena tentu ke adatnya semampai serari sengau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta moden. Perkara terbegak ngayan ke perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupurabah bangsa kelimpah hari tentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka buat penusah tu kenyadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke data rimua di ngujung ke ia terpelanting ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapa dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bapala. Kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngereka ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin kebersi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kusuh ngagai 50 ngayan ke angin ti bersih, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersih, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai, lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Tansik kes ke bekaul engau anu miat patu bisi bukti saintifik engau saup ari agensi ke bekaul. Pengawat dengaga baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di sadang tembu bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandar Yapak Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/29/2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anda berkunci perengkal ke diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandal ngau diri sebilik. Bala kabar nagi tinggal kami. Terima kasih manyu. Ngaru ke program terang di tinggal. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar. Ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi. Semina bertemu dalam mimpi nyatarai kita mati nyawa. Tu buah tamah angin. Lagu Semina bertemu dalam mimpi au mulai ke pengingat akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ninga ke program kita. Okey. Aninmu benung makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okey. Udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus berindang gal kami ganing asan. Semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada ni yang gan yang asan ngau lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peninga kita ba fan page kami YFM station pemerintah kita ketubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu nak merindang kaban ya suri anti Maria B ngau menjadi Nora Piling ngarap kata merindang Agnes Indah Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu nai dinamik kena merindang dari impu meh ngau semua peringkat kita yang berjimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat segi main Juni Band selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peringkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu Ranca ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peninggal kita ke lemai tu ngarok kereta perindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buah hati dirampas seorang kena perindang semua peninggal kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepah ok Roselia si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena perindang semua peninggal kita ke lemai tu ngarok kereta perindang Magang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu nak merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kakia terima kasih ne Salisha Ganyun MA dipakan dengan Wan semoga beguntur lemah itu kakia minta lagu Edot Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha ngau semua kaban kenglalang ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benung dengan Nuan MA Luisa Jogi pemega Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglala ok ngau semua peninga kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sadang Alexandro Dara Kumang menua ada yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Ya, sebuah palang publik barang terbilang di menua Tokyo Ion Mall. Okey, kira ke betapi hingga pengurusak kebala dah berkau kandang menua Tokyo Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari. Ya, kalai palang tu kebendar ia baru dah dibuka baru kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi kena bulan 4 tahun 2016 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke mana sebab tu udah dibuka bulan yen kemari ya nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan direngkah ke kereta aku boleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak berpedesah kenyadi lemai kemari gau pangkat 7.1 magnitude urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi engkau penanggul ke sebaka pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal engkau lebih 30 ikut kira ke agi bedau oleh digigak bak palan membeli ke barang Iron Mall ke rusak tu ya utai kenyadi di Tokyo. Kita yang agak berperindah lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita ndak lama nih.

Harga Madeleine hari senai bersemeja kita 8.14 minit malam sandar lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni harga di Serian. Okay, kapan kita di fanpage peminat YFME Bond PWI selamai gagang Jessica Itan semua lemai tu dah berkau hujan di bawah lemai tu tadi MA ke kia kedua tu lada anak Anggi Angel bagasinya apa kita sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semenika program Jessica Maria selamat lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai tu MA ke kia di Desa Ilmu minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar ke ngelala Syasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benar-benar nuan ui visi kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nada guna ngetan nagi kena berindang bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia kukia segamai Margaret Unci yang MA ningan nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Dibis Your Love Mary Bon Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin. Kita mendekat lagu berentang lundai dalam main lagu kedisada Karen Libau ngau lagu yala lengau kenuan nginjal dari sila senangkan nginjal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Sila sengau lagu ya Subak Nuan lawa-lawa anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ini. Kita iba lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga, 8.30 lagi mending ke Manasal malam tu Dungai. Udah jadi tampung gau pemerindang malam ne. Bila kita ke semua pendengar kami, agi dengar kami, terima kasih umanyu. Okey, kapan tak? Kadang-kadang dua kali meh didengar sadanya kaban kita tu berjaku bak radio. Laban keduanya bala kami nyaw dah berkejang ngagai selangau ya. Enggak program. Pentas semifinal Anugerah Jakarta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari bulan 8. Kira ke meri temegati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final lah ne. Okay, terima kasih semua. Pagilah kita bertemu baru, tidak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 ngali hari ne. Ngau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak ngau hati ke cukup ia lantang. Okay, tindak jenak boleh mimpi ke mana. Ngau lagu kebelum dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa. Bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peningat kami. Ya ke semua peningat kami, ninting hari, ninting jam, nyukung kami di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Manggayek. Ada pulau Nusaro Tapan yang Manggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

lalu ngangau kumanga bejau ngeparau guncang rang talu nyada bujang.

Di rumah di waek entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu ni waek awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang kati rumah dia tahu dah tujah tikik tunjang tahu menduk tahu hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkaik

kini kepala jalaye di wai nak ngabai siku ana ngalang ngai nadai pajalai bukai maku tuai amang kepai lebu wangundang aku cekak baran cau ngigak jayau leman pamandang

Nilang gera tinggi, tajar sekali, tutuh aja lepi, jaro de batang. Aku turun rekam ula, sida capunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun rekam bedau, sida punga tajau, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu, tudahku dalam pedu kandang lempuang dekeduan cida punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak-anak meri. Aku terdai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekeliang jantiang kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai .

beban nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupak engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nada bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nada bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan nguan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih ke pemedih dalam badan ngai merik ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelinga mandi nanga uang mencegi tinya bomua malu silu supan nati

Tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai ngabai mancang lari entinya berarumban pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalai niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tintiang penyudemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dadingan cung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa gigit peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti gigit baru paye kena ada titi dinyerat ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang bulu hanga laki ia tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ngadai karuang mengangumbuang menti. Nona de munus lali ngau manu kanga sabuang nyerah kenona de makera basam kampuang nganuat wan ngesempetuat kaya nengah ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu tuang. Pilih yang pudah dadi yang cukup dituang, orang tetuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tenembiak tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuan tu mengadrah baka kipas bilon baga gantuang nuan tu mengalaju baka peluru tenuju pulau buruang nuan tu mengalasit baka sumpit lurus di timuang nuan tu mengalaju lancar baka silar ular terduang nama nuan mengajampat baka kilat ngelamai petang linuang nuan tu mengasmetup baka gugup guntur beta tiguang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari puah barajang rujuang nti bulan terang nyengkalan tengan kembuang titawan terang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian no ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang nata mengasi di jari tunjuk ujuang bisa tetapa sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekel man tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya saman kak medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah nga ami doang da jung orang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku kemana

Entah nak lebu mainai mengadai karuang mengada nganut nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nu ada muno saling ngau manok banda mental nu andala bental perut segala sembilan bulan 10 hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera apa sungai kili besami ngerni bunsu ba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basamir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa ditubai indung tuba tu mengamunuh hari puh barajang ba bunga

Jalan udah nyampan dengan segagalan, di tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becar rangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh. Bansa ngai mayuh nga bansa nuan ngai ta sigi da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kema mena. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat daguna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang nga alingga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama puan ribuan turuan jeluh nyala ujuang kaguna mansia nyak orang batu untung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi.

diri udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulu luan tua nga gayo keliang aji.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: jalai.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tinda do pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tinda do tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, doigi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai kebuyan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak kelaki mesti nulun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya ya like tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

nganti minggu tu ya. Jadi malam tu program Menggenggam Semangat dikeluarkan bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 082258633 02586634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program Menggenggam Semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau bertapi ngau penuh sah akan untung kita angkanya penuh sah angus kita ke berbadi pak jalalun kita ke gawak bak menua orang sobak kini ke bisi napi penuh sah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio maka ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM maka boleh didengar kita bak channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro maka dia tahu kelimpah hari RTM klik. Ngau mereka kena frekuensi FM bakal selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperinah ngau lagu Rejimi Nyayang berdau nyambut ke ngau hari balap peningau kita.

0: asuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang meh bawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 82258633 ngau meka 258634 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku tak Imbros, Sam.
3: Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tu ni. Selamat malam, Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh raninga tu, Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama tak tu si nuan deh, kenang malam tu.
4: Jadi tu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
4: Tau, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Lalu bengkai sama dia, Imbros. Oh.
4: Jadi tu tadi ngene cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda kurang ke Singapore mah tu mayanya.
3: Kau gawak ke Singapore.
4: Au. Mayuh apa kami sem bisa ya ke lima iko bisa kami sebelah cuba lawan sama menua sem.
3: Oh, au hari bukai hari menua bukai kedua nya ne.
4: Au bisa kedua tadi hari kami hari kami tadi bisa bisa di sana tiga ikau kami.
3: Oh.
4: Dengnya hari sih hari uya niem kedua.
3: Oh.
4: Oh, dengnya tadi. Ketau ke sem.
3: Okay. Oh.
4: Kami sebuat tadi cukup cukup maya tadi apply kami gak pukul pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibuk.
3: Oh, pagi.
4: Kucing kan usung kucing dia.
3: Oh, kucing kita. Oh.
4: Oh.
3: Oh, ngetu kucing dulu.
4: Oh, ngetu mayanya, Sam. Tahun 2000... Tahun 2000... 2000 mangnya coba.
3: Oh, oh. Transit itu dulu, meh.
4: Oh, transit mayanya.
3: Oh,
4: Oh, jadi, udahnya tadi, Sam.
3: Oh.
4: Kami letak deh. Deh, kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami situ ke... Keban kunya tadi. Luhin nama ya.
3: Oh, oh.
4: Ekstra yang aku tadi.
3: Oh.
4: Jadi kami dia tadi, udah datang by airport di kucing dia. Pansut megang apa lah?
3: Oh, nurun ke.
4: Nurun dia pansut memegang.
3: Nurun ke airport nih?
4: Nurun airport.
3: Oh.
4: Udahnya tadi siam, udahnya tadi nanti aku tay urung kayak udah ambil, udah tanya megang, tinggal pelayannya aja mereka berdau dia. Biasa tadi, kaban kusikon tadi, ikan nama luhian tadi. Aduh berau kusuk usia ya, dini deh, nama deh nak pulai deh, nama deh udah pulai magang, udah pansuat magang orang, nama deh kati buka tokiak, kau yang mana aku?
3: Nama muka namanya?
4: Nah, nama muka tali.
3: Oh.
4: Tali pinggangnya deh.
3: Oh, tali pinggang, buat no duduaknya.
4: No duduaknya Sam.
3: Oh.
4: Nama kedai baku nada berudah omiah megang orang nada dia. Lai buka kia kita udah kia kita udah kia. Nang mau kumuka tau ku yang naku.
3: Oh, ya telefon kenuan ke bekeni?
4: Ah?
3: Ya bekeni ya madah kenuan deh.
4: Aku baru kan ngelbuas mua pintu bilurnya aku.
3: Oh, au.
4: Lama kami dua dampir zaman dia deh, Sam.
3: Au.
4: Au, dia nyata tadi. Nina nyawa ya aku teman saya yang mukuk ya.
3: Wow.
4: Aku dia, jika ada muto muka ya, aku dia lalu kecil kopi ya. Lalu ini ya, aku tahu.
3: Wow.
4: Kalau yang lain saya tahu, aku dia orang dah melihat semua. Aku dia ya.
3: Wow.
4: Dia nyak tadi, ada kucing tadi, depan biluan baru ke kami. Ada kucing yang agak jauh baru dari Sam.
3: Oh, agak jauh baru ke
4: ke Johor. Jadi dapat Johor tarik kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi orang kami semua nak tulai lagi kami tu nyata sem. Jadi ke nak nemu muka tali pikir yang biluan nyata tarik dan juga apa punggul dia ni ya.
3: Dininya.
4: Aba nak jauh ngau betul titi sih dia abah ucap dia dah.
3: Okay.
4: Udah nyata tarik sem. Betul lah kami semua. Jadi aku tadi renyuang orang abah cua-cuka yang dia. Damping aku. Ini yang cerita tentang bekerja masa dari tim kami semua. Mulai ke bangsa Bengla, bangsa Thailand, Iban, besi semua tim. Lalu aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang-megang. Mengai tanya nama nak mengai luri, mogo dah operat luri. Dampan, mogo dah semua, mogo sudah aku. Nada saya temu mainnya tim.
3: Tahu.
4: Kebanyakan nyata tadi aku tadi nak nyamain ke sudah aku. Orang naik mengai pegai ke Indian deh tim.
3: Tahu. Okay.
4: Lepas kembali kami ya coba. Okay. Jadi nombor dua terbesar di Singapura landscape-nya. Jadi tadi siam tadi tinggal orang penyak tadi. Lepas kami bersaid kami tadi abah Singapura abah ngagak orang tempat orang santai-santainya ada siam. Aduh kutai dia sebenarnya orang ngetu tadi bala induan ngobala semua ngau bala kami kerja tadi. Aku lalu bukan mengayang. Lalu nikah ngai dampar. Nari tu semua aku mainnya sem. Bukan berbulan tadi tapi hati aku tu malu man benda orang nemu bagai ingin. Binya tadi alu deriba amaku deriba tanya kitanya ada jampanya ada sem.
3: Jampanya.
4: Mau ke aku tanya baka kelas jampa atau kelas tiga re. Tapi tiba-tiba aku tadi nyu kak dan merah dan punya nemu tadi. Nak berasa saya dia tadi gustan mimian aku sem. Tanggal nanti tiang api dia nemu pemasai tiang api ke tinggalnya ada sem. Api. Nak siap punya nak ninyang aku sem. Lepas aku gustan ke belakang dia. Ribas ke belakang kian. Aduh kian tu. Aduh pangka. Tiang api ni apa semian jalan besar dia.
3: Ngelantak tiang
4: api. Nak siap orang ada sem.
3: Okey. Nah nanti orang bisa.
4: Tapi orang bisa sem. Ni ngelak aku sem. Berbayar kenyak lalu tau kaku nak berbayar nak uliah mayanya. Kadang nak dijial orang.
3: Okey semina nak bayar jial orang. Kini nuan.
4: Nak mesem.
3: Nasib ada orang ni. Nasib dengan ada orang mayanya.
4: Nak ada sem, ada orang.
3: Berani ke toke nuan ngasuh nuan mainnya ni?
4: Okey namanya. Lepas orang yang bersaid kami tadi. Sama kita hari Sarawak atau ngetu dia. Lepas hari hujan tadi. Ngetu tu dia. Lepas dia rampir gilang dia. Dia nemu gilangnya. Mayu ini sunal dia sem.
3: Bagilang.
4: Apa gilangnya kan? Gilang terakhir dia anu kami. Dia nyak tadi sudah sem. Ini aku tanya tadi. Maka aku sore. Nanti aku tanya, nada yang mesti ada nyuang ke di bala aku di menua dia. Duit tu. Kena aku bayar tu. Tiang api tu. Pasti kemudian. Masih. Aku tanya tadi. Bahagian yang aku dulu. Lalu dia aku lagi satu. Dia nyak. Aku lalu membuat hari. Hari empayang. Bisa empayang tinggal dia. Lepas kaki dampak atau bersaya dia tinggal. Lalu lecut dia kaya. Kaya aku lagi satu. Lalu puai hanya. Taban kaku dia jam 4 ni sem. Taban kau kaya ngecut tempat. No kepala kami yang nyimpan dia ada. Sampai dia tahu sih lah. Nada yang mau sem.
3: Nada orang bedak ke?
4: Halnya.
3: Nada orang bedak?
4: Nada yang bedak. Nanti aku bisa sebab dia yang kau sem.
3: Apa?
4: Berita aku tu sem. Sampai bila kau mamat ni sem.
3: Aman. Nanti orang mendak tarik. Nak nombor mah kena orang ngau nuan eh.
4: Banyak meh. Aku sebe dibuai bos kami meninggal kami yang kami sem. Aku sem.
3: Ah, udah nyak. Agi kan orang megai nyak.
4: Badau aku dia sem. Nadae terakai moren tadi. Orang kedua banyak tadi sebe. Pekak selama meh dua dua ngaji dan banyak kian sem.
3: Ah, nadae mendak tiapi ketumbang nyak ya.
4: Ya api ketumbang tadi sem.
3: Ah.
4: Lu begau moren dia nyak sem. Dia mau. Ah, tanya menjal kami abah saidnya tadi siko menjal kami nama apa yang dia punya hari kita hari Johornya ya mana hanya aku
3: ne tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya
4: ada yang ada mau tujuh tujuh begal murian dia masukkan benda utanya nyu nyu angkat kenya aku nak ngau angkat kenya aku Sore yang boleh mengangkatnya bala grup kami dia aku jepu kait zaman kian tu.
3: Aw ne lari mana?
4: Lari ikut tim. Aku ikut dia mau ni tu. Jangan tetap megang aku ikut dia.
3: Aman. Aw nadeh madah kurang menua ne.
4: Nadeh sampai dia tahu sih dah nan mau. Tahu tak sih dah bersih ni ngah.
3: Nemu
4: lebah tu.
3: Nemu masih dah ya.
4: Nemu sih dah bala kami lebah iban kami mayanya tu bah bala riuya.
3: Aw.
4: Balarik mangeng, mayuang kebala tu deh kaban.
3: Aman.
4: Kau dia ngap gula itu pak.
3: Kau demo, nada yang orang ika dia lagi, dah temu tanya dia.
4: Sudah ya, Sian.
3: Aw, ne. Aw.
4: Nama Siko aja, Sian malam.
3: Ah, Siko kau aja. Aw, nada kaban malam tu. Solo malam tu. Aw, aw nak ngawo? Aw, go red, go head aja.
4: Aw, aw. Nyamen, kak yamnya tadi Sian.
3: Okay. Tadi
4: peluang besar.
3: Okey. Okey, Imbros. Okey. Terima kasih, Imbros.
4: Sama-sama, Sam.
3: Okey. Peninggal ke terubah kita, Imbros. Suai apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okey. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke Mayuh Hakim, kita ke Bukai. Dekat nusi cerita abah arus telefon kita okay, nguji nyawat kangau tau ke okay, halo selamat malam.
5: Selamat malam Sam. Pancu tu Sam.
3: Mancu.
5: Pancu Arimiri.
3: Oh Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
5: Oh Kediri dia aja malam tu Sam.
3: Kediri tu nadai kaban tu.
5: Tu, nadi takut sendiri.
3: No, takut. Nau mau tak takut, Pancu. Nanti bisa lagi payu agak. Nadi pindah no malam tu.
5: Nadi sih ya, nanti.
3: Nanti program tu, meh.
5: Langsung ngato.
3: Amat, amat. Di miri dah, di ni Pancu.
5: Batu dan tu DJ.
3: Oh, di tu dan dia. Okay. Nyama tu deh. Bisa tak kak kunci kau peninggal tu kaya?
5: Anu nyap tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
3: Aha. Okay.
5: Pada untuk lama tu tadi.
3: Oh. Aw.
5: Seduai ya. Kamu terumput nurun kerja.
3: Oh. Aw.
5: Batu dan luat ditumpu menya.
3: Aw.
5: Dua ya. Kau ngambil injen ngagai rumah ini. Tengah ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin.
3: Oh.
5: Temedak antau atas cerita dua ya.
3: Nih, namanya siang malam.
5: Malam pukul 4 pagi.
3: Oh, dini hari.
5: Oh, pada dua ya bercermin.
3: Cermin ceritanya nih.
5: Ya, pak. Ya, pada dua ya cermin cerita. Baju putih buat panjai atas perabuang cerita dua ya.
3: Eh.
5: Nak dua ya, anak pansut tua kya, anak pansut dulu ya, pedak dua ya dulu. Nak dua ya ke ngerakamnya, ngena hari semula ceritanya nak ulih pedak.
3: Aw ne.
5: Aw.
3: Nak ulih record sedua ya ne.
5: Ya.
3: Oh.
5: Dia nyak, oh nyaw mu dua ya ngambil inya rumput yang agak rumah ini ya kya. Dia nyak. Dan yang terbaik mesti nyari pedak agai.
3: Tahu ne. Namanya senang suah ngacau luarnya.
5: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ambil inya rumput kena. Tunjuk dua terpedak ke antu. Atas kereta dua ya.
3: Tahu ah. Oh.
5: Kenyit dua medak.
3: Baru tu Pancu.
5: Aku baru bedau bisi bedau sebulan tu dah. Yang asal aku telefon dia ngai telefon malu ke.
3: Aku ne.
5: Aku nyajak mandi je.
3: Aku okey, Pancu. Nuan pun okay. Ada cerita.
5: Ha? Aku bisik ku cerita subak DJ tu madah gigit ukoi subak DJ kami sedih liatnya.
3: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
5: Ya.
3: Aman kami, aman.
5: Aku bisik aku dah mana jari dah.
3: Oh aku dah gerai ne. Nadai nama subak.
5: Nadai.
3: Aku bayar mana.
5: Aku.
3: Okay Pancu.
5: Okay, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Terima kasih, ne. Okay, yang peninggal kita Pancu hari Miri, ya. Hari Tudan, yang pelabur aku. Okay, bisa peninggal kita itu, kak. Halo, selamat malam.
6: Okay, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam, Sam. Berita cukup mana, atau... aku nyebut dulu, nanti salah lagi. Sepawi, okay?
6: Betul
3: ah. Ya. Ah spahoi tu ne.
6: Oh.
3: Ah.
6: Wah, nyawa ke mana sih?
3: Ya, kai tenda. Terang.
6: Tenda telah betulak wiro kopi tu.
3: Nanti ko ke Seriaman lah spahoi.
6: Okey.
3: Bilang iga non kian.
6: Aku je ngurip seang Persijaya dia aku.
3: Oh, kedai non pu.
6: Nah,
3: nyawa
6: dia aku.
3: Oh, dia aman. Oh, di Sri Jaya dia.
6: Oh, di Sri Jaya dia meko. Kadang-kadang tu dia aman dan aku tengok nyawa berkebun. Dia aku dia.
3: Aman.
6: Jadi. Malam tu sem.
3: Okay.
6: Cerita tu terbaru mak sem.
3: Baru ya?
6: Baru meninggal hari tu.
3: Oh. Aku bisa ninga kita di Lingga dia bisa. Bisik, empat bayar lah banyak ni.
6: Oh, bisik mah.
3: Baru-baru tu tak ada ya?
6: Oh.
3: Jauh dari kita ya?
6: Jauh.
3: Jauh lah. Okey. Oh.
6: Jadi cerita aku malam tu, Sam. Jadi tiga hari, sedang ke aku?
3: Tiga hari tu aku dah.
6: Tiga hari tu aku dah. Jadi kami tiga... Dari tuai aku, ujuk ke lubang yang dia orang kami dari ini, editor.
3: Oh.
6: Kebun kami tiga.
3: Oh.
6: Jadi kebun sawit ku delete dia. Nah tu jauh dari rumah tapi saya nak test pun minat nak kerja kene.
3: Oh semaya.
6: Oh semaya. Udah yang nu kian kami tiga.
3: Oh.
6: Pagi lah dalam pukul 8 kena kami tiga. Selesai kebun. Nanti orang test dia aku nya kaban ku nya. Hari cerita yang bisa nono namanya kayu kara kita ya dah. Kayu kara kita ya.
3: Kayu pun kara.
6: Apung kalah kita ya dah.
3: Oh, okey.
6: Di sana dua yang nadiknya.
3: Oh.
6: Lepas aku, kan sana no bantara kami dua yangnya.
3: Oh, oh.
6: Aku tengah angkut tayar hari semangga yang kian kena nono.
3: Oh, nama mengasuh nono deh, Spawi.
6: Lepas ngacau antara dia kalau bersainya.
3: Oh.
6: Lepas lama dia udah aku nanti nuan pasar lah, main kesuat tayar, kengen aku. Mesti tiga kali, mesti kemun kuat dengan saya angka ko. Saya hanya hari pasar ni. Udahnya, dan kuat dua yang nyabi, angku. Lama dua yang kuat yang mari saya hanya. Gengkah dua bukun kerak ya. Udahnya, tuno, lepas saya dua yang nuno yang aku bak kucian dia.
3: Oh.
6: Saya dua yang nuno, dia hanya nama dia. Turun kami tiga utai nak sikit ke tuno, tapi bedor bah.
3: Pun kerak.
6: Kerak, bedor bah. Bukan Pak Tiepi berdorbah lah. Jadi nurun kami tiga kebun kian. Jadi aku tu tadi mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Nggak jauh aku ninggal kedua itu banyak. Jadi duanya sisi jalan itu. Jadi ucuk punya tadi mai kubi kayam kita kena kontrolnya.
3: Banyak
6: madah gay aku ya, aku tu main kubi kerana aku main kubi ngadu ke kubur saya bertengah-tengah jalan.
3: Kena
6: main lah dia. Dan tu betah aku ninggal doi. Kian baru aku akan ngerok air kubi. Air kubi tinggal berkerita dia. Madah tu aku nak madah gay aku. Papa aku ya, nama saya aku. Aku pedak kerana terik ya.
3: Betul.
6: Nampaknya hari itu kono ya.
3: Aku.
6: ukai ngarnap ko ku ciatnya ku tujuan
3: au
6: ukai ku ya sige ternap te kundang alar nap
3: yang waktu au
6: nak ku tudah ku nya munyi ga
3: au ni mayau cowoknya
6: se nak 5 tahun lebih ya
3: 5 tahun lebih au
6: au dah nak ku de nak ku gori de ku ya ngan tadi mau ku ke dalam kian matua matua ku ke dalam sawet en memuai dam ne dulu eh bisi temunyi bak kudian na kan bisi pasal bakat tikau dengan na bak kau eh
3: au ne
6: na siap nak na ku tengah hari ya sem
3: tengah hari
6: au
3: tengah hari raya
6: ku 11 ring ka ku
3: au ai
6: pasti kau nama pecut lalu tiku dia sapa kau dah kustia na bae ke kaban ya aku no bulu ku no angkat
3: au
6: oh nunggu ku saya kayu dalam kian oh betul saya nak tua tu ketiku dia
3: au
6: ona nang dah bapai nang dah bindai mak tenggam semangat dia mandah ada kepulai ngaji dua kian
3: au
6: ate dia nak ku lalu mai dua kepulai ke rumah kita ke
3: au ah
6: sekali kode malamnya ucu undang oleh tindu ah
3: oh ne
6: undang oleh tindu semua malamnya mata apa pelik aja yang namanya kumai tinggi gau naga ni gau
3: oh
6: naga ko ibu aku galaban pedang ngelai yang kata ku ada ke ini tuai ko udahnya malam tadi taman nak tindu aku dia malam tadi gasak dia
3: oh ngai tindu
6: ya orang ko oh baik mereka bab ngai ga nyongi ga urat tanai ni niat ba mun ato pun ko ya
3: au ah
6: nya orang dia makai no lah kira eh aku selalu makan mau kebun ni temu tanya nyai kena
3: oh au ah
6: namanya bisi kaban ko balai ban ya rinya mimpi ya mimpi rusaknya ke babini ko ya
3: au au mimpi rusak ke babini
6: aku nda jawab di kebun aku nya teng kia amai kenapa yang temenan nu ngentuang aja kenapa yang lu mati rusak ya tiba eh
3: ne aku ada jawab hari pun karo antare
6: nda jawab hari nya satu dek yo nya rusak tu bedon tu ama minggu tu tadi oh mat eh
3: aku ah oh aku
6: nya makku nda kede kalau nemu tenyoi bekebunnya
3: aman ngenang kepung karo antare nanti tanya anak nunu ya.
6: Sudah tu nunu dia. Dia dah jauh banget ya.
3: Au ah.
6: Nah, kemudian kemudian ke bank ke pak nunu ke ngecau kita ke no ya. Enggak aja ningap nunu aku lah jadi kan nunu tu nunu aku ku ngangkat kuliah ku ke no ya. Nunu ndak ku nunu ya ndu lain ya deh.
3: Heeh.
6: Baban yang ngecau yang ngangkat sawit kena bae yang ngecau nuan nuatan nuan ke deh. Bos dah emangnya kawiat yang tidak tegar eh.
3: Oh, aw.
6: Kalau ini mal sampai belasan tidaknya.
3: Ya. Kati ucu orang tadi dah gerai sepawi.
6: Gak malam tu kelak ke? Gak malam tu nak ko?
3: Oh, aw. Bisa baik deh. Apa sore ame?
6: Oh, enggaknya. Tapi saya main goreng ya.
3: Oh, aw.
6: Kau pedak.
3: Aw.
6: Memangnya orang pun mau dia di kita lah.
3: Kalau tadi amat tunggu luak mana ini
6: aku kasih kasih amat kai. Oh, nadai gila ngelarau tai. Nadai mesti aku lah benda tu tan lagi malam tadi. Aku tinggal sini. Ia muda. Nai ada itu tunggu aku kue nak.
3: Oh, aw ah.
6: Baik mahu tai. Nama kue, nama nak mahu nama tai punya. Nya jangan cerita aku nanti malam kita itu penuh buah mujur jurus megang boleh petipon baru minggu situ lah.
3: Oke, Spawi, terima kasih ya megang Spawi.
6: Oke, sama-sama.
3: Oke, ya, ya bertemu baru minggu ke Bukai nih. Oke, nya Spawi ke malam tau ya. Siko, peninggal kita hari Sri Aman ke suah megang bawa gulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Kita nguji beranau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu kaban?
7: Halo, selamat malam. Lama dah ladai kena sebulan biasa dengan kau buat program. Sangat tu. Lemai tu leban. Rumah panjai dia pis tau. Oh. Masa radio tau ke kadang ada lain tu.
3: Ah,
7: tu dah cari rumah panjai tadi kucing di tu.
3: Oh, ada kucing tau di tu.
7: Oh,
3: okay.
7: Aku tu. Aki, Aki Siko de panti yang nampari.
3: Aw, oh, Aki Siko ane.
7: Aw, panti yang suah ke kunggau lama tu de.
3: Aw, aw, ya. Mm-mm. Atau,
7: aku tu
3: aw.
7: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
3: Oh, okay, lama amat tu de.
7: Lama yang di maya nyo suah meong kabang. Jadi kita itu segi dia buat madang kabang lah dari negok langkau
3: tau
7: ke serunggu ukurannya. Jadi mayanya aku nyalain kabang nyalain kabangnya. Jadi kira pukul 10 lah paginya aku tu tadi mai ipar ku ipar ku lagi niat lah mayanya. Jadi bini ku jadi kami doa itu ngigok kayu alam air. Namanya nyalain kabang oleh kita lagi ini. Jadi mai senapai kan doa itu tadi. Danya nyelam nyelam aku. Angkat dulu langkau kabang ku si rubuak. Kumbai orang dia tu rubuak nangom ruji. Bawa kami kabo dia ni.
3: Rubuak nangom ruji.
7: Jadi aku tu lapan narinya beno panjang mata panas. Angkat akunya tadi melungguah buat batu usai sini. Kedok aku nakok pemesai lebih. Angkat nyok tadi nanti cemang kalau timbak nyok le apa nyok kenyian aku. Tak timbak aku buat semak keluar palok. Jadi kat pun rawiat senapang aku tu. Ya, angkat lebih narik aku puak air, aku narik lebih tebiang. Puas-puas kami dua ke tariatnya tadi. Lalu putus tali senapang, tali tansi ikutnya 200 pound. Putus ni. Dan nyok, lapan kami yang kabang, aku pulai. Pergi langkau kabang, pergi kok ke kabang, kau pun ngigok. Angkat, mayuah kami, kok padah lapan nyok, nyemun yang kabang, nyok berlumuk, mudang kabang, ibuan kabang terimpu ni. Angkat, madah kiayo aku, ipar aku. Jadi, gigok kami lebih nyok. Angkat yang lebih yang tadi lalu dia temu ipar ku.
3: Temu ke ni?
7: Bedau ipar punya hidup dia tu. Dia hanya kumbai orang pai cikgu jungan dan taban. Buat rumah ikat kantan sungai jirak. Jadi ayok ke kenyau punya dah ninggal lama dah. Jadi gigok-gigok kami angkat lebih tu tadi lu dah temu ipar ku. Nak boleh cimak yo. Angkat lu nyelam tu dah aku kusin. Mendok labi lo mentok aku bal ke ku lo senapang kabang aku. Angkat labi nya tadi. Lalu lekat bo nama kaki mua senapang punya. Angkat labi nya lu muksian ke aku ngau tali senapang bo kayu alam air bien. Nyok me aku nu kayu nya nama aku ngejut asai ke ulia kepala kepantuan nama nak ngejut tan ke ni beli sapang ku nyok dan beliat jari ku. Dan labi
3: au dibeliat ya nuan tadi
7: au dibeliat udah nyok aku lu ngau ke pindah tulung sida angkatnya ayo ku subok lebih ke tinggi-tinggi lagi. Lalu nyagu ke kayu nyok au nyadi agi ke ku irau ke naik ke labi tak ngetuap angkat nyok dan lu datai ipar ku nyok perjuangan ku sidanya. Lu cimak ya semua lekat yo napang angkat kayu nyok uliah patah ke niang ayo ku nyok subo angkat labi nyok babak kisi tebiang yang mai tarik kami. Jadi labi nyok tei seruai nak dai ngau aku gagok labi bisa dini yang lain boleh hidup kita lamai
3: lamai nya de beliat ya
7: lamai jadi mana yo kut lamai. Jadi nyu begau kami sebuat mau medang kabangnya. Labinya mana yo go msai jadi bisik ni rau ku laban bala yo bala ipar ku musuh labinya jadi antu ku cerita sida yo.
3: Au kena
7: ke laban suah udah ada timbak orang kau senapa patah nak mati.
3: Lalu
7: ni gila jaga jerpang ku kita ini gantainya mayo bakal bawa belakang labinya deh. Laban suah ambil sida mimpi jadi antu bisik kena ayok ku siku. Ya, ini udah mati. Sekali udah nimbak nak nampak patah. Bok naik sidok aku. Nadi nyok-nyok ke lebih. Banyak dami mimpinya. Bisik pirau aku.
3: Ama berantau lebihnya.
7: Jadi lebihnya tadi. Lo baik kami dalam kaum kabang aku. Dia kami ingin tu lebihnya. Jadi saya lebih leban kena ada kalau nadi ditimbang menyok-nyok ni. Jadi lebihnya. Dia bagi kami tu buat 9. Semua kami ke bawa madang kabang. Kau bukan ngau deh.
3: Benda jauh lah ni.
7: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami. Tu buat 9. Aku bisi 7 keti.
3: 7 keti.
7: Siko isi ya.
3: Jadi
7: aku bisi mirau ni ngasih dok madah ke. Kadang-kadang nungkau tak bisi lebat lebih tu jadi antu lama. Manyuan lah tu buah udah bakar tu deh. Jadi aku semangat kau sampai dia tu. Umur tu nyudah tuai. Nadai ke nama-nama. Banyak nasib kita lah. Jadi nyok lah. Kumai ku gengar semangat abanti sidok nak ngare ku. Mesti mati ku leban lebih.
3: Leban dalam air dia.
7: Leban dalam air. Jadi apian jadi namanya kerubung kering lebihnya. Atau aku taruh ipar ku. Apa ye? Cikgu Jungan ya. Dia tu nak bagi itu leban rumah panjai sudah sungai jiraknya subuk dangu. Dia tirangu subuk. Tahu lah anak mien umur 3 bulan mandi deh. Pemisai tak tak ada timbang tang jangkau ku cik timbang dia tu. Lebih aku 50 kilo jangkau ku lebihnya.
3: Nama antara empat kita antara Kisika lebihnya
7: empat.
3: Empat ni
7: tidak ada bagi kami. Tak aku bisik tirau ni ngobal ayo ku balai ipar ku madah ke. Lebih jadian tu nyok bisik tirau ku.
3: Lepas aku dah makainya.
7: Dah makainya banyak lebih jadi antu ku sidok ya ambil mimpi.
3: Laban keberantu meh ko.
7: Engko tok ke lebih nyok jadi antu telah menyejak ku dan mu. Ya ku. Jangan tu tak irau ko.
3: Aman. Nadainya nama deh.
7: Nadai. Nyok mesim.
3: Ke mana nak cerita nanya Kisika. Mana nak cerita nanya ko ku?
7: Nyok mah cerita. Jadi tipsi peluang minggu bukai lah. Nusa cerita mai wah. Kalau kami rasa tua ngasuh kena saya cerita ti yang mana daya kami jadi kuaku ti kita ngasuh kena saya cerita kita tulis mana-mana kaku banyak dan jadi tak sebut ngapa ti sidok nak dibuat nak jaku kalau kebetulan ti sebut aku ti buat surat yang aku maco kuaku ni kena saya ya
3: amat ya
7: Nah, terima kasih Sim.
3: Okey, sama-sama bisa cerita nak ngalau ya tu si ke Okey Kisika. Okey, sama-sama. Selamat malam. Okey. Ya. Nyata tadi Kisika di Kuching itu ya angka bisi nemuai kita ya. Jam kita itu 2 minit mulai pukul 10 malam. Jadi itu maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayu. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangku pengawal sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansi di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyinuk kelimpah hari merik sukung ngagai ruang bilik, orang ke betapi ngau pemar penguji bak penghidup. Teks jaku yang dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbah ngonya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molecule ngau teknologi pengimejan moden buka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyematak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seriris ngau pemansang sektanya ke pengerai ti jampat tindak ngerugak standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup ngawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyengkaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke dikeranau kemaya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua atau ngaun terabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan mayu macam program pelajar dikenal ngada ke rebak ti berpenau ti setiap ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal entuh ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau menegap keraban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemah hilak. Yang maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Sarawak Rengat Sarawak 2026. Teks jakuk ya dibaca Sapit Sekretari Mendam, Opis Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, MEITD, Caroline Cleopas Joseph. Bak pengawal ke sepaka, Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Dr. Hazami Jahari, madah ke pengawal ngangkat ke status jakuk Melayu, nak boleh ndak seruran ditegap ke. Kok ya, nyak dikenal nentu ke jaku bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawaknya megah diricah ngau penatai Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudatuk Dr. Hazami semanjai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkup pengawak jadi institusi ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: singa ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Sepi kutentan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami ni apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua awak program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh agi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu, macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya, baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kaban. Siapa tu?
4: Paliang tu, tu rumah paliang hari.
3: Oh,
4: siaman.
3: Tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Apa, tahunnya kemarin bisi ni tu rumah.
4: Bisi ya.
3: Selalu
4: siapa nanya. Lepas dah tak sesuai baru bisi
3: tak. Juga sudah nusi balau hau. Okey, tu rumah nama kini deh malam tu kak
4: kenang tu, deh. Kisah udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kan?
4: Ingat. Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu sebenarnya habis SPM berbaik pula kami. Tanya si kau kini dah tahu ke? Aku ke Bintulu, sekedar siku belah ke Miri, siku belah ke Brunei.
3: Ke Gawak, ya?
4: Belah kami. Awak ke Gawak.
3: Oh, amat. Awak.
4: Ya. Ngega duit kena lampau belajar baru, pihak aku je aku.
3: Awak?
4: Aku lu milih ke Brunei.
3: Sebel,
4: banyak apa aku segi Gawak ke Brunei ke.
3: Oh, awaknya main bisa roti tiah kena.
4: Awak, ya bisa pulai banyak bulan 11-nya, bisa pulai.
3: Awak,
4: udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi bisi balik kau. Balari menua nitih kia.
3: Nak kediri ke nuan eh?
4: Nak kediri. Dari apa aku sih kau engkau dengar si dari lipat ni inti yang engkau apa gun. Sebab belang engkau kian. Hari kucing yang kami kena biluan. Aku dah ngaga pasportnya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya amanya ne.
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu padang bilo lama sebab kau ke dia tu nyin spiak nyin dot TUDM.
3: Harinya terus derek ke ke Brunei.
4: Derek Kemiri.
3: Derek Kemiri. Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan ke habis patutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa berlepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami depan kak ke kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah. Baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot nombor dah. Soalnya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Soalnya Nyerungkuang.
3: Asal Nyerungkuang pia?
4: Soalnya Nyerungkuang. Lepan biluan dah ke nurun ke diri ke paruah kian. Lari ke Ari Jai dah.
3: Baru ya
4: aku tinggal. Lepas ya. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut membiluan dan nurun ke baru wakil. Apa
3: spek
4: kau?
3: Tak
4: ada lagi kau.
3: Asal kita babut nanya. Nyantuang.
4: Jom mesti asal kat kemi kata gila. Lepasnya ni ada kejut ke sekali ke baru wakil. Udah lepasnya Manah baru dia kejuat ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyo. Kita ketar ah. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
4: Udah gebilon mit, udah gali yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya nya jeraya sida.
3: Okay.
4: Udah ya ni udah tai ba ruang udara miri jo pagi.
3: Au.
4: Kami ni udah landingnya.
3: Au ah.
4: Alu biri, alu harga terminal, beli tiket, alu harga suka tujuh, dengnya alu bertukar bas, harga kalau blayet, alu nyembrai ke sembrai kena speedboat,
3: alu ne,
4: alu harga seria kami, tadi seria nya, lepas kerja apa balah di Kampung Jabang, alu dia, kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
4: Lah, berseria dia.
3: Berseria dia.
4: Mula aku gawak buat pelaga kelab dia.
3: Gripe-gripe
4: tu dia. Baik-baik bala.
3: Oh.
4: Kadang-kadang naga gripe rumah gurka ke, berseria. Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Cunghua buat berlumut saya ko. Berlumut. Ya, mari enam hari minggu yang ada kerja. Baik orang berikan. Sekali kami berikan ke jalan labi kian. Bisa siti taman ke jalan labi ini. Udah aku takut ke air. Aku yang takut lama. Lama aku ni ingat airnya bisa lintah.
3: Si mayo lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian.
4: Dah baik sudah ya muka akai ya mata nak nemu aku kak dah ngai korang tanu orang ini dia tengah lah pukat aku harus pihak kawan aku harus pihak ini dia pukat lama hati kuliah
3: sehingga lintah ladai
4: ladai ke ladai kena ke ladai lintah ya ladai berminggu siti baik ada berikan tapi berseria dia pedong musim penghujan dah kampung ampuh Aau, nyak mah ngetan pukat berkampung.
3: Aau.
4: Kutai ke takut ku kampung besar kerja ya ke kampung besar dah lintah siti.
3: Aau.
4: Bayar siti enggak ular.
3: Ular. Aau.
4: Aau tiga nya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang lah.
3: Aau.
4: Nak nemu menua berkeni cara berkeni lah. Tai bawa menua kampung puangnya.
3: Aman. Aau.
4: Tujah kenyal bunyi kutai genggam semangat lari pukat nikin.
3: Kau pernah nitiah kurang ne?
4: Nitiah kurang. Kan dah ngai kena tu orang ke. Kita gagi dia ada baru habis school.
3: Bukan nama ada tuan rumah ne tu nyong ngenang nanti tunggu ke Limbang ke Batu Danau ke Mayuh Malintah lama Mayuh Kerbau.
4: Kerbau. Kerbau. Kerbau.
3: Kerbau.
4: Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Kerbau. Okay. Ya, takut ke?
3: Takut ke kelintah ne?
4: Ini jelikap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak bakal lintah bukit, lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Lintah li kerbau nya besai.
3: Besai. Besai tunjuk jarinya. Besai jarinya.
4: Angin, angin mesti.

0: lepas sekolah. Benda tu demo girup ya lemah-lemah pernah aku. Bincang sintau ke tokek kami. Lemah-lemah bincang sintau ke.
1: Saya sponsor lah kita.
0: Sponsor lepas kena mulai lelak ke ya. Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
1: Aman. Nih. Tinggal pengingat mana tu rumah.
0: Tinggal pengingat
1: mana. Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
0: Udah lepas yang tadi aku ke Brunei. Bulan 4 aku pulai hari ini. Lepas Rizal Form 5 keluar banyak. Lalu ada lagi. Lepas ke lalu ke Singapura semua. Bisa kambil ke. Jangan tadi kita ke Brunei.
1: Aman, aman. Tang asa ke bengam semangat tadi. Mayang ke depan biluan nya meh.
0: Melepas biluan. Kasih kecepanciat kami.
1: Nada nyangka dari hidup kini.
0: Nada nyangka dari hidup saya tesnya lapun dah ke hidup dia.
1: Aman, aman. Tang ke
0: bayar terjun kena. Dia dikit, paham lagi ya dikit. Nada tu berasa. Ia nurun ya. Lama kita nak terlebak dah.
1: Sekelabuh pucuk kayu nih tu rumah.
0: Kita di mil semua selalu kan terjun dari pucuk kayu
1: lebuh ngai lah. Nah, gak sayangnya ke deh.
0: Tak sayangnya.
1: Aman, aman. Okay.
0: Sudah tu lah. Baru nyambung ke nyatnya Maya bak Singapura lah.
1: Tahu tu rumah. Okay.
0: Dapat tabung ceritanya lah.
1: Okay, bak. Minggu baru lah kini.
0: Sisi awak lah, minggu dunia lah.
1: Okay, terima kasih tuan rumah.
0: Okay.
1: Selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke depan bilun Maya Rijai. Maya nya ngena twin water aku ya. Ya, macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawa dua orang ya. Okey, peninggal kelima kita tuai rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
2: Selamat malam DJ.
1: Selamat malam wei. Siapa tu dah?
2: Tok Sam tu.
1: Sam. Tamang tu ne.
2: Tamang.
1: Hari ni no Sam.
2: Hari Kuching.
1: Hari Kuching di tau. Nama baru telefon atau ne?
2: Baru telefon.
1: Baru ya.
2: Tang suah ni ngah.
1: Program tu me. Oh. Nang asal Hari Kuching pia Sam.
2: Sejak asal Hari Kuching.
1: Okay. Sam, nama tu kak kenang lah deh.
2: Bisik sikit cerita kalaknya di dalam 2013 tu bang. So lepas tu tubuh kumpul medak tu.
1: Jadi benuan pu mana?
2: Kira ke jadi mayanya. Tua aku baru nak daik. Pegawai kami ni nak pulai. Pulai ke menua. Tengah ke semunjan kian mah.
1: Aku semunjan dian.
2: Dengan semenjang kian Maya nyai ya, malam pertamanya. Nada boleh sempuh bau. Bau
1: banyak dah.
2: Kira bau kita mesti ada nada lain bau kan.
1: Bau.
2: Tapi sebetul ya nada sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nada. Ya bisa mata. Kamre batu apa beti hanya. Kuna nemu hari ni penatai batu.
1: Batu apa beti ya siapa ya?
2: Baca batu kerangan atau warna putih hanya. Baca asal pihak aku pun muda.
1: Aku ne?
2: Ya muda. Aku tato berige. Kira inya tadi pangka anak ipar aku. Natai atau de? Saya ngenang ke ceritanya tadi bisa bau tadi lah. Bau
1: buat kita masih awalnya.
2: Bau buat kita masih awalnya. Teringat sejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetulnya itu natai seringnya. Dia ngasih muliak ke batu. Bak bisa beti yang buat ke kibak nanti nak ingat tu. Ada ambil ada tay ipar kumpul ngurek nanti si aku mamai.
1: Ipar nuan ke kak diberi nyok ne.
2: Anak ya tadi. Beri ke anak ya. Kira pengkau ucuk ya tadi.
1: Sudah
2: nyata dah ya tadi.

0: Utai ni tadi bakal kena sepun. Tak nak tadi bau lagi. Ya. Utai ni ambil hari petiah. Petiah untuk senyang tua aku ni. Sikit bakal batu putih. Kena ni aku mada batu putih. Sikit amai batu.
1: Bakal batu apa sebelah sungai ni apa?
0: Ya, tu warna putih. Mi tu masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
1: Oh, awak ni? Nuan pun mada, Sam?
0: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nya aku membayar tanya kanya hari entahlah saya so nak percaya petia dia percaya pun petia
1: au au ya oh au dengar
0: ni maka sudah pengudah yang ngulih kanya tadi nak gentu dalam saya ingat dia uria mimiat saja uria uria apa petia mimiat ya
1: au batu
0: kena lunga kena mendata uleh boleh main hijah ya kan kena hitung nak tagam
1: ya. Au au au.
0: Dia boleh ke batu.
1: Maya ya ke Maya ya ke udah nadainya nih Maya ke bar ruai ke bekeningnya.
0: Asyik ba kan rumah rumah dua aku nya. Nama tu kediri ari orang.
1: Au au. Oh.
0: Ke kediri mentari. Au. Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah tinggi-tinggi.
1: Au. Au.
0: Tak kediri.
1: Au.
0: Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai ya
1: bau
0: bau tak ada boleh tempuh bau sampai orang nanto berani mungkin nanto berani nanto
1: au ya noleh noleh lalinya kau kita eh
0: au lari lari
1: au noleh lali lawan kalau bau
0: tapi sebetul dua minggu sebetulnya sengi ingat aku ya kisi mata kan ngasuh betul berai gay ujuk sano ya nyoba anak anak ipar gue nyata deh nah, kira tinggalai punya bagi aku.
1: Oh ya,
0: udah.
1: Betul.
0: Mulia ke batu hari batunya sisi, ngau baunya sisi.
1: Ah, udah dulu lihat ke batu, nanti bau lagi.
0: Nanti bau lagi, kurus nggak bagai tadi sepuh, kau nanti pergi, nanti apa nama bau dalam.
1: Oh.
0: Yang bila nanti betul, bro dulu lihat punya bagai tu, aman, nau lihat aku nak tu berani ngimbai dia.
1: Oh, lalu bau. Ya, ya mati di rumah. Mati di rumah. Hah? Mati di rumah.
0: Ya, mati di rumah lepas mati tua ya.
1: Aman. Di mati hospitalnya main ke nang deji orang kau kena bau ke dek?
0: Ya, nyama lepas kita mati di rumah.
1: Oh.
0: Aduh dari buat orang nama tu pasal matinya kena lepas nak nemu bukan ni tidak ingat tu nyarinya.
1: Benang ke batu tadi Sam. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
0: Aku nanya ipar ko, kanya arti ayang ko enya kini tak ke ni ni fisik aku nak tua nyarinya. Ni tapi gaya batu nyarinya. Nak gentu kan nyawa tu, nak aku berani nyo nyo nanya penanya ya. Tapi nya sigap mai. Mai nyati yu teh nak.
1: Aman aman. Au nak ulih padah kurang menyata derti.
0: Nak ulih padah kurang kan kanya antara yang ngoyen kini kanya bisa ambil mimpi kini kenapa kini kita kena nemu.
1: Ya kamat. Au.
0: Nyaja cerita aku.
1: Okey, mana mah cerita Sam? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ni?
0: Ya, ya, ya.
1: Okey, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okey, nyak tadi Sam hari Kuching Tamang. Keterubah ya bertelepon ya ba program kita ke malam tu. Okey, nak berasa 10:30 malam agak panjang jam kita itu ni. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Sagagi kita ke bisik bercerita. Sagaginya meh nyawat kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Ah, selamat malam. Ah, ah. Siapa tu dah? Oh, ah ne. Ah, okey.
0: Okey aja.
1: Okey, okey. Ah, okey. Padah kenyawa nak untuk terang ko ya. Okey, peninggal kita ke bukai 082-258-633-258-634. Angka bisi penanggul banyak tadi ya nak tu terang di dinga. Okey, tang pak aku di tahu terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
2: Hello.
1: Ya, hello.
2: Ya, hello.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Tu bangau tu.
1: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
2: Bisi ku ninga.
1: Bisi ne. Au, okey.
2: Au.
1: Au nyadi
2: bareng radio di sini.
1: Hari ni nanti bangga?
2: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
1: Ari Ulu Sebau.
2: Abin Tulau.
1: Seberau tu kalau bercerita kan?
2: Kalau mesti dua kali sudah kan. Temula keliak mesti. Tahun lebih tu dan ada ngau.
1: Oh, au ya, nyuna ingat banyak tadi.
2: Mangga au. Lek kurang kan ningah ngurang nyamai ge ga.
1: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu ya. Bisa dah dekat tu si tu.
2: Aku nusi cerita tu baru aman, tu baru dua hari tu deh.
1: Apa? Baru ni?
2: Sudah rempu.
1: Au.
2: Aku tahu berbuah macam ni.
1: Okey, au.
2: Ya, aku tahu orang pergi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulus bawah. Berkebun nanas
1: kebun,
2: dia.
1: Kebun besar ini. Nah,
2: jadi ngelan sana aku. Ngobini aku. Nua nanas bat di si biang di si jalan ulus bawahnya. Jadi bisa pukul 4 berkebunnya aku mulai ke diri lagi langkau nanas kemeduai di nak jauh hari jalan luar nyak meh. Mulai ikut kumpatnya. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasut aku. Kak nganyuang tawang nanas ku dah de beli orang. Apalah ya nyak debai pulai tanam baru.
1: Pawang aja.
2: Pawang aja. Ngerti ya ke jara-jara yang nak. Udahnya nurun mak umak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas kunya. Tangkuk ketangi. Udahnya tadi baik aku tuang nak aku duduk tuang minyak kena sabis kereta saya tanayaknya deh. Sebanyak nak aku duduk mada nanah je aku nak ulih duduk nyongkuang bakal ngurang.
1: Ya meh dia fatal
2: lah udah tuai umur aku dia tahu 72 tahun
1: apa apa ya ayah bangga tau
2: ngain nak gawa
1: amat
2: nurun aku katas ke mada nanah sekian. Uje aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 liter. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawiat aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas sitai. Laman aku ke bisi migai tugal ke panjai senyar pak nya simpan ku atas peh ku dia. Duduk ku atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang ati nak pantap buai urat lama ianya. Gampat kak berbuah tapi buah yang min. Ajar penian sedikit kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entar ai. Lampang lama tau segi manyan kenyak lama aku mantap. Pawang nanah kena tepeh kunya.
1: Peh nuan kesekalan peh.
2: Bukai kayu nya pangai kata peh.
1: Kayu nya tadi.
2: Tugal kunya. Tanya aku ninggalan ke. Udinya sri tepantap aku. Pi ke tes metu nak patuang. Rebek aku tunjuk panjai aku. Pawang nanahnya putus. Rebek aku tunjuk panjai lebah aku ke. Menak kasut panjai nya deh. Pedak kundi dia dilek patung ko. Alu ko pampul ngo sarung jari ko ke. Pedak jari ko kendal sarung ni deh. Darah yang tarik abai ya. Boleh nyak tadi. Lama aku nutup abai teliah ko nyak tadi. Bisa semua lima minyak baru ko berundi yang kena ko tol lagi. Waktu ko dian.
1: Maya nyak nuan sikap aja ni.
2: Aku gak sikau aja. Jamnya udah gak pukul 5:30.
1: Kayak lemai.
2: Lemai.
1: Apo?
2: Di tu mati yang biasa reah lagi. Udah nada yang sehat aku mati. Nada yang orang mau pasti kudian. Udah nyak dengan kita kerus. Kita datang dari belakang aku. Kita aku manu aku. Baru kak lanjau manu aku nya. Kita kau datang. Aku nemu ke di ngabas aku ke aku untuk ke manua aja berada jakuk ke manua ke diri. Uji pada ke kaban kian ke sun nyusah aku ke aku untuk ke manua aja nah daya nemu jakuk iban deh. Au. Ngeseh butuk keliah butuk ko kunte kia.
1: Au.
2: Au de nyap ja lai memang nuak yang tadi. Ndak peda ko aku dau dau gau tan ke nyak ke abi teliah ko nya.
1: Au au.
2: Jadi jari mo ki ba agi. Bisa asaro jari tuak aku mansuat kena. Kena aku mampu abi teliah ko nya.
1: Au.
2: Tu te mati lagi. Nyu malam lagi. Baru ku tu mau ko ti kulian.
1: Au. Au.
2: Udahnya tadi dugau aku buka aku baju siap tenceng aku ngau baju lalu nyarinya dulu selap aku dia babinya leka aku nak lama tak tak alun semau ke darah tu nak lama mati tip ketau mati kudian gak
1: darahnya fansuat ku deh
2: darahnya fansuat dia orang yang nadai kan saya uji aku ngau ke bina aku ke jual bak jalai yang tahu lah. Dan tu dengar ya te kebanyak jauh
1: au
2: ada yang nyawat aku
1: au kau nak ninggal
2: dah tulis taban ke aku lagi dah te langkau dian kote kudian
1: au
2: udah nyak tadi muka aku baju kunya tanjang aku
1: au
2: ngobrol yang baju kunya tanjang aku patuang kunya nanti kuna lama bisa 15 minit aku duduk nangis ke darahnya punya pansuat baru
1: pansuat au
2: tau uji-uji ke aku angkat tak berat saya tubuh aku
1: tau
2: tau dia tadi baik aku raga aku ngutugal aku ngutangi tangkuk aku betul lagi baik aku melawak nangkak leh aku menyebut betul lagi waktu aku dia mulai ke diri
1: tau
2: udahnya baik aku berjalai dua kali ngetu baru aku datang ke langkau
1: aku datang ke langkau
2: aku datang ke langkau ngangau ke bini aku
1: au.
2: Nama dia aku ya tu tulung aku teliah aku aku untik ya
1: au
2: dia tu yang penuh buah aku ya laban aku nangis ke laban kami serumah sampai tahun pun tahun tu kemarin
1: isi
2: udah mati
1: au
2: dia tantap ingin rumput patah belanya
1: au
2: nah, dia orang saya mati ni aku ko kuat 11 ya tangkap ini rumput.
1: Mabuk darahnya.
2: Mabuk darah. Ia nyu pukul 3 baru temuan ya nya.
1: Ne.
2: Ya kena ni ke aku teman saya ambil darah ne.
1: Au ya.
2: Enggak ya nyu buat medak darahnya.
1: Au. Ya
2: kena ni aku.
1: Au nasib gini tu air medak ne.
2: Medak dah telan kau di tau. Ya me aku nuluang muka nya nasib aku bisi. Kita kena mengkuat penyak dia beli dia pemasai
1: Udah
2: baluat dekat dan nyuang hospital aku ngai
1: nama ngai
2: laban aku dulu sobat udah tutup duko buat betis aku dia mainan tidak hospital dia
1: akai
2: udah persa dutua udah nyak serai nanti dutua urat ya udah nyak buka baru ga nanti dutua tulang ga pakai tulang. Mari kita bersiranya ingat.
1: Kai, mayu hendak.
2: Ya aku nyengai adanya.
1: Katanya dia.
2: Uliah aku berjalan ini, tapi lagi berbaluat patuang tu dia tahu.
1: Namanya nak Jayet deh.
2: Ngai takut aku agak serap kena.
1: Kai, ngai ke.
2: Kau beli ubat nak ubat masri aku tu dia tahu.
1: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak jual nak hospital nih.
2: Tahu.
1: Ngai ke kuman deh.
2: Nak pelaku udah rangkai saya tahu. Dia berjalan sebelah bilik. Uriah dia tahu. Tapi lagi berbaluat.
1: Ya. Nadai berjayat mana?
2: Nadai. Harap ke mana yang tahu.
1: Ya meh.
2: Nya aja meh. Aku nangis kita mati. Nak ambil darah aku tadi kudian.
1: Badu menanti nuan ke diri. Empai temu meh. Kena.
2: Nak nangis ke aku.
1: Ya.
2: Okey, nyajak
1: ni. Okey, terima kasih.
2: Cerita baru kan?
1: Mana sama cerita ranya? Kesal, tinggal. Okey, terima kasih ni. Okey, selamat malam. Hanya tadi, ya bangga nusi diri ke teliah. Bawa kebun nanas. Jadi, kak pendak sama berjimat meh. Kita ke kerja pengawak di tanah. Lebih lagi kita ke megai duku yang utai tajam aban utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya ne jadi sama nyaka penglikun ke tempo meh lebih aki kita ke gawa yang Okey, peningah ke tujuh kita ayak bangga hari ulu sebawah ke malam tau. Jadi agi panjang jam kita itu peningah. Kita ke GBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peningah kita ke buka yang. Okey, nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Oh, selamat malam. Ya. Ah, oh, siapa tu dah?
3: Namanya. Membership.
1: Siapa wei?
3: Namanya membership semua itu.
1: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
3: Tatai hari pedawan.
1: Hari pedawan membership ni tahu tak ni rugi dah bayar ni.
3: Tak pernah.
1: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai.
3: So, lagi kak nasi cerita penyamun
1: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
3: Memang. Sebab cerita penyamun ke, ala aku segi. Ini lagi kan, Mbak. Sang perurunya, napa nak nak melaku.
1: Oh, ah.
3: So, cerita. Nak main senapang.
1: Ah, nadai main senapang. Tak,
3: biasa. Nadai main senapang. Leban ngibun buah rian.
1: Oh, oh.
3: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, rian kami ya labu dulu lah. Bapa buah kelabu dulu. Buah pun dia bukai bedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu kami lah, biasanya. Aku ke di rumahnya, masanya lagi pom tiga. Saya ujung tahun pom tiga.
1: Okay.
3: Kan aku ke diri sikit biasa mah. Bayar duku aja, bayar raga. Nak aku malam.
1: Nak apa malam eh?
3: Ngagak namanya, nama Langkau. Langkau baru kuliannya. Sikit bayar bekal apa nama. Kari dua hari, tiga hari. Nak ada ayam no. Nyoka 4 hari. 4 hari ke 5 hari kena. Harinya udah biasa tunggu pagi kata ikan lalu ngumpul warian mayat nurun lagi simpan baru rumah ibu akunya banyak nikah baru ke bukit ken 2-3 kali lah ngumpulnya udahnya nyoka tengah hari lalu ikan lagi aku bukit ken mereka makai makainya belawak saya itu bisi lawak lah ikan pusu yang nanti
1: pusu lawak.
3: Ikan pusuknya ambil aku kabarwa campur aku ngau rian isi rian isi rian garam cuma garam besi baik seriannya ke rian orang mah dia ke labuh beda masau rian ni ada tepuk kabarwa kak pusuk rian kak bawang bawang putih ngau bakongnya tuno dahnya nak nemu perut tu nak ke gagah hal ke kita nganjung tayo perut tu
1: pedih perut
3: tu nak tak tak buka aku tancut buka aku tancut ngena tancut met aja ngena baju ngena tancut met kabar kan kehilai lagi ya dah lama agak tumbak lama udah muai tanya baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk baik kekian aku tak rukuk akunya kota ruko tinggal balangkau dia.
1: Wai bekal kian.
3: Ginya. Emang peluang ruko ane baru mau 15 tahun. Bapurian mah udah bersih duit nyawa dia ruko.
1: Ya.
3: Dah insaf buat batang ambil. Bak perutnya pun dah kira udah nyamai. Cuci makan kita ngadu dari mana. Kau aku muta kendiri dengan gaya pun rian gaya langkau akunya padahal aku hari Jawa puh bisi orang
1: benda orang
3: dan ngainya orangnya benar duduk dengar kecangok duduk sesengok dua iku ikunya nak aku pada mua pada belakang aja sikunya pada aku mua ya nang lala taban nang lala pada gari sedanya nyo bakal gari dadu deh
1: Biar ni
3: Baru dia aku nak ada bukai tau gerenti penyamun si dato.
1: Oh, penyamun kenuan?
3: Kalau maya mayanya arun dia nak ada bukai penyamun si mulai pala.
1: Oh, penyamun.
3: Nah,
1: seduanya bisa mada nan.
3: Nah, nah, aku belalai bapa bas dia.
1: Oh, nak mada. Mada. Oh, nak mada. Belalai. Aw, aw.
3: Mada aku tahun sikonya nak nak pada mua sikit melakang ke aku aja.
1: Oh.
3: Hanya dia yang melengah pada mula. Sikonya pada aku mula.
1: Oh.
3: Nak benar makai asi bungkus daun aku dua ekor dua itinya setinya orang yang makai setinya jadi segi lah istilahnya. Makai setinya rian muda ni pan asal aku beruang. Okay. Kutu. Kan lari ke diri. Adik kan kena tancut niat.
1: Oh.
3: Nah, ini jangan lari dah.
1: Oh.
3: Untuk dia panjai aku nya tinggal ke Balangkau dia.
1: Oh.
3: Nah. Kak penangan tu sedanya. Andainya lari-lari ya, mah. Hari andainya kali harinya. Nanti udah habis makai dan ke makai. Kalau sikonya. Terus nyau ya. Dah makai habis membasi ya, terus nyau. Ya pada aku mau. Ijin nak ngala.
1: Oh, makai asik nuannya tadi sedoai ne.
3: Hah?
1: Makai asik nuannya.
3: Ah, ya, ya, makai asik akunya, si bekal akunya.
1: Oh, makai bekal nuan tadi. Oh.
3: Oh. Nah, lawak aku nada, lawak aku, lawak buah buarian.
1: Dah,
3: kau nya udah makai. Kalau bukan gua ya apa kaya? Ya, dah beredarinya lah. Dah si kau nya mana? Ayah jangan risau. Ini anak buah saya. Kalau dia dia datang nanti, saya cakap dengan dia. Kamu pergi, saya tunggu. Ini hanya ada jingga aku. Tangku benda-benda muah. Lagi benda belakang. Udahnya berdiri ya. Udah makai tujuannya, udah makai risikonya. Udah ngari ke diri, enggak babas kan. Enggak tujuan bukitnya gitu lah. Nah, ya berdiri tertegih dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tujuh dia hukum ngisap ya sebatang dia. Nah agak ya nya baru ya pusing kemua malik ngagai aku nya sembunyi babasnya. Lalu pada aku ayah kumpul ya.
1: Ayah nuan
3: ayah kumpul ke gawas dadu bas menjual.
1: Ukai penyamuan tadi pia
3: ganti nak kemais danya penyamuan. Kira ke penyamuan lah tang nama pengawas jangan ada dia. Nangga nemu. Ya dua itu aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini kalau orang ketemu bekal-bekalnya segini kemal penyamun sudah. Tanya lah. Melihat termada ayah bekal ke nak saya. Saya lila saja nisap baca. Dah ambil buaya. Siapa ya baru kutak ruku akunya. Kayaknya buka duduk ya dia Balangkai. Padahalnya pada situ lagi kutak ruku. Aku beli dua itu kutak ruku. Ambil ya dua-dua ya. Lighter pun diambil ya. Lalu diri ya nak lama lalu, terus ya nyawa lagi. Kulauan ayah akunya. Tahu pengawas sudah kerja dulu. No jadi penyamun deh.
1: Tak
3: kenasinya orang kampung nak pulai tu terus pulai tu, abang nak makai mana makasi lagi, terus pulai. Nak kenasih gaya buku, naik bala inai nak kenasih. Yang dua tahun baru ayah punya bisi pulai. Gaya tu ya. Aku kalau muda nuan, bani bukit nian, bukum Korean kita ini je. Hei nada aku tu ya. Segi muda nada. Kedali ya saya nama. Mayanya, main di atas. Nanti di atas bisa telefon musik merah udah. Mayanya, ini.
1: Aman.
3: Orang tahun 92 kena.
1: Lama sudah.
3: Dan ya, abangnya selalu deny. Aku nanya enggak, selalu nanya ya. Mudahnya kira belas tahun lah. Di sini orang ketemu ya baru. Mbak Nur kira Madang Riannya lah. Madang Rian tuai. Di sini orang Medaya. Jangan ada orang. Ketegi berdiri kena orang Medaya. Orangnya belalai. tersi orang dua kali orang muda ya.
1: Oh.
3: Agi gaya nang aku.
1: Oh.
3: Tanya tahu aku telefon carinya. Si siapa salah siapa kondisi kawa kemando ke naskah boleh. Amat nak kini balas tidaknya training nak apa pada ke orang pun menua. Tiba-tiba balas peninggalnya kita bekai. Tiama amatnya segi amat takunya. Okay salah mata aku segi okay ayah aku pada aku nya.
1: Ayah nuan banyak.
3: Namula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamun segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kayaknya.
1: Mayo penyamuan mayanya.
3: Tanya mah sudah ayah ampu. Pula ayah benua. Nanya ayah. Nang aku
1: lah. Oh.
3: Nya aja cerita ke malam tu.
1: Okey, tatai.
3: Okay.
1: Mayo cerita penyamuan, Wan.
3: Dua aja. Kena aja. Nak sabutai, natai. Duanya aja.
1: Okey. Minggu baru ya, cerita baru. Okey, selamat malam, tatai. Okey, nyak tatai hari pedawan ya, ambo ko bidayu tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya, nyo jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
4: Hello.
1: Oh, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Besi dengau eh?
4: Si Iman tuku tau hari ulu binyau.
1: Oh, Iman hari ulu binyau. Okey, Iman.
4: Nampak dia?
1: Terang, terang nyawa anuan.
4: Ya, nampak tu ada sungai di rumah kumpul di contoh,
1: ada
4: sungai.
1: Oh, dulu sungai di binyau dia ni. Terang nyawa dari itu, Iman? Terang?
4: Terang ni.
1: Terang. Okey. Ayah, aw yang di.
4: Kamu saya senyap tadi je. Kamu saya aku kan ngasau tadi je.
1: Oh ngasau, aw.
4: Masal kampung lepas berdua kami tu di kampung magang di bawah.
1: Oh, aw ne.
4: Bayar lagi mahu jelo lah, jelo apa? Jelo macam jelo ne.
1: Aman, aman. Agi bisik jelo.
4: Agi dia tu agi bisik.
1: Oh, agi ngasau ke kita dia tahu ne?
4: Aku nak main, aku di je. Jadi aku ngasau.
1: Aw kediri.
4: Kediri.
1: Aman. Okay.
4: Aku ngasau tu. Untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muter yen. Yen hanya lima aku kalau ngasau diri aku.
1: Oh, kena perahu ni?
4: Kena perahu. Perahunya. Udah baik aku memang ikau mainnya. Main senapa terawam, main sangkuah. Bawa segala perahu. Lalu sangkuah ternyata, sangkuah semua. Aku baik aku babak dirinya. Moto aku pagi-pagi ke lupa-lupa air dengan bayang air. Dulu di kembali semua gelah, boleh gelah dia.
1: Air
4: kan itu, buka di sini.
1: Bak di ni tadi?
4: Malam dulu mungkin lagi, bawa sungai sebelah.
1: Sungai sebelah?
4: Oh, sungai sebelah. Dah mau ke kami itu, mau orang kan.
1: Ini
4: buka di sini, itu buka di sini. Airnya, halus kan, dia airnya. Berudah surut airnya. Tinggal aku dali perahu aku di kira pukul 9:30 dan lain aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh cipi dukul lah tu cipi bayar aku kira dah lama jalan penyelingan jalan dua kelima ikutnya aku kuatir aku di baru nikit kampung sama nak pati aku mati baduk nak baduk nanti baduk nak baduk kata aku baik aku datang apa aku kepada aku rusak dia je rusak lelaki dia kalau dia kepada tanduannya
1: rusak ni
4: rusak apa yang rusak
1: benda
4: aku sebenarnya sebenarnya air tadi aku kena aku nembak kata kemunuhannya tak ngajak
1: kalau
4: kaki ini saya munyak kaki dia mudah tapi sebut dia macam ni dia tanya dan di uji kembang aku nama tenang betul sampai aku DJ.
1: Hau ne.
4: Banyak terombang aku namanya semua nama kini.
1: Hau tengahnya di meletup.
4: Ngadian meletup tanya semua aku sampai.
1: Nai ne.
4: Nai aku sebenarnya mai dulu lah tu mai sangku aku kembang punya dari subang tinggal sebelah itu.
1: Hau
4: Mata aku kira lama ni setengah jam tu nan dia.
1: Hau
4: Banyak ya tak ikut spray kin ke ke merai 5 kali merai binyo spray spray spray spray jauh aja ke Nak dia buat sampai kebiang ke atas kian. Sebenarnya berada dalam dekat sungai. Lari-lari aku. Orang makan nampak-nampak bumi-nya. Dia tolong orang ni mak yang aku hati kena masak kasi bagi dua orang ketiga kasi ku dia.
1: Au.
4: Kayak si orang dulu sampai dia buat dengan likau dia. Dan yang tadi dia dan yang di Merai ku baru. Sampai Merai ku soal baik kini. Aku bersuas Merai ku udah. Soal Merai ku dua tiga. Sepakat belakangnya udah empat belakangnya. Aku lihat dia.
1: Au.
4: Lihat ku lihat ngalu soalnya dia.
1: Au ah.
4: Baik sangkut kian ke belum kau imbrai kian kau non paliat sangku alabah kai sangku pungguang kau nyawa dah kau pungguang kau nyawa. Oh, tadi kedua dah nanti kita muna harus satu usah bersama lagi. Dan ya dah imbrai baru agai ke imbrai baru.
1: Agai baru.
4: Agai baru. Yang lain tidak ada udah aku nak. Gua dia tu aku dah beli jalan naik tu, nyok pelengkap dah dia tu ni je. Tiba bingung tu so, dia bawa nuk dia tu babi, aku dua tu lapan babi apa tu so deh.
1: Aw. No,
4: lu so, tapi lu ada yang lagi. Dia tu buat apa? Menit engkau kaki kanan kaki buat nyok kota. Ya, anang rapi, yo tu bantu. Tadi tu buat ya. Udah nyok tu dia, dah nyok tu dia. Tak lama sangkut pasai, jadi lama ini saya tu dah di tahun berapa lama je ni, kita abuan aja ni, berapa subuh aku tadi.
1: Aw.
4: Tahun 2025 subuh ni je, berapa 10 orang.
1: Oh, tahun yang kemarin, mana?
4: Kemarin berapa lama nya ko?
1: Aw.
4: Sebab aku saya masuk di jadi aku, aku masuk masuk dia tu, dia berdaun dari pada nurusok aku dia.
1: Aw.
4: Bila aku baru dia tu, mana aku nyata dia, nurusok nanti. Jadi dia yang masuk mulai gua doa. Kahir sepupu kita mah sepupu dan nyau sangku ada nyau.
1: Aw.
4: Kadir, kamu nak besok?
1: Kenapa yang nak meletup?
4: Kenapa nak meletup? Sangku
1: ada apa? Kahir, apa berantu pelabuh aku rusaknya.
4: Tidak, nama masuk ke dalam buku dan nyau lagi nusoi puni nusoi.
1: Aw.
4: Yang aku nak tadi dah lihat aku kuman. Ada saya pergi duku latu. Merayu lepas kali ke duku latu aku nyau. Putih gaul dia pun nak sangku
1: bapai. Au.
4: Tangan nama tu duku lebah kaki.
1: Au.
4: Dan yang tadi pun noi nama dia tang kecet aku ke DJ. Bakap bakal aku sok dia aku DJ.
1: Bakap berusaknya.
4: Bakap berusak. Bakap berusak. Macam mesti bakap DJ. Selesai.
1: Tu apa bunyi ketua rumah lingginya tu? Depan rusak tu. Au.
4: Bukan rusak juga. Khusus korang pada khusus soalnya apa kita ini ada
1: awak tempat kap dia mana wan?
4: Labang sinyal lembak kampung Tawas boleh
1: awak
4: berang aku baru DJ tumbuh aku DJ sinyal aku DJ dua kali aku kena pet DJ dua kaki nya
1: kaki ne
4: nak dia nak kenapa diri aku DJ
1: kenapa biri aku luput
4: kalau pecah biri aku kita kenal labang yo kini hidup nanti gak bakal DJ deh
1: awak
4: dan aku baru hari dia ni yo datang aku saya kelepas nyok aku ke bakap berkong ye nyok
1: au okey
4: dan nyok bab tibo belak kanan dan aku ni atas dia baru padang lebelat saya dah ing tu ke sungai dia
1: okey
4: sebelah muso udah dia udah tahu diri jawab tau
1: ngai na nong lepas ke lusa nai saya au kan
4: saya aku lusa digit saya na di jengsol laki.
1: Rusaknya ngai galari jauh ne.
4: Dan de.
1: Ha?
4: Hei lagi. Kena nak udak tak apa. Udah tinggal udak aku nyawa-nyawa dan nasihat dia punya.
1: Awak.
4: Berkak nak cari gai. Aku berkak di dia. Aku bawa sungai di sain. Aku sungai binyuk punya.
1: Awak.
4: Aku bawa pelan jam di sini. Dengan berlaki binyuk. Udak tu dulu dengan aku.
1: Awak.
4: Namun ngecep lah saya. Tulis mesin ni. Beli udak. Aku mati. Beli di dia. Jiko nampan, buat nampan, mirah nampan. Mau orang aku datang ke dalam Trump kaki kena ke bukak nak. Yang mana mentuan yang buat buka. Siko aku sepat baru dia nyoga.
1: Au.
4: Mau aku baru sengaja beli. Trump aku baru bunuh ayo dia je. Aku nyelam ke ayo nya dia.
1: Au.
4: Kalau aku nyelam ke ayo, dah ingat ke ayo lari. Belah air muda ke pantai. Muka nama bukau tu orang. Aku nan ke ayo, ngai ke lepas. Nak puas dia je, lanyut sekali dia nyok, nyok lembut dia nyok. Si randau tu je bong luar ke ai nyu de randau blai
1: mu. Au ah.
4: Bukai randau. Ami ko randau ni sai mun sai tin randau ni randau urang aku. Bot bia ai ko nak buat. Tu pawat ke dia. Ku sinta berkuang ni nyu. Randam kai ba.
1: Oh.
4: Kai ko aku nya. Buku buku nya de sangang lagi, sangku nya de lagi. Randau ulik juga
1: randau dia. Randau nya mun kena nuanang tanya ya nguliah
4: ke. Randau nya nak berkuang ni de.
1: Au ah.
4: Nyo tang kerkuang amo lembut amo lembut gelemas tu je orang
1: bak. Oh.
4: Ah. Udah padak menan yo. Menan yo nang depan belakang. Munuh ngau yo munuh nego.
1: Oh.
4: Mau jo ko mo musok kon sepo ke atas ke kon sepo depan jo belakang lemai kau ni deh. Itu bedau dia kini dia.
1: Ah, ulih no amur rusak antara.
4: Ulih lebay lemas kan. Kata DJ. Banyak. Banyak ke DJ. Saya om di bakonya melakukan bak kemerawan. Siapa kau pengamal aku men? Bukan kau.
1: Aku ah.
4: Lepas kudonya, lepas kudonya pun lepas kesannya nyok deh. Berada dia latihan kaki tay deh. Dia latihan ke depan belakang. Baik berada kintunya mai. Jangan
1: lupa bas. Bukan kenapa kudanya ne?
4: Aku tu kudonya tay tinggi kerja.
1: Aku ah.
4: Bukan aku ketumbuk berperut sebentar je dua kali. Nok mata je balaku ya. Buang kaki sendiri je ni. Lepas lutut ni dia pasang kaki. Lumpur je ni. Dau mati aku. Buang kaki. Dau kaki ke. Kira saya seringgal ke dia. Baru buka punya. Nombor dari aku tu nampaknya baru kau mati. Dari kul-pul mau lah banyak.
1: Amat. Lupa.
4: Aku punya macam buat dia. Udah aku lah. Buang dia mati.
1: Oh. Aku dengar kene dah ngau rusak antara uliah nah baik ya.
4: Uliah dia ni aku baik dia je. Nanya dia aku mau. Mau saya lu buat dia deh. Kalau buat memutai kaki emparnya jeluai deh, mau dia.
1: Au.
4: Dia aku buku apa? Aku ni mau dia aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar pun aku tolak, betul aku rusak. Oh. Bukannya nangkap aku ni nangkap aku dia aku. Baik, betul. I find I got grass, I got sky.
1: Au.
4: Laju hai, ku hai. Lu berap ku selidik ke uzuan. Lepas tak usah punya, maka berap ku bikin. Kita kau tak luang.
1: Au, ne. Benar nak nguliah kerusakannya.
4: Bukan sebut ni. Nanya buku ni, buku ni. Aku datang bentang perahu ku nol DJ. Lama aku lepas DJ. Aku lusi. Itu dapat nak lama. Kau kegawa lama.
1: Au.
4: Perahu kunjir tadi ke atas. Mantai memegang barang je. Mantan perahu lakar amat ku dike. Sama ku matai rusak ni. Aku ada di kuah lagi. Mantai memegang jenis perahu karam. Nyok baru ke nepo rusak ni. Nyok baru ku ni buat air baru.
1: Au, karam ke ni?
4: Karam tu lagi. Kalau tak bisa cung dia buku ni. Nak kerumpuan palong.
1: Au.
4: Baik ku baru ke. Nampau yang kecil sejam aku pulai klik aku baru ke rumah aku berbarak itu di binyok itu aku
1: Begau umur apa dah nuan boleh rosaknya
4: eh ada yang turang lepas orang tu minta udah minta terbalai tapi ni aku ajak binti kau ni bini dia bentar pelot kutuk rosak tumbuk rosak kau ni ya
1: India
4: rosak yang banyak aku
1: awak
4: nuan tu aku bakal cuma lingi ke mana aku
1: Aau nya.
4: Aau.
1: Nama. Amatnya di tai kenya. Aau, amatnya di tai kenya. Ora kena pan rusak. Aau. Aau.
4: Ni tabu abdal tu dia belak dia.
1: Aau.
4: Dua penyok dagen so nyampau masa ko isi nya.
1: Ha jual nan so ba ne.
4: Gua kum tulu ke bawah ke hari Minggu. Gua aku gua.
1: Aau.
4: Terus rusak ko dia itu.
1: Oh, agi mayon dah ke tai nya ne.
4: Abi mai waktu dia je menoi kota menoi ni orang kami perlu nama kita pala menoi apa itu.
1: Nak tangkap orang jual tapi kena
4: kami kau belalai dia je ada kalau setiap ni dari pandang kau kulit kau pala ya ada tidak ada ketagihan.
1: Aman aman ya mai.
4: Tangkap orang mai babi mai tahu semua mai lalabi nya tahu jelo bukanya tahu munsam pelan dua.
1: Aman.
4: Tak kau orang mesti kita ini terang-terang tinggal pasti orang nonmu.
1: Aman, aman. Aau.
4: Ya nak kau beli usah nyok beli si jadi. Ya tu dah gerai tu je. Susah tu tumbuk. Tu tumbuk kaki rusak. Bukan kaki jape je dia.
1: Ini rusak. Tenang ya.
4: Kaya belakang mu ada ujur belakang kaki dia.
1: Pih.
4: temu penduang tapi dia cuma menunggu kita.
1: Tahu tu sinya lah Imban tau. Minggu baru lah.
4: Minggu sebab dia buka dia minggu dulu
1: ah. Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah bonya.
4: Oh amat. Ada dekumnya.
1: Ah nadai. Minggu baru tu lah bisi.
4: Minggu baru bisi lah mengulang.
1: Ya, au telefon ni lah ni.
4: Ni tu rumah dia dengan dia.
1: Tu rumah bisi penanggul lah Imban nya meh. Nadai udah kita. Lama kita ni
4: ngau
1: kita. Au nya meh bisi penanggul.
4: Ada DJ sama kasih bersaing ke balo kita CB ban dalam ke nomor 2 tu DJ.
1: Aman, au. Ya.
4: Kau dah aku mesti salah, bina dah tak minta ampun DJ.
1: Ya, betul.
4: Terima kasih bersaing DJ. Lama gaya nyamai DJ.
1: Okey, sama-sama ke Imban.
4: Okey, mau ingat sama aku ya, memori dia bina.
1: Au, aku dah depan rosak aku dah.
4: Kau kan rusak,
1: kau tak rasa ngelik dia je. Soalnya nak
4: ngelik mayuan, nak buka babi. Babi
1: bisa tadi
4: yang dia ngadai. Nak ngelik rusak ni. Ngadai bisa ngelik memek ngayong unyah dia. Kasan daun. Tengah bisin. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena.
1: Kena. Kena. Kena. Ngunyah pucuk kayu. Kena pucuk daun.
4: Daun. Daun. Daun. Daun. Daun.
1: Daun. Ya, tadi peninggal ke sembilan kita ya, Imban ke malam tau. Agi ngasu sidak dia ni. Agi mayu jelu ku ya. Ya meh cerita ya ke Belaban ngau rusak tadi. Okey, tu bisi peninggal kita ke Bukai tu. Halo, selamat malam.
5: Halo,
1: tu peninggal Ramuka tu. Oh, Ramuka. Siapa Ramuka tu? Wei.
5: Program kita tu nak main dengan kami itu nak terang dari muka.
1: Oh, nyak meh bakal peninggal tadi bisi madah kena terang meh.
5: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
1: Nyawa aku nak terang ne.
5: Nak terang.
1: Nyak meh bisi si kau nyak madah tadi. Okay, madah ke nyawa aku nak tu dengar kau.
5: Nyak aja dah.
1: Okay, okay, terima kasih. Nak aku nak nemu nama kebuah ne. Harap ke nanti penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agi tadi madah ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa aku nak entu didingal ko. Okey, nanti ngawak terus kaja program kita itu ya. Okey, halo.
6: Halo,
1: selamat malam. Oh, Akik Leo tane. Akik Leo di ninggal nyawa aku de Akik Leo. Bisa ne. Laban dua iko orang ke telefon tadi madah ke nyawa kita ke telefon aja dengar ko.
6: Oh.
1: Awah, nyawa ko nang bisa dengar nan tadi.
6: Bisa
1: terang eh.
6: Anang.
1: Awah, awah. Okey, Akil yo, Anang igak tu rumah nai. Tu rumah habis penanggul, nak ulih ngau kita dulu tang ilak bisi yang ngau ilak deh.
6: Ah, oh. Mai rumah cik yang ini.
1: ngatur dunia aku deh.
6: Ngatur dunia.
1: Aw, tu dia tu ngau rakas langau kia ya.
6: Ya, ini Selangau ni.
1: Ya, nanti kita ke di Selangau dia tahu ke bertemu ke ya, tu rumah kita.
6: Ya.
1: Okey, okay, lio lama kan nak temu dengan wan tu ni.
6: Boleh ke rumah nane lain rumah.
1: Amat ya ta. Tu jauh mimpi radio ke pelabak ko? Boleh kini? Okey, ngawak. Okey. Ah, tu baru terang.
6: Ya.
1: Okey. Nama tu nepan rosak ke tu? Okey, nya putus sakit dia. Telepon baru ke dia ya. Ah, nya putusnya tadi ni. Ke dia tu pan suah begolai ngok kita. Okey, harap ke nadai penanggul meh ya. Laban bisi muka ke WhatsApp ngagai aku tu di tau bakunti tu nyemadah ke nyawa aku kurang di dinga aku ya semina ninga nyawa kita aja. Fred tu neh, Fred madah ke munyi nya meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey. Hello. Selamat malam.
7: Selamat malam mana?
1: Selamat malam ibu.
7: Oh, balat bar nak terang je ku nana dengar kami di ruban itu.
1: Kamu nyak meh. Kami
7: bertelepon ke pengen diri kami itu begau
1: Amatnya meh sida ya madah bekenyak magang nama kini neh.
7: Tahu saya mana kami itu atau kanganti deh.
1: Bekeni ke dinga kita?
7: Jadi orang ketelepon genuan terang. Jadi genuan tena daya nak, tena daya tu kedingo.
1: Ah, mau kebuah ne?
7: Kau saya man nak paling tadi dingo aku gitu terang ya.
1: Ya.
7: Lama dah dah nak terang nak.
1: Ya
7: jawab saya depan dah. Nai kena nembuk nanggul kami kerino aman tu deh.
1: Aman. Kau
7: kau aku genuan. Pakau tidak telepon.
1: Terima kasih ibu ne.
7: Terima kasih
1: Mayu Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
7: Okay. Kena nan mo dia nak.
1: Okay. Ya. Mayu Hau sila ya message aku tu di tok.
7: Aman.
1: Okay, bye. Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau ningal nyawa peningal je sida ya kau. Okey, nguji tok tarik. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
8: Halo.
1: Ah, oh, selamat malam oi. Bisi dengar oi? Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
8: Halo.
1: Selamat malam, wei.
8: Selamat malam, Sid.
1: Selamat malam. Okey, Sebri.
8: Selamat malam.
1: Okey, Sebri ni. Halo, okey, Sebri.
8: Halo.
1: Bisa ningal aku, Nuan?
8: Bisa, kita yang man.
1: Terang ne, okay. Hari tadi bisa penanggul kini dengar non nyawa aku.
8: Nanti aku masih ada yang lalu tu saya nyawa
1: dia. Dengar non baru dia okay ke?
8: Aku dulu tu kuat lain
1: ke? Pia, lapan mayu lah peninggal madah ke nyawa orang ke betulipun bisa ke nyawa aku kena dai.
8: Okay sebri.
1: Nama.
8: Hello,
1: okey.
8: Terang dengaku.
1: Terang ne. Engkau apa sekedar dua orang tadi nak tu terang. Okey, Sebrin nama cerita
8: ne. Nadai penanggul dengaku.
1: Nadai penanggul ne. Okey. Jadi cerita nuan malam tu deh. Oh.
9: Terang mah dengan aku.
1: Oh, terang nih. Oh, oh. Okey, oh.
9: Balik.
1: Ngaki seberi topan bisi penanggul telepon baru non lagi ki seberiau ki ngambil ke terang didinga. Okey, pelaba aku kita ngetu na lama au ngetu mendiang ke siti lagu angka telepon tuangat kini angka me. Okey, ninggal ke lagu hari todi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telepon baru angka aku medak-medak tu di tu dulu ya. Okey.

0: Okey, merindang kita dulu ngau Siti lagu Ari Tudi ya, Bersumpah Masuk Neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu laban ngetu hunda lama tadi peninggal ya, laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayu ke sida tu WhatsApp aku madah ke ba sekedar ndurnya nadai penanggul ke ko angka ba sekedar ndur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh laban bisik udah madah ke penanggul mereka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Ya,
0: halo, Akib Pita. Oh, aku kan nanya nama terang nyawa aku, Akib Pita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lo tau.
0: Tung, kau tunggak keruban kia pelabak
1: aku. Ya, aku kasih dengan orang pijak kau tadi.
0: Oh, laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telepon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu kuningau saya kesebut tidak entahnya di bawah ni tu terang lah.
0: Lah terang nih. Aw banyak mana? Aw aw.
1: Mana? Aw. Cara kita habis ini ngah mengkata dari perpelian ke dia.
0: Aw nyam eh? Aw di.
1: Ngah mendak di siku dia.
0: Engkau mat nih. Atang menyi kau kita. Terima kasih meh ke respon sidanya nih Akib Pita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi main mohon dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda saya juga pun program tau.
0: Ya, mayuah meh ke.
1: Kadang-kadang boleh kedengar radio atau kau madah kedai ni. Boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat menya aw
1: mayuah. Ganti-ganti orang tuan kau orang yang terasa tu dah tadi. Lebih sih dengar supaya aja tu kan jadi cerita.
0: Amat.
1: Kau kerja ke bepangan tau dah. Kau supaya jadi ini ni nyekat nyati.
0: Halo kia, pulai kia nih.
1: Pulai kia.
0: Aho, aman. Okay, kita nama cerita nampan rusak, kai?
1: Aku ketawa dengan nampan rusak. Aku ketawa dengan mobil ni.
0: Aho, nama rumah kita.
1: Jadi, cerita aku tahu, kai cerita nampan rusak. Cerita tahun, ujung-ujung tahun 70-an, kami lagi sekolah rendah. Kami cuti ujung tahun.
0: Aho, nih.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami bas nah deh kami sebuah aja rumah panjai deh bas sungainya.
0: Oh,
1: jadi kami kena pait berbita ini mayanya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tenda tu ngetu dari rumah kami kena lihat tadi tu dua biji kau sebelah sana mah pulai bisik main. Oh, kami tadi dua pasak ni tadi.
0: Oh, tak udu dia ude tanah ya menyekoran eh.
1: Nada mencuri cule ya, nada utai, TV nada utai, cuma pilih ya kami TV. Jadi kami itu, kami tak siang hari, kami nak nangkal. Jadi kita pergi kau datangnya.
0: Oh,
1: pada ada tak temu, sungai kami ada kerana.
0: Tapi sari-sari punya ne.
1: Baca sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayu engkau nak ala buah putu mutai buah langgai manua mutai buah tiri mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah ilat mutai.
0: Au au au.
1: Kadang buah sembahnya kau lagi ka.
0: Au gempa.
1: Tapi menua baik kusi punya. Jadi utainya mana pakai. Jadi jelu sih kak, nadai lapai bisik nu diau nak ngacau kita ya.
0: Aw, jauh.
1: Biar tuh jelu ngacau kita, nu rumah udah kerja kita, nama kita ngacau ya.
0: Rumah.
1: Kita kayak nyempit kedua buka lantai yang dari uji kita, aneh buka lantai yang mana kalau yang tahu. Lapai kita bantu nyalai kumada kedainya. Kamu beri perintah subsidi lah dan dari 300 kan masai ke? Tanya tuat dari umku 2000 way, nanti ku nanti 2000 wajib kaya bakat tega 300 ya. Lelek dia ni aja.
0: Aman.
1: Bukannya jual tuat aja.
0: Aman.
1: Kenyang tempat perintah beri 300 kenyang kenyang ketemu kena ukan kenyang pakai angkat dia minta pu dari bela pelina.
0: Aw aw ya.
1: Kali apa kursi? Tapi kau ingat aja kursi. Kau kami dia, kau kita, kau kari leh bang yang kerja kerja.

0: saya nyari cerita atau berketau.
1: Oh.
0: Nyari kami minyak tadi. Udah kuala sepuluh cerita. Kami turun nganau sikit, kami ngadu kepala payah. Luci kepala payah gue lebih tinggi ada. Jauh lebih sejam perjalanan.
1: Payah perintah ya. Kena?
0: Payah lebih tinggi itu tadi. Payah paling uang nyari airnya.
1: Oh, payah kita di rumah panjai.
0: Payah rumah panjai.
1: Oh.
0: Kami tadi sikit selalu sikit kita lucinya. Dan kami tadi memang berbaik pula. Anak garam mengetahui kengkau tadi. Baik memang saya baik ke sekauk kami.
1: Oh.
0: Sekauk tadi kumpan. Lepas kami tadi hari pun atau uang yang tadi. Kami sikit tanya nyimpannya dia. Kami memang saya ulangnya. Ulangnya itu sekauk.
1: Oh.
0: Lalu kawak kami.
1: Oh.
0: Mayuah kami ya deh, naleh ngene mana mikau, anak mit bagiannya. Jadi banyak saya pala payel, you boleh yang tadi bunda yang saya pala itu tuci pala payel, pala payel tadi dulu pun lupa yang nemu sumat, elah bagi jalan lelina itu.
1: Rau ku kita ini.
0: Rau tain tadi, jadi udah tadi. Hari ini pala uang, hari ini uang payel, tapi si batu anjau. Si lebih satu kaki batuan jauhnya mana-mana landai.
1: Oh ne.
0: Jadi tadi laban tak jauh adanya bisa bulu halu mantap keruas kami kang luluan bulu lek boleh kami nya. Terus sampai piknik nak bakar adanya teh.
1: Oh.
0: Dan kami luluan yang tak batan ya. Oh nasi nyelai. Batuan jauh kami luluan.
1: Oh.
0: Batuan jauh juga kami batu tadi. Dia kami ngeluluannya tadi kami kayo. Dia kayak otaknya bisa kayo kalau nyerek kayo.
1: Luluan ke batu dia.
0: Udah itu api batu anjau gali. Kami nguan nanti kemang sawungnya. Gali mana? Belagu dan lagu nanti apa? Merada nanti betul nggak? Mudah yang tadi. Tak benung kau tak nyino kau tak melak kau mau cai dia.
1: Okay, buluh antara?
0: Okay.
1: Oh.
0: Batu anjaunya angat, tak melak kau anak.
1: Hey, batunya kau melak kau.
0: Batu kau tapi mah, aneh aneh nunu batu anjau.
1: Oh,
0: ne. Batu tu bisa lapis, ya, sana macam deh.
1: Oh. Aw.
0: Tak melak kau, kata ya. Ngau ruas ruas, ngau tungku tungku nya. Dapat dah kata saya.
1: Ne.
0: Tamel tu bahasa ibu ni aku dai.
1: Awa.
0: Lah salah bakal dia ninga orang kena cuan bercuan ke penduli yang nak kata-kata nanti penduli ke saya.
1: Awa.
0: Nak sekali ibu bunyi.
1: Awa.
0: Si dua tiga kali.
1: Awa.
0: Nai. Kami ni terpepangnya susu kau ngapa?
1: Awa. Kalau angkat.
0: Kakak. Tapi kami semai dia. Bisa itu berusai perut kalau bakau.
1: Kai ne.
0: Din mu kepin batunya hancur oh kemana kade bakal kas taruannya. Anaknya aku pekat ngajar bapa lang, anaknya memanduk saya bapa tuan jauh nanti ada tanah ambik tanah dulu tahu.
1: Nemu meletu apa ne?
0: Nai meletu bisa lapi katanya.
1: Cah lo bapakku kalau angat ne?
0: Kalau angat ya. Ini jadi buam ya, nama macam.
1: Banyak kita jauh ne kita.
0: Beritahu tadi nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia atas ke.
1: Nanti
0: dia lelengnya nyati ke kena.
1: Lalu
0: empat tadi nikit kata mimingat dia nyerkai. Dia pambal. Nadai itu kena. Pada ruahnya betul hari yang nadai. Lepas yang ngeke puni kaya kau tak putih sebelahnya.
1: Cecal ke belakang.
0: Jarak kami tadi ngerja pengawaknya jadi perajal tadi. Aneh nak mu nama-nama aneh nak nanggal kotai. Ya batu tungko ini mu ninggal kecayanya.
1: Ne. Nama yang kelalu angat ne.
0: Kelalu angat. Tapi bisnya kayak mana bisa lapi ya sebatunya. Lapi keluarnya ke letup ah. Letup bedau bekau letupnya.
1: Ne. Dan
0: ini pulai ngaget pada mau teh pada mu kerja tadi. Amin mu hidup kerja macam.
1: Amat.
0: Nemu. Nyak cerita aku tadi. Jadi mari senyak mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi. Udah terpelian sama aja kau. Tadi mana
1: aku tahu. Tu nyu mayuah si dah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari.
0: Udah mana
1: terang magang ke kau.
0: Jadi
1: hari betuang betul madah keterang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar jauh lawan maywas tidak tinggal atau dah kita
0: jadi pihak cari tetu tadi nanti gimana maga-maga ini nak nemu kita yang tipis penuh saya nemu kita belian kela ini betul ya
1: betul
0: tapi maga yang enggak minta risiko dia
1: dari tahu yang kok minggu
0: jadi Cukup marah, nadai turun yang nadai. Cabut lagi bisa ya?
1: Bisa. Tu minggu baru, bisa kapan ya lah?
0: Okay.
1: Terima kasih, Kipita.
0: Okay, sama-sama.
1: Okay, ya bertemu baru. Nya tadi, Kipita. Tu pelawa aku, Akik Leo. Tu halo, selamat malam.
2: Halo,
1: selamat malam. Okay, nadai nyau baru nih, eh. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Lalu berdaul ya. Okay. Ya, 11.35 minit malam. Terima kasih kita ke Akik Bak TC Radio kita ke malam tau ya. Mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Akik Seberi ni. Putus dari Akik Seberi.
3: Minyak
1: pun tu. Tau. Tau. Empain tu matau pelawak ko.
3: Kanan mu mega. Masyarakat negara.
1: Uji aja meh ne. Tau. Okey. Jadi.
3: Terang dengaku.
1: Terang ne.
3: Nada penanggual ku ninga bah dia. Dia dia telefon ku si teiknya ke pasan ku.
1: Nada ke nama-nama ne.
3: Nyawa
1: bayar. Engkau apa sekedar luar punya ke Seberi?
3: Tapi semua bisa kembalian
1: ni. Nyawa aku nak dengar ke nyawa peninggal terang magang.
3: Terang dengar aku terang.
1: Dua-dua terang ni.
3: Terang.
1: Okey Seberi, ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
3: Kita ngasuh. Tuai.
1: Ngasuh.
3: Ngasuh. Menua kami deh.
1: Pegas
3: bawah megam.
1: Ngasuh.
3: Ikonya itu. Ikonya beritang. Tidak kita deh. Kami buk deh buk.
1: Baru berangkat bujang mainnya nih.
3: Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku bang. Ningkuang. Banyak sawi yang. Bisa saya bukanya. Nanti ingat ke sudah kengau tu buah kengau yang bisa dengan Miko kami kenia. Kasuh kami tadi kelia ukainya bisa mengawal bukai paman nak bumai
1: paman nak baba kampung
3: paman nak bumai tadi naik mengawal bukai ukai nangis kebun
1: aman
3: kebun ada anak kebun sawit jauhnya dan yang lebih nyari lemai itu dia bawam bawam paginya tu mau mega tu mau ya mega. Ku tujuh aku lapan kena nuhuan. Lepas menua kelia, ukainya nangi kena dai babi. Ajar.
1: Aman.
3: Kampuan pai kursi kelia. Aman ni nyudah muda. Antara pai kursi nama tak nak jauh.
1: Sebabah. Aman.
3: Nianya. Main wah sini pak ada dah belah tunggal kembali pal belaya. Dan yang nak bertemu dah titiknya kami. Kerja-kerja ya kami udua anda deh. Nipah mahnya dulu lah nipah anda deh. Nai ke babi yang lebuah ni ngau. Nyawa belak eh. Mai udua. Ya kehat tengan me dunia kedua kedipa tidak hanya. Tanya lah mudu.
1: Ya.
3: Tinggal terlalu ketan. Bah, piana. Nak jauh kami, nak jauh kami berdua. Bah, gagai piana. Dulu, me tinggal nyalikun ke berita dengan tadi. Sekiranya tuai. Au. Si temenu orang kami kan dia nama ni tiah jam.
1: Au, penemu mayuh haki mako deh.
3: Au. Hmm. Hembang hembang sedua apa mah gap. Ngapa temudanya.
1: Au ah.
3: Lainnya benua apa? Nya babinya kak dia.
1: Hmm.
3: Kali tengo ulainya sikit tetemu menua yang dia bisa temu. Nemu ke bisa sepan ne.
1: Au ah.
3: Dia ngetan pas sepan ne pian.
1: Hmm.
3: Jadi semua yang bisa sepan. Datang dia, datang kami bersepan bersaya sepan lah. Sama lama anak pandai babi. Sebab ini sudah muda sudah di pemain. Sama anak pandai babi. Dengan datang dia. Pilih kami bersepan yang datang nak ke bersepan lah. Bisa berpun kayu. Dia tebang lah ke berhimak sebabnya. Dia anak letan. Niti batangnya besar, batangnya bukan teman besar dalam. Saya ditinya kami ini berita yang ulikun dulu, mega sikit kepala mereka dua. Kami kan mia antara itu kami tu buat enam, tapi bunuh datang dengan batang atas sepam. Nanya, ada dembang kedua yang nawa tunggu. Ayok ketika kami ada data dia. Dah boleh sudah berita yang ketiga hari kuat. Ya dulu. Ayok main senar ya bagi senapa. Senapa di tei. Dan kami ke main dua ni. Nio. Nio ya tak menyuang. Pelan menyuang lalu sebuat. Ni tiba tangan kena kami ke depan. Wah namanya pelan. Wow, well.
1: Ular.
3: Wah, uduanya tadi kedak ke nyala. Mula tadi kedinga kami benua nga. Kami ngagayan tadi. Bising kaya udua. Dinga udua ang kaya bah. Mengah babi nya ka. Nen tu kita kendia ke kedua ya. Ini na antade nya wal antade sada udua.
1: Okey. Ipa.
3: Ipa babi ba jalai. Babi kenuan kat mandai asal sepam lah. Yang dia uduak nanti. Ini tiah ke bau babinya tadi. Nengah galai babi. Tertangkap ya. Tertangkap ya dia. Lu boleh lihat ya dia. Apa? Ini nak lu ngetam.
1: Au kuenya tadi.
3: Au kue.
1: Okay. Au. Halo, ke sebrei? Halo.
3: Dah ke luang babi.
1: Halo. Okey. Okey.
3: Denya. Tetima berita tadi. Temletuk apa?
1: Ular tadi.
3: Kami sudah muat sawah, ya sudah mada sawah deh. Nang peda tak menyuar dihe uhal dan tadi.
1: Ne.
3: Tan uhuan atau sepan kena kami kebihinya. Dihe ke sepan ni tinggal kadangnya dek kena kami depan. Yang bisa 10 kaki bisa ni ni. Empat jam tadi empat. Seminggu. Belas. Kayak buka.
1: Hello. Bisa bisa.
3: Bisa?
1: Bisa,
3: Tanya itu iya deh. Tentu wak kayu kena kami ke berdiri yang batang ke pesayan tadi no kami ke berdiri nyak makun tadi yang kaki dia keria tak kuat wai macam ke getal patuang
1: okay lagi dua pulang tadi ya. Udah
3: macam bakal itu wai. Itu wae bakal dia tahu. Jadi nuhun ke bawah aku benua dengan sawahnya mantap ya.
1: Apo saya nak ke sebelah itu ne. Okey, nanti bisa awak agi lagi. Tahu kenuan telefon baru agi seberi ni. Lebannya putus baru kat telefon wannya. Okey. Ya, peninggal ke sebelas kita malam tu ya. Agi seberi agi mekang-mekang ceritanya tadi ni. Okey. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Tok agi bisi siku dua agi uliah tok peningah. Kita akan akan nutup program genggam semangat kita ke malam tau ya. Jadi aku agi nanti kita ke bukai ke bisi bertelepon tau. Bedau kita ke ngujung ke awak kita ke malam tau ya. Okey, sebenarnya okey, sama ngelalu ke kita semua peningau lemai 1 hari bulan 8 tau ila hari 6 tau ila ya, lemai hari 6 tau ila sama-sama meh kita datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kita hari Selangau hari Sibu hari Muka tau datai babala Mayu 8 Mayu penyanyi ke terbilang ke dekat berpekit malamnya elak ya. Ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisa peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Hari
1: suang ni cia. Ini cia hari suang. Hujan pe ni ni cia.
2: Oh, hujan.
1: Okay. Bangat hujan.
2: Bang tu bangat nama mesti dengar pak dengar dengar dia
1: nak. Hamat nak ne. Hamat pay tinu ay ni cia.
2: Kay mending ke senang senang. Ini nak dengar cerita tadi.
1: Hamat ya.
2: Lama sudah
1: senyap. Oh, kat telefon ni. Oh, aman aman. Okay.
2: Oh.
1: Ya, jadi malam tu deh nama teka kenang deh ini cia.
2: Aku pensi cerita sudah ini ke suhuan juga deh.
1: Oh.
2: Jadi inai yang gue ini punya suhuan bak dua SK balut namanya balut mani ngok ni.
1: Aku ah.
2: Sudah dua ya apa itu main dia berat lo buang dua lo sama nak lo kira ngok.
1: Oh, lo burung kira.
2: Aku tapi banyak pula main berat babi. Ini pula nyok sika bani ya. Ndak babi lu tangkap ya. Babi babi ni marai ni. Boleh dak tu kalau mau. Banyak muka kuka geng.
1: Oh, mayo nak
2: tepuk. Kan wak kuka ni tangkap ya. Dah, nong wak kuka ya. Dia lancar ya. Lalu baik dah ya, ulih dah ya. Ya, babi yang kuka ni. Saya dah demohnya, masih dah ada beli tay, tidak ya. Tapi mudah minyak ni lah, mesti. Ya, harus sedut punya. Tapi muda nak. Agak ingat, ni ya, ulah sikit udah saya je. Tapi tu mesti ingat nak. Sampai saya nak. Ya, cerita tidak ya, pula tuhun ni ya. Sikit dah, tu cerita saja.
1: Okey.
2: Udah pergi ku, tu tuhun baik sini.
1: Okey.
2: Aau, jadi aku betul kerja berskill lebih dia cuba deh. Mulai ku narinya, balik ku babile bahuah tu lebih kuat. Angkat anak ku ke sitoknya, akinoknya, bapa menumpat ni. Angkat ya gila tu pun nama rempu.
1: Aau,
2: nama rempu. Meda senyaknya. Namun, nama antu punya sini cerita.
1: Aau cerita antu.
2: Aau, muda aku buat tanyai baju buah. Kuya bak setiap dinding yang kami nyabak lihat bahawa. Kau nak mutai mak ke tino?
1: Aau ne?
2: Aau alam setiapnya. Banyak bumbu kembangnya pula kata sih. Misalnya punya ini nyade ya ika ya. Ika ika ya.
1: Aau.
2: Tidak duduk tu. Kau aku nak mutai aku dah kan jangan aku. Tidak neng hek kuah kuto, punya neng enggak pecah ti sini. Semak mengau kuto aku kan.
1: Aau.
2: Tak ya, nyak dua ya. Nyang buruh dua enggaknya.
1: Aau ne.
2: Kalau cecinya bahu ya, cecuan bahu, gamal ya bahu, cecuan bahu cecinya.
1: Bahu ah, nyelai na.
2: Aau, bayar lebih dia, kalau lebih dia kami ini, tak kalah. Nama utai kapu nong dua ya, madai kapu dua ya, nyelam kapu. Ini semua siap, dua ya madai kapu. Masuk utai kembal mak ko nantu punya. Tak, mudah mak bisa mak baju kayak penyebu.
1: Aau.
2: Baju putihnya, punya. Mantang ku kulima mesti masak dapur kian kerja ramai. Mesti itu karena kerja ngau kami.
1: Aau.
2: Mesti tidak ya. Ku mayang dek. Isan ku ya. Isan ku yang ku yang ku kerja dien. Senang dai dia to.
1: Aau ah.
2: Mayang ku ya. Kalau kumpul ya, bala kami ke mayang dia.
1: Aau.
2: Bisa enam itu ni. Agar bilik kesian mayang hotel kami semayangnya.
1: Aau.
2: Banyak udah semua semayang. Banyak mesti ayo pinggang bulu pokok tidak tidak ya. Banyak bisa berapa bulan lah sini mesti ku agaknya cuba kerja bagi dia mesti ke jalan ke tuannya mak anak saya ya punya menemu aku mana ya dia mudanya berlama dengannya okay 3 bulan sini entah nama aku nak menemukan kan ini ke punya ini ini kita lain kita madai ya
1: oh ne
2: mau
1: oh kasih na
2: ya bawa anak nama dua anak yang Rico
1: oh aw
2: ya aku mai kita ya punya entah mana punya ini
1: aw
2: punya nak mati di luar dia
1: kasih
2: boleh kerja lemai
1: hmm
2: boleh kerja lemai bayar mami yang saya bahu kerja di bahu kui
1: aw
2: tapi tak boleh cawak kita ini tidak ya
1: aw ah
2: bayar mami yang mau tadi bayar mami ni dua dek ke bini yang anaknya tak lah kita tak boleh ke cawak yang anak bini
1: aw
2: jadi malam yang lawan tidak nyanyi hati dua kedua sini
1: aw
2: tidak ya tidak tidak tibi saya mengelap tinggal kena boleh atau tidak ya angkat intinya bini pagi mana kesal ya baik kerja mana saya segera anak segera ada saya tepat deh kok bini ya mana anak saya yang enggak ngerani saya yang ngerani enggak pay masa kina ya mak aku ya nama bapak ngerani aku ya yang mudahnya nyau ini lah yang sang kian mudah ya nyu lain kalau ya
1: aw
2: paginya malamnya ni
1: aw
2: sudah ngadai sini yang punya macam punya kepuan yang aku terbunuh kerja kepuan aku sambut tu mak mak aku bini yang aku ni apa aku ya ngadai apa ni pasal aku ni lang tengok punya luka ya kepungnya. Aku luka tapi kepun pun tidak sambut saya kepun kesiko nak sambut tu nama mesti tak aku. Nyata dia aku dengar. Nenak tapi kena nyata orang mac.
1: Aw.
2: Datai tanya nyata pas sama aku kerja nyata macam kami nyata. Nama saya bok kurang tu. Nada tinga orang kepuan ke aku itu ke kepuan lah ini.
1: Aau.
2: Aku nyawon tak kita sawat ya ke aku ni yang mau tu tu bisa tanya di ke aku ni ya. Nyabek aku dia.
1: Aau ne.
2: Punya kepuan ke siapa anak sawat kepuan ripa aku mana apa aku dia nak sawat ya. Ini semua siam tidak. Semua siam datai. Kekuan agak agak anak aku kena muda utai yang tadi. Bini kak ya, ikak ya ini kekuan. Nak semua dah kaya dah. Udah tinggal kami. Tak tak ada apa kopi yang bisa. Karena ikak aku akhir ulunya dia. Tak kaya sekua kia. Ni buah kia ni. Memang aku tidak ya. Nguna anak aku ni. Atau mi madah ke mak dek. Nyawa dah madah kia. Tapi kena mung pun. Nguna tak bisa kena di kudang mung. Sapa-sapa.
1: Aw
2: ah. Ya mudahnya berikan. Atau dia dia dia ikak punya dia sama ipa. Banyak metronnya. Bisa tanya ibu deh. Ya. Ya mudahnya. Tengah mudah. Bahu lah metronnya.
1: Aw.
2: Punya. Kita mau saya deh. Aku no ya. Punya. Anak sapi deh. Ya.
1: Aw.
2: Ini sapi kok. Banyaknya kok hanya aku buat penyai dia. Kau ya bisa kita nak mana bala nak berdiam ke tidak kau ya mana kau. Nama saya tu kau ni. Bisa nak bisa kita nak mana kau ya dah. นั่งงาเกตไตคุยแล้วนะคุณ
1: อืมเอา
2: แต่นี่งาเด็กกับคุณก็เนาะเปล่าสมุน
1: อืม
2: แม่งาไปอ่ะไปอ่ะเสียดายอ่ะ
1: เอา
2: เนี่ยคุณน่าได้เจ้าปวด
1: อืมกระสาลนี่งา
2: ตาก็รู้สาตีเลย
1: อืม
2: แล้วก็เดียส่งตลอดมาลูกปวดที่นี่เจ็บหนักเสียทุบแบบเละทุบแบบเละเนี่ยหัวอืม
1: อย่าอืมอื
2: มนั่นอย่าไม้เนี่ยกูคน
1: เอาอ่ะ
2: ดูโลกเลยเนี่ยกูเลยนี่นั่งตู้เลยดูโลกเลยเนี่ยมาเด็กกันมีควายก็
1: อืมเอามา
2: ปุรันเดบลาสมาเด็กกันมีควายเนี่ย
1: เอา
2: เป็นเนี่ยในกูก็มีการสั่งเนี่ยจะปุรันเดบลาสเนี่ย
1: เอาดิเรสเบียมาแกงก็ได้
2: ดิเรสเบียมาแกงบ่ายนั้นมันยามาแมนกู
1: นะมาอืมอืมอ
2: ืมอีนายสัญญาตาลามกูแกงมากูมาได้กูไปพวนให้เงียบเลย
1: เอา
2: เอามาได้กูไปพวนให้เงียบนักซีบูได้เดี๋ยวนี้กูน้าขับขึ้นมาได้กูน่ะ
1: อืม
2: ตั้งอีกแบบตั้งอีกเสือที่ได้มาไปจามาที่ได
1: ้เอา
2: น้ากูเอาคือตากับกูน้องที่ได้อ่ะ
1: อืม
2: นั่นไงดีกูไม่ได้ขยับโอ้น้องที่ได้อ่ะ
1: ครับ
2: น้ำมันเป็นคนบ่าวน้ำมันเป็นคนบ่าวใช่ไห
1: มอืมอืม
2: สัญญาเขาแย่มาได้ครับกูอีนายน่ะสัญญาสักเกะขยะกูแย่มาสวดสีตาสีโบดีอ่ะแย่มาก
1: ู
2: ขยะมาเนี่ยกูแย่
1: อืม
2: มาบ้านจากกิโต้เด็กแย่มากกู
1: อืม
2: แย่จริงอ่ะ
1: เอา
2: สิ่งที่ได้ครับกิโต
1: ้อืมอืม
2: เอาเนี่ยแต่กูนั่นไง
1: เอา
2: เตรียมเองแกก็ทำให้ไม่เนี่ยดิฉันเตี้ยนไปควนบอกอู้เลยมันเอาสิยังยาอีไม่กูร่างกูน้ำมาดิ้งบักกิโตน้ำตาอาเด็กกูร่างนั่งไหวมากระคุนกูไอ้เป็นบทสิยังเนี่ยกูน้อย
1: อ้าว
2: เนี่ยแบกมาคู่เดียวมาบุรีแห้งบอกว่าไปสิเตี้ยนเดี๋ยวมูก็ที่ตาเอง
1: อืมอ
2: ื
1: ม
2: ก็สิเตี้ยน
1: อ้าว
2: เป็นเนี่ยไม่เนี่ยนั่นยังไม่มาใส่นาคุณที่เยอะแยะมันโตเยอะแค่มาล้ำดิเชื่อเขาสมบูรณ์ขึ้นอย่าง
1: อืม
2: แต่ผมไม่ได้เป็นไงหรือได้อะไร
1: เยอะกระเสียหมาแน
2: ่อืมแต่ให้ชิเตะต้องเปลี่ยน
1: อ้าวอ่ะ
2: ตัวเลยอ่ะให้ชิเตะเนี่ยกินเนี่ยดูโล
1: อ้าวอืม
2: ฮะชิตา
1: อ้าว
2: ชิเตะกินเอ๊ะก็ทำมีสุบะตัวเดียวมาได้จะไล่แต่ใจจะไล่คือบูเขียนเรื่อยมาได้คือบูเรียน
1: อืมอามานอามาน
2: แต่ใจจะไล่ก็นึกถึงแบบน่าเสียเนาะนี
1: ่เอาไอ้ยา
2: อืม
1: เอา
2: เนาะจิตตาจิตตาละมาจิตตาละมานั่นยังไง
1: อามานอามานโอเคนี่เชียร์เนี่ย
2: Ah,
1: okay, kaku. Aw, lapan jam kita itu panjo ke ambis tu,
2: betul. Banyak jam ya.
1: Okay, terima kasih ni ciao.
2: Aw,
1: ila buka lagi baru ke kita minggu baru?
2: Ila mesti baru
1: kan. Okay, okay.
2: Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Okay, jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ujung ke program genggam semangat kita ke malam tu, mehau. Jadi terima kasih Mayu, kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan intiang malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey, jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal. Selamat berlelak semua, selamat malam. Okey, bye-bye.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ngandai bala nak mana puh ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ku sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab ini mu sebab ni aku kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending kerja aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia ni lah.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okey, ni yang akik kuantik ku nemu sebab. Akik, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menua lulu.
2: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siku-siku tindak sama tingerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngapengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hai Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenyataan nyaman.

0: Ya, agak-agak bukannya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nah ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Leban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

atau kau sakit jantung, semangka hari penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya 3 kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga

Maya kaban nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disedia ka nanti kita udah ngelak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

ngagay. Kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja ngagay sapa-sapa. Kita sama nanamu ati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagay kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat baka nombor tinggi, hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ai, dini nulpen ku tadi. Kadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong ngagai security mallnya. YFM segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisik kasut baru, kak gemeli. Bisiknya

0: Nak mamak Adi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita.

Ngetu ka krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ila. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit kan? Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kamayar itu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu ah. Semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 begitu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di serga. Kita udah ninga pasal pengadang tu subak dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah latai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu belabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari ipaparas orang kesama bekerja ngoh kami ke dikerinuk ke kami ipaparasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nyak kebueh, kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemerhati, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Tidak tai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati ti lihat lebuh kita ngau ati ti gaga. Meri terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nimi Tuhan ke diau dalam penampak. Nak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ini ngajak ke Tuhan dalam lagi karena kita bersampi dulu. Tuhan adalah talapai kami ke di surga bagi tu kami kan ingat ke jakut nuan baru nyalai buka pikir undi yang ngapraga mati kami lalu berjakut menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke abad yang penemu kat dikunci kaku wau kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis Saint Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansang pengarap nembiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pihak mega ukai semina ngeneng pengering pengarap bala nembiak Tuhan bak menua Kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megak dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi merangsang kitai kering dalam pengarap.
Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan Siti hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaman Tuhan. Au ya udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap sampai itu yang penghidup kita orang Kristian. Jadi kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Dan nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kering laban lebuah orang takkan lebuah kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngadang lirik empu. Inya tadi dalam kita kebisik Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit dan meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampi megak nyaup kita berani anunga semua utai tidak nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampi ya besai dari semua utai lalu kita nak takut. Sampi itu tak ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngau pemerti yati kedatai hari Roh Kudus. Bak ayat 9 artinya tadi sampai itu yang yang bisik kuasa kebesai ketau nyawab kita orang yang selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemayak ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisik pengering belama lalu sidak dekat lantai hati dalam Tuhan bisik ngau sidak kita yang patut selalu bersampi bala menyadik. Meri terima kasih ngagai Tuhan selama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekak Tuhan retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri lalu awak keretinya tadi kita nyawa pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak merik pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampi ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemiak Tuhan di menuh kelusi nyerai sidak terperansel lagi dalam pengharap sidak pengujung ya bala menyadai arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kebukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan laman nuan udah berkongsi kejakut nuan ngau semua kami tu ianya nengah pengawak bersampi terima kasih Tuhan laman nuan selalu merekat selalu merik pengering lalu pihak megak selalu merik ke kami penemu dalam nuan kedekena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami enyak ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megah Tuhan enyak kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seruran awak ke jakut sampi kami seruran didengarkan nuan lalu diberkatkan nuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumegak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ke madang buluh parugan barintai enam. Kawak ketitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Ya, isi lagu dong.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu.

bersekolah. Okey, jadi bergulai kita awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari okey kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar okey hanya di ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi yang tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu pihak mega berita-berita ngau mega program-program ke dikeluar ke nanti yang pagi hari 4 nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat ngau mega pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wai ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi bedau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak terus segulai sejarah ngau kami di YPM.

0: Kapok, Gamat dan Madu Plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
0: Tau megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk di gagak ari Gamat ngau Madu Plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, aku ukai luluang hari Winnie Albert ya. Yang megah lagu ke mujur masuk akhir renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semi finalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026 tu ialah apa Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megah kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai rengat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Hanya dianan ingat peninggal kita oleh latai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau kita di Selangau di Ampu hari Sibu di muka ngau meka hari menua bukai meh ke dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak muka pekir tu ialah muka dekat di tabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau muka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 2009 ya. Akhirnya tadi ngelansa berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisayan bahas surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisayan tu. Kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai merik pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bah penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bah penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemaduk Nyulut nyingkang akai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prize ngagai sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar hanya Siti Ri berita ke BCI Ayan Pak surat berita kita lalu Pak berita ke buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bab pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkat di kakak bulan 10 2020 terhadap ya nak kira belanja RM239 juta. Jadi palannya mereka disikap kena perengka guna kenyang kaum buding ngau mereka Nur Diaw ungkup bala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke berjaku ba pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan makmal antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapi ubah gaya hari dunia ngau mayah macam penanggul jemah hilak palan tu dikarap kulihnya di pelasar ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya.
Okey, lalu Abah Jakob ke di pansut yang kemarin megah Dato' Pak Tinggi Abang Johari ngarap ke mayu hakik Raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi nge pemar jemahila lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai yang okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke bisik dikeluarga. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama ndak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi macam komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke pulai.

0: Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: So, kelebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam atau ke apai kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya, Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Inya malam hari lima ya, pa rumah Sidempu. Inya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ila 1/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih, di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Hengga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 tu ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 atau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadi nyata tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tu ianya Arya Priscilla anak Michael Beda, madah ke Inaya, Jen anak Acun, Jen anak Acun ya, tau ke Inai Mabin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lumaya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya berumur 017-406-5685. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Serato, Sibu, Kucing ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda tau ke Inai Mabin ya udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, ianya ba rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Jakub ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Inya ni yang gadu anak Setian ke dekat diatur. Inya malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 inya pagi hari 6 tu ilah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu, ianya apa rumah Luan nanga bat Sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur, sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang, lubu waktu tuang nanga tiru nanga ngungun, nanga wuh, rantau dilang, di Kenawit, ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai hanya wanak Jakub empu berumur 0178531952 atau kenuju ayang anak abuang berumur 0148772502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gadu anak Setian ke dekat diatur pagi hari 6 tu ialah 1/8/2026 ba rumah sedempu enyo ba rumah luan nanga bat sungai ngemah ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida enyo niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 ianya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Duris ba umur 0149215489 tahu kenuju Agnes 0109277868. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sunai Terimah, rumah Imau Batul Sembilan, rumah Brian Meruyo, Temburung Skyway Limbang ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang Libau ane angkunya tau ke Pai Duris ke dekat diatur hari malam hari 6 tu ila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai, jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tau ke Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak mangkan ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 aba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai Indai Janting kebal umur 0198786377 atau Indai Moses bal umur 0198674796. Hanya tadi pesan uju Kaban Belayan bar rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasik Miet ngau Lasik Psai, Indai Tungsi ba Bekiwak Merurun, Nanga Sepituah, ba Serau, Batang Air Julau, Merurun, Kenawit, Mucu, Batu 13, Batu 9, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi, madah ngetah sulit, niang inja nak manggan ke dekat diatur, pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku anak jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ya ke dekat diatur hari 6 tu lah pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Hakim, awak pengerak pagi. Hakim, okay, mereka natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, ianya hari saka anak unggah. Madah ke Indaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tu ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu hari 6 tu elok ya, 1/8 2026. Jadi penerang ke Silia ke bekaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anak unggah berumur 019-951-6169 tahu kenuju rata anak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Nau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dayang anak Kalum. Dayang anak Kalum udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah ya, 1/8 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya, ianya niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur 1/8 2026 ianya hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkeliri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngau Ili Maru Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekaluang Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang Perwan A Dimiri Grand A Sri Aman ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siliak okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 014-3221-48 tahu ke 011-638-9-46. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya, bak rumah Sidempu inya bak rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan. Mia anak bulan tau ke Inai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu, inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora, Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat, Beratung Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah ba Penam, Tinting Pili, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi yang nak sirai, madah ke ngetah sulit ngau berantu, ke niang sirai yang nak mengkau, ke dekat diatur, nyak malam pagi lah, tinguan ulit ke niang, lalu pagi hari 6 tak lah, 1 hari 8, nyak ngetah ulit. Jadi pengawak tu diatur bak rumah Sidampu, ianya bak rantau pulau, Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih, Kaban Belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nanga tada ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ana mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6 1 hari 8 2026 dan di pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Ok, jadi pesan ke Siti atau peningah ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngagai pengajar Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 atau kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching, Serian, Lubu Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat. Kena merindang kita ke pagi tau.

0: Samantha, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Lai FM, Segulai Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa.

0: Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Agai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi ari 4/30 hari bulan 7/2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak dong ada ke raban saintis ti baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak palantu ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palannya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation kelimpah nyadi inspiration dikenang ada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya, ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya, ti bepalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10/2020 ngena ungkus 239 juta ringgit. Palannya megak disikap ngau perengkaguna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintis ti berkualiti. Atunya dikenal mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkawu ngau penglikun pemakai. Ia madah saintis ti disikap ngenak penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara mutal ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah ti ngerugak sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangku peminta jemah ilak. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena nentu ke pemansang dipejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawa pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam nentu ke tiap bengkah pansiak dipejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti, ngau penyino, kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa, lebuh sedanya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ia bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakunya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng.

Baraba engaunya Dato Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenang angkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemeta madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiada ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangku pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik yang kaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti nguna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelba ngau penemu pansiak antara institusi ngau menua berguna amat dikena ngenegap ke penau dikena napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Dato kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngendegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensi kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum, ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemarat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berebak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensi ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangku pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adab kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu, pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tunggembuan tuju ngemansang ke penau perkara digital nyikap diri napik pemau jemah ilah. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakah hagi dikenak ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindia arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri itu dengan cara merik bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang di nupik jelu hari baruah kemata Upis Servis Veterina Pelilih Lawas. Sapit Sekretari Mendam, Upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim madah ke bantunya ngembuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantuk ti disediakannya nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekau daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kena ngeraja pengawak betupe nya pihak ajak
tang patut ngemansang kenyak nyadi daging ti uliah nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebiliak. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami simbolik nyuak ke input pagau kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disedia kenyak mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu, nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagau ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua, bak berkelalan, long semadoh, long sukang, Terusan, Sundar, Kampung Punang, ngau Lawas Damit. SMK Kubung Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubung mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabung Betong. Paket ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim Ari Selampun Negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Paket forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedar dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak Ketuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakuk sari tu ianya Ranggui. R-A-N-G-G-U-I. Ranggui. Reti lekah jakuk Ranggui ianya pedias isi, ndak regas, lelak tau ke madai. Contoh genderan lekah jakuk ke terubah ianya seminggu tu gamal aku nyau Ranggui laban kelalu bendar gawa. Contoh genteran lekah jakuk kedua ianya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedar Ranggui. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selekah jakuk sehari itu ianya Ranggui. Selekah jakuk sehari itu tahu di pendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Pesan tu ari YFM.
6: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang, pang, batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak jaku iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis. Daraskom dia ulung emah bisi induk bertenun motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok doigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nyak like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekung rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
7: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
8: agi hidup agi bersawah.

0: Nak Mama Agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026, Arina Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami itu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan kau
3: ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Oh, wai. Dani, wai.